Tanjung. Sami Allahu liman hamidah.

سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah wa bihamdihi bukratan wa asila. Alhamdulillahil karimil qanhar, arrahimil ghaffar, da'a ibadahu ila ashrafi baytin wa a'zami mazar, wa nadahum ila ummil qura, liyaghfir lahum al-zunub wal awzar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, تفرد بالبقاء والدوائم والاقتدار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من طاف وسعى ورمى الجمار صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأبرار وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله وراقبوه ولا تعصوه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سيدان جمعة yang dirahmati Allah marilah kita tingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa yaitu dengan melaksanakan segala suruhannya dan tinggalkan segala larangannya. Ketahuilah bahwa nilai takwa yang hidup dalam hati terpancar pada lisan dan terbukti pada perbuatan. Ia bukan sekadar diungkap di bibir, tetapi berakar di dalam jiwa dan terpancar dalam langkah kehidupan. Marilah kita semua sama-sama menzahirkan lafaz takbir, tahmid dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani atas nikmat kurniaannya hari raya Idul Adha kali ini. Sesungguhnya hari ini kita menyambut Idul Adha yang merupakan hari pengorbanan, hari ketaatan dan hari yang mengajar kita bahawa cinta kepada Allah mengatasi segala-galanya. Maka marilah kita menghayati khutbah hari ini yang akan mengangkat tajuk menyingkap hakikat iman dalam pengorbanan agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Idul Adha. Idul Adha membawa kita menelusuri satu kisah yang agung, kisah pengorbanan sebuah keluarga yang dibina atas dasar iman dan takwa, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, isterinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya"

sabirin. Maka tatkala anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapati aku termasuk dalam golongan orang yang sabar." Hadirin hadirat sekalian, menurut Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim AS menceritakan tentang mimpinya agar Nabi Ismail tidak terkejut dengan perintah sembelihan tersebut. Ia juga menguji tahap kesabaran, keteguhan dan keyakinan Nabi Ismail dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepatuhan kepada bapa baginda sendiri. Lihatlah jemaah sekalian, kisah ini memaparkan satu pendekatan yang syarat dengan hikmah. Ia bukan sekadar perintah tetapi suatu perbincangan. Ia bukan sekadar arahan yang tegas tetapi disulami sentuhan kasih sayang yang mendalam. Jemaah, Nabi Ibrahim AS tidak memaksa anaknya, bahkan menghormati hak dan pandangan Nabi Ismail meskipun baginda mendapat mandat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh unggul berkomunikasi dalam keluarga, lembut pada cara dan tinggi pada hikmah. Ia seumpama menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Baginda seorang ayah yang berhikmah dengan anaknya, manakala anaknya pula memiliki nilai keimanan yang tinggi. Oleh yang demikian, maka lahirlah ketaatan yang tidak dipaksa dan ia datang dari dalam jiwa. Jemaah, jawapan Nabi Ismail AS bukanlah jawapan biasa. Jawapannya lahir dari hati yang penuh keimanan. Apa jawapan yang diberikan oleh Nabi Ismail? "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan." Tuan-tuan, tiada bantahan, tiada persoalan dan tiada keraguan. Inilah hasil tarbiyah iman dalam keluarga. Didikan yang bermula sejak daripada kecil akhirnya membuahkan ketaatan yang luar biasa. Ibarat kata, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat sekalian, namun di sebalik pengorbanan ini bukan hanya milik seorang ayah dan anak, di belakangnya juga ada seorang ibu yang luar biasa, yaitu Hajar, seorang wanita yang ditinggalkan di lembah tandus tanpa bekalan, tanpa manusia dan tanpa jaminan. Akan tetapi Hajar tidak pernah hilang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang panjang dalam Sahih Al-Bukhari, Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Adakah ini perintah Allah?" Lalu dijawab oleh baginda, "Ya." Lantas dengan penuh yakin Hajar berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan mensia-siakan kami." Hadirin hadirat, pertanyaan tersebut disebabkan Hajar merasa khawatir keadaan Nabi Ismail AS yang masih kecil dan keadaan tempat di sekelilingnya yang tiada tanaman dan sumber air. Di sinilah iman Hajar benar-benar diuji. Bukan ketika senang tetapi ketika susah. Bukannya ketika lapang tetapi ketika sempit. Demi memenuhi keperluan si anak yang masih kecil yang dahagakan air, Hajar terpaksa berlari-lari antara Safa dan Marwah untuk mencari air, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan air Zamzam buat mereka. Demikianlah kisah pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Hajar yang melatari lahirnya ibadah kurban dan haji. Ia adalah sebuah perjalanan bukan sekadar fizikal tetapi perjalanan jiwa menuju Allah. Daripada pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS, maka lahirlah ibadah korban yang kita laksanakan setiap tahun. Hasil larian Hajar antara Safa dan Marwah
maka lahirlah satu syariat dalam ibadah haji, yaitu sa'i, yang dilaksanakan sampai ke hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketika kita merayakan Aidul Adha di sini, sebahagian umat Islam dari seluruh pelosok dunia sedang mengerjakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Ibadah haji yang dikerjakan bukan sekadar ibadah yang bersifat ritual semata-mata, bahkan ia mengajar kita pelbagai erti kehidupan. Bayangkanlah saudara-saudari sekalian, ketika ihram dipakai, kita belajar bahawa manusia itu sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tiada beza antara kaya dan miskin kerana semuanya adalah hamba Allah. Ketika ibadah wukuf di Arafah, kita diingatkan tentang hari perhimpunan di mahsyar, hari di mana tiada harta dan tiada pangkat yang mampu selamatkan kita, melainkan hanya amal soleh yang menjadi bekal. Ketika melontar jamrah, kita diajar untuk melawan syaitan, bukan sekadar syaitan di luar, tetapi syaitan yang dalam diri kita, yaitu nafsu, ego dan keinginan yang melalaikan. Dan ketika menyembelih korban, kita diajar bahawa pengorbanan itu bukan pada darah dan daging, tetapi pada keikhlasan hati. Firman Allah dalam suratul Hajj ayat 37,

Akum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar bergembira, iaitu dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengakhiri khutbah, Aidil Adha mengajar kita satu hakikat besar, iaitu hidup ini adalah tentang memberi, bukan memiliki. Ia mendidik jiwa untuk berkorban, bukan terikat dengan kemewahan dunia. Jika Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan anaknya, Nabi Ismail sanggup mengorbankan dirinya, Hajar sanggup mengorbankan rasa takut, maka apakah pengorbanan kita pada hari ini? Adakah kita sanggup korbankan sedikit masa untuk beribadah? Adakah kita sanggup mengorbankan ego untuk menjaga keluarga? Dan adakah kita sanggup meninggalkan maksiat demi mencari redha Allah? Sebagai penutup, marilah kita membina keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah keluarga yang berteraskan iman, berinteraksi dengan kasih sayang dan hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru khatib merumuskan khutbah hari ini kepada beberapa pesanan penting buat kita semua. Yang pertama, sesungguhnya iman yang kukuh akan melahirkan ketaatan yang tulus. Kedua, keluarga beriman dibina melalui komunikasi yang penuh hikmah dan tarbiyah yang berterusan. Dan yang ketiga, ibadah haji dan korban mendidik jiwa manusia untuk menjadi hamba yang ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, maka dia terputus daripada mendapat sebarang perkara yang diingininya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.

0: تحتسب والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أحبه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita lafazkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya untuk kita menyambut hari raya Idul Adha. Hari ini kita digalakkan untuk meraikannya dengan rasa kegembiraan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa menzahirkan kegembiraan pada hari raya adalah termasuk dalam syiar agama. Peluang dan kesempatan yang diberi ini hendaklah digunakan sebaik-baiknya tanpa melanggar batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dalam kita menyambut Aidul Adha dengan penuh kegembiraan, janganlah kita lupa bahawa di satu sudut dunia saudara-saudara kita di bumi Palestin masih diuji dengan pelbagai penderitaan. Sejarah telah mencatatkan satu peristiwa yang dikenali sebagai Yaumun Nakbah, iaitu Hari Nakbah yang bermaksud malapetaka yang berlaku pada 15 Mei 1948. Ia adalah susulan daripada pengisytiharan negara Israel sehari sebelum itu. Peristiwa ini menyaksikan ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka, dihalau daripada kampung halaman mereka dan hidup sebagai pelarian hinggalah ke hari ini. Firman Allah dalam suratul Anfal ayat 72 yang maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat serta pertolongan mereka itu saling melindungi antara satu sama lain dan orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah maka tidak ada kewajipan bagi kamu melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan agama, maka wajiblah kamu menolong mereka kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah, mengakhiri bicara, maka apakah peranan yang boleh dilaksanakan dalam isu Palestin ini? Yang pertama adalah dengan menghidupkan doa, kerana doa adalah senjata orang mukmin. Kedua, menyemai kesedaran dalam diri dan keluarga agar kita tidak lalai terhadap isu umat Islam. Ketiga, menzahirkan keprihatinan melalui usaha yang dibenarkan termasuk bantuan kemanusiaan dan sokongan kepada mereka yang memerlukan. Dan yang terakhir, Aidil Adha juga mengajar kita bahawa pengorbanan itu bukan sekadar pada harta tetapi juga pada rasa empati, peduli dan tanggungjawab terhadap umat Islam seluruhnya. Janganlah kita menjadi umat yang hanya bergembira untuk diri sendiri tetapi melupakan deritanya saudara kita. Hari ini juga marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam suratul Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا.

0: FM.
1: Dan juga saya ingatkan pada orang-orang perempuan, macam kita habang tadi tu, kalau boleh jangan kita ni, kita hargailah suami-suami yang bagus-bagus, pergi korban ni semua baguslah tuan-tuan. Daripada suami duduk rumah, duduk main PUBG, duduk main game, duduk 24 jam, duduk dengan handset je. Tapi suami kita bermasyarakat dengan orang. Bawa telefon dia pun tak apa, dia pi duduk sama-sama orang lah apa semua. Kita puji-pujilah sikit suami tu. Abang tahu tak, tadi masa abang keluar tadi kan, kami anak-anak semua duduk follow je abang. Kami duduk jauh kat belakang pokok tu, kami duduk tengok abang tu. Hebatlah kami tengok abang tu. Abang lompat atas lembu, pegang lembu tu, abang berguling, lembu duduk atas abang, abang duduk atas lembu. Kadang-kadang kami pun tak tahu hak mana satu abang, hak mana satu lembu. Kadang-kadang abang nampak macam lembu, kadang-kadang lembu pun nampak macam abang. Tapi abanglah macam Avengers di kalangan keluarga kita lah. Suami ni dia adalah sedikit seronok sikit. Kita puji dia, padahal dia pegang ekor lembu hujung ya. Bukan buat apa pun, tapi kita hargai. Kalau boleh kita jadikan sebagai program keluarga, kita pergi ramai-ramai. Korban tu satu, tapi dia lebih pada ukhuwah kawan-kawan kita main, orang perempuan duduk, duduk masak dan sebagainya. Kesemua itu adalah benda-benda yang kita kena jaga. Dan kita, saya ingatkan juga berkaitan dengan apa korban ni tuan-tuan, pembahagian daging semua kita bagi elok-elok. Ingat, ini adalah hari orang kita nak bagi makan pada orang miskin. Kita buat korban tu biar lebih pada daripada orang-orang miskin. Kita kalau boleh ambil setumpuk sikit je, setumpuk sikit kita ambil, syarat nak makan daging korban tu, daging barakah kita makan. Lain pada tu, semua kalau boleh kita bagi pada orang-orang miskin, biar mereka rasa, biar mereka syukuri nikmat tu, dan mereka doa pada kita, insyaAllah kita dapat rahmat dan barakah yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga insyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan pada kita ganjaran dan nikmat yang sangat banyak disebabkan pengorbanan yang kita buat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Yezam Tera FM, segalanya untukmu. 8.44 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, selesai sudah solat dan juga khutbah Aidi Allah di Masjid Habib kan. Dan masih juga di depan anda di surau, di masjid. Ada yang mungkin bermula 8.30 minit pagi. Ada juga yang bermula 8.45 minit pagi kan. Dan mungkin ada juga yang akan solat tepat pukul 9 pagi kan. Tak kisah, okay, untuk anda yang mana yang mungkin tak berkesempatan berjemaah di surau atau di masjid kan, boleh buat sendiri. Kan boleh buat sahaja di tempat kerja anda yang bertugas, sama macam Bambam kat sini, okay. Baik, dan pasti juga selamat datang buat anda yang terus setia mendengarkan kami di Mutiara FM, okay. Dan tepat pukul 9 pagi, utama 9 pagi menanti anda. Dan hari ini kita ada sketsa lembu mana, raya mana, okay. Dan sebelum tu kita akan dengarkan ucapan Aidi Adha oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, okay. Dan pasti untuk anda terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pastikan perjalanan. Pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Allahu Akbar. Salam Aidiladha dari kami di TV1. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Raikan Aidil Adha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Acibi Maida khas Aidil Adha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidil Adha, 12:30 hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30

0: FM。
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Terlimpah rahmat dan kasih sayangnya, kita diizinkan sekali lagi menyambut Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Sebuah perayaan yang syarat dengan makna pengorbanan, keikhlasan serta penghayatan terhadap kebesaran ilahi. Sesungguhnya, Aidil Adha merupakan madrasah rohani yang mendidik jiwa umat Islam untuk memahami arti sebenar kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa agung Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi cermin luhur tentang berada seorang hamba dalam menjunjung perintah ilahi. Sekaligus mengajar kita kepada kita bahawa setiap pengorbanan yang lahir daripada hati yang ikhlas akan dipandang mulia serta dihiasi keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menghayati ibadah haji, kita menyaksikan jutaan kufur Rahman berhimpun di bumi suci dalam lautan persaudaraan yang tidak mengenal darjat. Di padang Arafah, setiap jiwa berdiri dalam penuh kehambaan, menadah doa dan keinsafan di bawah naungan kasih sayang ilahi yang amat kuas. Justru, saya mengajak seluruh umat Islam agar menjadikan Aidil Adha sebagai ruang memperbaharui keinsafan diri dan menghayati nilai kesederhanaan. Dalam kita berusaha memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah sekali diabaikan tuntutan hablul minan nas, yakni menjaga hubungan baik sesama manusia. Pada kesempatan yang mulia ini juga, saya dan tuan menadah doa agar seluruh jemaah haji dari Pulau Pinang dan Malaysia dikurniakan kesihatan, kekuatan dan permudahkan segala urusan ibadah mereka di sana suci. Semoga mereka memperoleh haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat dan penuh keberkatan. Saya turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terus berkhidmat demi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara ketika sebahagian besar masyarakat meraihkan Aidil Adha bersama keluarga tersayang. Akhir kalam, saya dan Tuh Puan dengan penuh takzim mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam, khususnya rakyat negeri Pulau Pinang dan seluruh Malaysia amnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: Jom raikan Aidil Adha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Acibi Maida khas Aidil Adha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidil Adha, 12:30 hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidil Adha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidil Adha anda pasti bermakna bersama kami. Terima kasih.

Alhamdulillah dah raya dah hari ni. Baik, terima kasih untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM Nusi 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mana yang mungkin dah selesai kan solat raya hari ni kan di surau dan juga di masjid. Dan ada yang dah full standby dah. Nak orang kata apa meneruskan ibadah korban hari ni. Alhamdulillah, okey. Dan pasti juga untuk anda 9.30 minit pagi kita akan ikuti sketsa lembu raya. Lembu mana, raya mana. Okey, jadi apa pun terus kekal setiap mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM. Sempena Aidil Adha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, abang, jangan sundi aku, abang. Tolong, tolong. Pok tali dah cepat, abang, cepat.
2: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
1: Jo.
2: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, abang. Cepat, abang. Tangkap-tangkap. Pegang, abang.
2: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Sempena Hari Raya Aidiladha, Mutiara FM mempersembahkan sebuah sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana yang dilakonkan oleh Mursyid bin Mustafa dan Ahmad Husaini bin Syaharuddin.
2: Weh, Husaini, bangun lekas, Husaini.

0: Weh, sat lagi lah ke Jod. Ngantuk ni bang.
1: Ketepat apa bendanya hang ni? Pi jenguk kot tingkap belakang tu. Lembu korban pak bagi tanggungjawab kat kita tu. Dah raik. Tali rantai dia cabut dah. Hang jaga macam mana tadi?
0: Hah? Alamak. Ha, weh, ha. Mati dah. Tadi aku pau kat tiang je.
1: Ha, betul?
0: Tak sempat nak buat simpul mati sebab kalut nak pergi tandai. Pot aku ni memulai. Ketat dah aku ikat tadi, bang.
1: Macam-macam lah, hang ni. Ketat apa kalau dah terlepas? Hang ni memang cuai gila. Kerja selalu nak cincai je. Kalau pok tahu subuh nanti lembu tak ada, mau dengan kita-kita sekali pok sembelih buat korban esok. Dah, jom cepat. Aku dah kata dah petang tadi, cek rantai tu betul-betul.
0: Ya.
1: Hang buat dah sambil lewa je. Duk kalut dengan telefon hang tu. Lah ni jenuh kita nak merayau dan gelap ni.
0: Hei, eloklah bang. Pengarah nombor satu. Sikit-sikit nak salah aku je kan.
1: Ha, lepas tu?
0: Hang kata aku kalut. Hang tu yang kalut lebih sebab penakut.
1: Ya, iyalah.
0: Lepas pisang melambai pun hang dah ketat lutut. Acah-acah berani tang mana hang? Bang, cuba bawa bersabar set. Kita pi cari pelan-pelan.
1: Hang nak suruh aku sabang? Husaini, lembu pok tu harga ribu-ribu tau tak? No, tengok belah bukit tu. Kok-kok dia pi merayau kok tu ke?
0: Hei, takkan dia pi panjat bukit malam-malam butuh ni bang. Oi,
1: mana kita tahu
0: dia tu lembu bukan kambing gurun. Hey,
1: kut-kut
0: ni mesti dia pi cari kawasan yang ada rumput tu.
1: Dah tu ha, rasa dia pi mana?
0: Hey, entah bang. Jom pi jalan depan sikit tu.
1: Okey,
0: kut-kut dia pi lepak bawah pokok mangga mamu tu kut.
1: Aduh, saya ni tak larat dah aku.
0: Betul bang,
1: kaki aku pun dah lenguh ni.
0: Sama lah bang.
1: Langit pun dah nak cerah dah ni. Macam mana kita nak balik hadap muka pok saya lagi ni? Habislah kita.
0: Bang, jap.
1: Pasal, diam, say. Kenapa?
0: Tu, bang cuba tengok kat padang sepanjang jalan tu.
1: Ha? Tak. Ya Allah, selama badak aja dia duduk mengunyah rumput pagi-pagi raya ni. Kita punyalah pusing separuh mati cari sekeliling kampung.
0: Itulah bang, penat kita.
1: Okey, saya ni.
0: Ha?
1: Hampir pusing dah kiri.
0: Okey.
1: Aku kepung belah kanan.
0: Okey, boleh.
1: Satu.
0: Dua. Tiga. Tangkap!
2: Cepat bang. Depan lagi lah.
1: Sungguh-sungguh lengan.
2: Cepat bang. Cepat bang, dia datang kat aku ni.
1: Cepat.
2: Dia pusing kot ni pula dah bang. Dia nak sunda aku bang, tolong. Pok tali dah cepat bang, cepat.
1: Hang janganlah lurus sangat saya ni.
0: Ya.
1: Lari bengkok-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pauk cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat bang. Tangkap. Pegang
1: cepat,
2: bang.
1: Cepat.
2: Pegang ni. Aduh. Wah. Oi, jenuh bang. Lepas juga geram aku ni. Hei, tak ada nafas pun ni. Rasa nak pecah dada bang.
1: Aduh, sakit semua urat saraf aku saya ni. Hang lah punya pasal ni.
0: Aduh bang. Aduh. Gila betul. Subuh raya kita tahu ni bang eh.
1: Sungguh.
0: Rasa macam nak masuk sukan ekor no.
1: Sungguh.
0: Tapi ke bang, nasib baik hang ada sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Ni kalau aku sorang-sorang, mampus aku tak larat nak kejar lembu sadar ni bang. Hai, terima kasih bang.
1: Alah, tak ada masalah lah saya ni.
0: Sudi tolong aku, walaupun dari malam tadi, hang tu asyik membebe je kan.
1: Amboi. Saya ni, dah nama apa adik-beradik. Hang buat silap macam mana pun, aku abang hang. Tetap kena ada kat belakang. Hang, tolong settle. Kita dua ni memang selalu tak sebulu.
0: Betul ke bang?
1: Pantang jumpa ada je benda nak bergaduh. Tapi saya ni,
0: ya bang,
1: bak tanggungjawab dengan keluarga, ego celah mana pun kita kena ketepikan.
0: Betul itu bang, betul.
1: Ikatan saudara kita ni jauh lagi kuat daripada tali lembu ni, tahu tak?
0: Wey, betul bang eh. Tapi bang kan, raya korban tahun ni betul-betul ajar kita erti sabar.
1: Betul.
0: Erti kerjasama.
1: Sungguh.
0: Hei,
2: Betul abang.
1: Jom
2: kita balik bersiap. Sat lagi pak cari kita. Habis kita.
1: Naya kita, jom.
2: Jom abang, kita balik.
1: Jom.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Guna Mentol Jimat Tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Nizam Terra FM, segalanya untukmu. Bambang masih lagi temankan anda pagi raya Aidiladha hari ini. Okay, terima kasih untuk anda yang sedia datangkan kiriman-kiriman di ruangan Nizam Terra FM. Okay, dan terima kasih juga untuk anda yang tak jemu-jemu. Call konti kan. Selepas Warta Mutiara nanti, kita nak buka peluang untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan, yang mungkin nak kongsikan aktiviti korban di tempat anda. Oh, meriah kan kau tengok dekat media sosial pagi ni. Ramai yang kongsikan kata apa aktiviti-aktiviti korban di kawasan masing-masing. Okay, untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga ucapan raya Aidiladha anda, okay, call 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Antara FM 010-508-0957. Okay, selepas Warta Mutiara nanti, kita akan buka peluang dan juga ruang untuk anda. Okay, terus sayang lagu-lagu raya terbaik untuk anda pasti di Antara FM, segalanya

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan

0: pengorbanan, raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang sorat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapa.
2: Ya, ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
3: InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang.
1: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
0: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon Tiga Negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidiladha, Kulamat Engkau di Depan Kaabah, pada 28 Mei ini pukul 2:10 petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara, sejiwa di Aidiladha.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan sehari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga, janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anna Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

0: FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ibadah korban membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan dan manfaat kepada masyarakat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia menuntut kesabaran, keteguhan iman serta daya juang dalam menghadapi ujian.
2: Kalau korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula dengan para Rasul Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Tetapi dengan kesabaran, pertama i'tikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Itu saya kira maksud dia sampaikan. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul kita adakan ibadah, kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
1: Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani Parlimen Permatan Pau di Masjid Daerah Seberang Perai Tengah. Pelan pemilihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan dalam tempoh 1 atau 2 minggu ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah segera itu diambil bagi menangani laporan berhubung kehilangan kira-kira 7,000 pekerjaan pada April lalu. Ia bagi mewujudkan sinergi dengan kemasukan pelaburan khususnya di negeri Pantai Barat seperti Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Kulim Hi-Tech, Pak Kedah dan perkembangan terbaru di Sarawak.
3: Ya, kita dah bawa ke mesyuarat MTN dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau ditemui selepas Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani Parlimen Permatan Pau di Padang Homestay Mengkuang Titi petang semalam. Beliau mengulas kenyataan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan seramai 7,057 pekerja dilaporkan kehilangan pekerjaan pada April lalu, meningkat 21% berbanding 5,855 kes pada Mac. Jelasnya peluang pekerjaan baru kini banyak tertumpu kepada bidang teknologi maklumat dan kecerdasan buatan. Program Agihan Perdana Lembu Korban Madani Parlimen Permatan Pau disambut baik oleh penerima dan wakil kariah masjid. Sebanyak 260 ekor lembu diagihkan dalam program kali kedua ini.
4: Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kita yang menggunakan inisiatif subsidi ataupun memberi peluang kepada anak-anak kariah Masjid Al-Muajirin Bandar Seberang Jaya menunaikan ibadah korban tahun ini dengan harga yang sangat murah. RM499 satu bahagian dan hanya tambah lagi RM50 untuk kos pengurusan. Inisiatif ini adalah kali yang kedua yang kami join. Kali ini kami berjaya kumpulkan seramai 70 orang peserta dan untuk dapat pembelian 10 ekor lembu. Terima kasih sekali lagi.
5: Terima kasih kepada PMI kita kerana sudi sumbangkan lembu untuk surau As-Sakinah Taman Seri Pau. Jasa dapat tiba-tiba kita hargai dan penduduk di Permatan Pau sangat menghargai dan kepulangan beliau. Terima kasih. Oh, kita berminat pasal harga dia agak boleh mampu milik kepada bawah yang beli pauti dan banyak yang berminat untuk join lah benda julung-julung kali dia adakan. Dan kita harap tuan-tuan akan datang, benda yang sama akan diulas semula lah.
6: Alhamdulillah, kita dah menerima lembu korban madani ini kali yang kedua. Tahun lepas dan tahun ini Alhamdulillah sebanyak 6 ekor lembu. Jadi kami bagi pihak Masjid Pekan Matampuh dan semua penduduk-penduduk anak kariah Pekan Matampuh ingin mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana sudi memberi lembu korban madani pada tahun ini.
1: Wan Muhammad Hafizuddin Wal Adnan, Muhammad Syukri Haji Muhammad dan Arif Alwi Suhaimi Arif. Agihan lembu korban madani itu dijangka memberi manfaat kepada ribuan penduduk serta anak kariah di sekitar Parlimen Permatan Pau sempena sambutan Aidil Adha tahun ini. Pulau Pinang, Johor, Selangor, Sarawak dan Kuala Lumpur terus mendominasi ekspor Malaysia dengan menyumbang sebanyak 88.9% kepada jumlah ekspor negara pada April 2026. Perkara itu dimaklumkan menerusi Jabatan Perangkaan Malaysia DOZAM. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata ekspor Malaysia pada April mencecah RM187.7 bilion, meningkat sebanyak RM49.2 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu. Beliau berkata Pulau Pinang kekal sebagai negeri pengeksport utama dengan sumbangan 45.1%, diikuti Johor 19.7%, Selangor 14.6%, Sarawak 5.3% dan Kuala Lumpur 4.2%. Peningkatan ekspor turut didorong oleh prestasi lebih tinggi di Pulau Pinang sebanyak 33.5 bilion, Johor 9.7 bilion, Kuala Lumpur 3.5 bilion, Selangor 2.5 bilion dan Sarawak 490.1 juta ringgit. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian warta mutiara berita disunting Pil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. 10:11 minit pagi waktu ini. Salam Aidil Adha untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana saja anda berada, yang tengah memandu waktu ini, berhati-hati memandu. Okay, yang mungkin tengah sibuk kan, sibuk kat dapur tu, meraihkan tetamu-tetamu yang mai. Okay, ada juga yang dah standby dah, sesi korban pagi ni. Ada yang mungkin orang kata apa, di sebelah pagi ni, ada yang mungkin di sebelah petang ni, ada yang esok raya yang kedua dan juga raya yang ketiga kan. Amin meriah noh. Kalau kita sembang berkaitan dengan idea Allah ni kan, orang kata noh, abang tak tahu sebab tak pernah sampai dekat belah pantai timur tu kan. Sebab dia pun kata, kalau kata ke belah pantai timur ni kan, hari raya yang paling meriah adalah hari raya Aidil Adha. Kan. Orang kata apa, orang kata dalam masa yang 3 hari yang disambut ni, memang semua akan berpusu-pusu balik. Kalau kita tengok info trafik yang menghala ke pantai timur pun boleh tahan juga noh. Tapi kot mana pun kita ni tetap juga kena raikan. Walaupun kat tempat kerja ke, kan. Untuk ada yang mungkin bertugas, sama macam Mama kat sini, jangan sedih sangat. Sebab tadi saya tengok kot MCR ke tadi, muka sedih kan. Sebab kena kerja pagi ni. Tak apa, sabar, set-set ya. Okay. Baik, dan untuk waktu ini Mama nak buka peluang untuk ada yang mungkin nak call-call, nak sembang-sembang pagi ni kan. Mungkin ada ucapan yang anda nak selitkan, buat anak-anak yang mungkin tak sempat nak balik. Mungkin ada titipan kata-kata juga supaya balik juga. Okey, 0421107389 ataupun yang nak kongsikan suasana ibadah korban di tempat anda pun boleh, tak ada masalah. Okey, layangkan di ruangan WhatsApp Trafm FM 0105080957. Trafm, segalanya untukmu.

Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
1: Abang Bas, tunggu kejap. Ma, Mia tak salam lagi.
0: Mia sini cepat.
1: Ya, pergi dulu ya, Ma.
0: Jalan baik-baik, sayang.
2: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Ya, selamat hari raya Aidil Adha buat anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM pagi ni. Ezra Bambam, okey, Bambam masih lagi setia temankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti. 04-2107-389 untuk yang mungkin nak kongsikan ucapan raya Aidil Adha anda pagi ni kan, ataupun juga mungkin nak kongsikan aktiviti raya di depan anda hari ni. Okey, 04-2107-389, kita terima pemanggil yang pertama untuk hari ni. Assalamualaikum, siapa talian?
1: Waalaikumsalam, selamat hari raya Aidil.
0: Selamat hari raya
1: untuk Bambam dan seluruh warga Mutiara.
0: Ya, terima kasih Kak Noh. Selamat hari raya ya. Kak Noh. Ya, pagi ni ada tamu mana?
1: Hari ni ada kat Bayang Baru.
0: Bayang Baru.
1: Tiap-tiap nak balik ke Bagan.
0: Nak balik ke Bagan. Oh, tu dia. Pagi-pagi raya ni Kak Noh. Orang kata apa, balik kampung awal ni.
1: Nak buat macam mana kita ni kan, orang kata macam perantau.
0: Macam perantau. Oh, tu dia. Baik Kak Noh, orang kata apa, di pagi Aidil Adha yang cukup indah ni, mungkin Kak Noh nak kongsikan ucapan Kak Noh, ucapan raya Aidil Adha Kak Noh, ataupun juga mungkin perkongsian daripada Kak Noh.
1: Okey, ada. Sekali nak ucap selamat hari lahir buat adik semalam.
0: Happy birthday.
1: Ya, hari ni tu tengah sibuk tu lapar lembu dekat rumah dia lah.
0: Oh, tu dia.
1: Ha, kemudian buat Iman, anak Ika. Ika, kenal kan Ika?
0: Ika kenal. Saya ada 10 Ika lah kenalan saya ni.
1: Zulika, DJ kita lah. Okey, buat Zila tengah sibuk memasak nak sambut Ika
0: hari ni. Ahad tu sentiasa sibuk. Pagi petang sembilan dekat dapur je
1: dia
0: duduk.
1: Dia kata hari ni dia buat seri muka durian.
0: Tu dia.
1: Nak sambut orang betul gajah hari ni nak keluar rumah dia.
0: Alhamdulillah.
1: Tengah sibuk lah tu nak buat apa tak tahulah, nasib. Hujan panas ke hujan ribut tak tahulah pula tu.
0: Tu dia. Dia buat nasi bukit. Dia buat nasi bukit kepala gunung.
1: Tak tahulah kat dia.
0: Kak Zila ni dia pandai mereka. Semua boleh kat dia.
1: Boleh. Untuk dia, untuk Ika juga. Selamat hari raya adik lah dah. Elok-elok lah apa-apa pun. Untuk semua ahli keluarga. Selamat hari raya adik dah. Yang mana dekat ke jauh ke. Untuk suami tersayang yang tak di tengah nak tunggu tu. Nak ambil. Banyak beg bawa ni.
0: Alhamdulillah.
1: Yalah, insyaAllah hujung minggu ni nak berhari raya ke selatan pula.
0: Oh, tu dia jalan sungguh. Elok-elok. InsyaAllah, insyaAllah.
1: Sebab semua kan kita cuti panjang. Jadi tak payah apply cuti. Time ni lah kita nak bergerak ke sana sini semua kan.
0: InsyaAllah. Kita doakan semoga sentiasa selamat dalam perjalanan. InsyaAllah selamat sampai. Dan juga selamat menggunakan masa yang terbaik untuk diri sendiri dan juga keluarga.
1: Bambam dan keluarga juga.
0: Baik.
1: Selamat hari raya Aidiltahar. Dan seluruh warga Pulau Pinang dan seluruh umat Islam semualah kat ni ucapkan selamat hari raya. Yang mana yang kena yang tak kena pun, berhati-hati sentiasa di jalan raya.
0: InsyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih Kak Noh.
1: Ya, sama-sama kembali. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amboi. Cuti sakan. Jalan-jalan pun sakan. Okey. Baik, untuk anda waktu ni, ada yang mungkin tengah sibuk dekat dapur tu. Kan. Orang kata pas tengah, ada yang mungkin ada yang buat korban mungkin raya kedua, raya ketiga kan. Pagi ni, layan adik-beradik main rumah dulu. Setengah orang dia tak kira raya di Fitri ke, Aidil Adha ke, menu wajib tu mesti ada dekat setiap rumah kan. Saya nak kongsikan juga bagi Bambam Teliong kat sini, tak nak masalah mai. 04-2107-389. Kita terima seorang lagi memanggil waktu ni. Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Hello.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, Cik Zoh.
2: Bambam.
0: Ya, saya.
2: Bambam sihat ke?
0: Alhamdulillah sihat. Tu yang boleh main kerja tu.
2: Tak cuti
0: kan
2: ni?
0: Tak cuti. Dah duduk tengah cakap ni. Kalau duduk kat rumah tu leng. Jezah, kita sihat kan?
2: Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah. Ada tang mana ni?
2: Ni ada di rumah.
0: Ada di rumah. Kemarin kata kerja hari ni.
2: Makanya tak ada ni. Ada orang ganti.
0: Ada orang ganti. Baru-baru ni Cik Zah beritahu. Kata kena kerja hari raya. Cik Zah bohong Bambam ni.
2: Dia pun suruh cuti. Kena cuti juga lah.
0: Dia pun suruh cuti. Alhamdulillah.
2: Dia tunggu dia pun main. Tak main-main lagi.
0: Awak lambat ni. Dia pun bersinggah tak mana ni.
2: Tak nak main.
0: Tu dia. Sekejap dia pun sampai kan. Sekejap kan. Ni Cik Zah. Dia pun sampai sekejap kan. Berbagi. Assalamualaikum mak. Betul Cik Zah tutup mata Cik Zah. Ah, tutup dulu mata tau. Okey, Mok duk tunggu surprise. Ah, macam tu tau. Ah, agak tak ada surprise lagi tu, dia hulung lah berbatut. Boleh macam tu, Cik Zah?
2: Ya, boleh.
0: Ni kat rumah Cik Zah, pagi ni masak apa?
2: Mari masuk nasi. Ialah nasi Arab, saya lepok melo.
0: Wih, nasi Arab? Dia kena cakap Arab lah. Ah, Cik Zah, cuba cakap Arab sikit. Bambam nak dengar.
2: Tak apa kerti sangat. Baru belajar.
0: Papa sepa. Tak kerti bukan. Susah pun cakap Arab. Cik Zah.
2: Ya.
0: Assalamualaikum. Cik Zah. Assalamualaikum.
2: Bambam.
0: Cik Zah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ha, itu Arab.
2: Bahasa Arab tak tahu.
0: Nah, bahasa Arab lah tu. Bahasa Melayu salam sejahtera ke atas kamu. Bahasa Arab dia assalamualaikum. Itu bukan susah mau cakap Arab dah. Ya, saya.
2: Alamak ayah, Mak Azabatin. Kita ada melawak dengan Bambam hari. Salam silap kita.
0: Baik, samalah saya Bambam pun. Bambam
2: pun lah, keluarga ATM semua lah.
0: Ada orang bajak song beritahu kat Bambam, Cik Zah berasa dengan Bambam. Berasa dengan Bambam sebab Bambam duk kata kan, Cik Zah, saya tak kata yo. Apa pun kan.
2: Bambam tak kata apa pun kat Cik Zah kan.
0: Saya semua berkata-kata je, kerja bercakap. Takkan duduk diam, betul tak? Baik Cik Zah, semoga hari ni hari yang terbaik buat Cik Zah dengan keluarga nah.
2: Ya.
0: Ya, saya.
2: Kita ucapkan selamat ayah lah kau keluarga Bambang, Tumbi. Nanti orang kira sebelah lah.
0: Siapa dia tu?
2: Perempuan Bibah.
0: Bibah ada dekat tu, ada dekat Kemboja. Dia terbang ambil. Dia ada pergi korban kat Kemboja. Terbang ambil pagi tadi.
2: Doa balak kat Cumbi lah. Semoga dia dapat haji mabrur.
0: InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Semua ahli-ahli ATM semua.
0: Baik, insyaAllah.
2: Dan dia berhadir Cik Zah di Sepampang Tambulu. Di Kampung Pelet. Di
0: mana lagi?
2: KL semua.
0: Baik, insyaAllah.
2: Kita ucapkan lah mak ayah, mak ayah batin lah. Kita tak leti.
0: Tak apa. Walaupun diri tak sampai, doa sentiasa di sisi. Baik. Terima kasih Cik Zah.
2: Assalamualaikum, Bambam.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat bertugas.
0: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu dia Cik Zah kita buat nasi Arab. Syok macam tu. Contoh kalau anak ada 4 orang kan. Okey, mak dengan ayah kat rumah. Mak ayah masak nasi je. Keselagi hampa tak balik, mak ayah makan nasi je. Lauk tak ada. Jadi kepada semua anak-anak ayah, wajib balik bawa satu lauk. Along lauk ayam. Angah lauk kambing. Lagi siapa lagi? Atih buat sayok. Lagi acu buat apa? Acu kena special sikit lah. Orang panggil apa tu? Acar buah contoh kan. Jadi kalau kata siapa tak balik kurang satu lauk, boleh buat macam tu. Cara tu. Okay, baik. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga ucapan anda, okay, boleh call 04-2107-389. Kita layan lagu dulu. Ini dah Flow 88 dan juga Baby Shima, Tak Dapat Raya. Terus layan Terfam, segalanya untukmu.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah standby.
1: Yeza terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Yeza Bambam. Okey, Bambam masih lagi menemani pagi raya. Okey, 10.41 minit pagi. Menghampiri 10.40 minit pagi. Okey, ya. Sekejap lagi kita nak dengarkan. Ini Aichibi Maira. Tak tahulah hari ni agak-agak ampuh kan apa yang Aichibi nak kongsikan. Menu apa pula kan. Aichibi ni dia pandai masak. Sebab tu Nana tu cukup sayang dekat dia. Kan agak-agak lah apa yang menu yang orang kata apa Aichibi nak kongsikan. Tak tahulah dengar cerita itu dia nak buat apa. Laksa kuah pistachio add on belacan. Ya ke? Kan lah ni pun pelik-pelik dah makanan lah ni kan. Dulu kuah laksa kita tengok warna macam tu lah. Lah ni kuah laksa pun ada yang warna hijaunya, warna merahnya. Tak tahulah kan. Aichibi nak kongsi apa asyik lagi. Okay, kita dengarkan Aichibi. Dan selepas tu kita nak buka lagi perang untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan. Ucapan idea adha anda ataupun juga untuk ni yang mungkin nak kongsikan suasana korban di tempat anda. Okay, kau sampai 2107 389. Terus dengarkan Metro FM, segalanya untukmu.

0: tengok apa yang bi perlu ni, kenalah tengok ada ke tak ada bahan-bahan asas.
1: Lama lapar ni.
0: Ambillah, dia tak sabar sungguh lah orang tua ni. Tapi kalau tengok-tengok ni semua bahan ada Nana.
1: Kalau ada bi ni, Nana nak tolong bi masak kat dapur macam biasalah Nana dekat dengan
0: Yaya. Nanti saya nak tengok bahan-bahan yang Nana yang bi mau ni. Sat rempah sup. Rempah sup ada.
1: Ada tak?
0: Ada, empat sekawan pun ada. Okey. Ni apa lagi ni? Black pepper. Black pepper ada.
1: Black pepper kena ada
0: ke? Kenalah, bi punya resepi kan.
1: Okey.
0: Dapur bi. My kitchen, my resepi lah Nana. Apa lagi? Apa lagi Sat? Sat nak tengok. Elok dah. Celery pun ada sikit.
1: Yang tanda beli skaten tu lah.
0: Ui Nana, tu binatang apa? Habis skaten.
1: Yalah Nana. Nana kalau buat
0: kalau lah bi. Ni Nana, dengar ni. Kalau Nana beli skaten, biar ramai-ramai bagi Nana mandi celery tu Nana.
1: Bukan apa Nana kalau buat BP shopping tu, habis duit Nana tau. Satu pasar raya, satu market tu Bi nak beli.
0: Sudahlah Nana, ni jangan duk merapulah dah. Jom kita pi. Bi buat ni main Nana macam biasalah. Kena tolong lah Bi.
1: Ya mesti
0: Nana ni pas semua
1: Nana kan. Ni kan assistant Bi.
0: Okey, mula-mula Nana pi ambil tu dia punya apa tu? Apa ekor tu Nana pi basuh.
1: Duh, basuh ekor tu eh.
0: Pi basuh bagi cuci-cuci. Lepas tu Nana bubuh tepung sikit tau Nana. Bubuh tepung sikit, basuh. Basuh dengan tepung tu.
1: Dia kedam-kedam macam tu
0: dia kan? Buat. Dia sebabnya bukan apa Nana, kalau daging baru macam ni kan, tak perlulah nak teruk-teruk sebab apa nanti manis dia tu hilang. Jadi basuh tu bubuh tepung sikit, dia keluarlah dia punya hamil-hamil.
1: Mesin basuh tu ada baju ah.
0: Nana nak buat apa?
1: Depa kata ekor tu pula mesin basuh.
0: Baiklah Bi, bubur Nana. Putar Bi dalam tu. Aduh.
1: Jangan marah
0: Bi. Semua perkutlah kan Nana ni.
1: Bi, Nana gurau je.
0: Sudah Nana Bi. Nana.
1: Okay.
0: Nana kata lapar kan.
1: Okay.
0: Nana Bi. Ni Bi nak sedia bahan.
1: Ekor.
0: Lo ni bawang ruih tu sikit. No, bawang ruih sikit. Bawang putih. Apa lagi? Ni empat sekawan. Okey. Tak apalah. Lo ni kan Nana, apa ni, lepas dah habis tu tos saja apa ni ekor tu. Bi nak masuk pressure cooker. Saat lagi senang.
1: Bi siap lah ni. Nana siap basuh ni, buat-buat.
0: Basuh dah.
1: Tepung sikit tadi Nana. Abi throw Nana buat tadi eh.
0: Ni tepung tu habuan ni, lepas tu basuh lah balik Nana.
1: Bukan nak goreng tu.
0: Ekor
1: goreng tepung.
0: Ekor goreng tepung. Bukan Nana.
1: Apa nak cuci-cuci lah tu.
0: Cuci saja. Sudah Nana Bi. Ni Bi nak tomel minyak ni. Tomel minyak sikit. Buat minyak sapi sikit. Lepas tu masuk pak sekawan. Bubur bawang ruih sikit. Tomeh. Ni lepas dah naik bau ni Nana. Nampak tak semerok bau ni kan. Lepas tu bubur bawang putih. Bi buat dua tau Nana. Bawang putih, bawang ruih sikit dengan halia mesin. Dia dah hak mesin, ada hak tomeh. Hak tomeh tu tak payah bawang putih. Buah bawang ruih saja. Lepas tu hak yang mesin ni, bawang putih, bawang ruih dengan apa ni, halia sikit. Lepas tu tomeh lagi. Dah tomeh ni. Nampak ni Nana dah naik bau dah kan. Naik bau.
1: Wangi
0: kan. Masuk rempah sup. Masuk rempah sup ni. Lepas tu kan Bi nanti add on sikit cita manis sikit lagi. Cita putih ketumbar sikit. Tambah. Sebenarnya dalam apa, rempah sup tu dah ada. Tapi kan Bi memang suka add on sikit lagi.
1: Kicap.
0: No, that one cannot. Lepas tu buh celery. Lepas tu buh ekor. Tuang lah Nana ekor tu. Bubuh. Buang kata masuk. Lepas tu
1: nampak dah ekor bosih dah Nana. Cuci tu
0: Nana nak makan. Ni apa ni, black pepper. Lada hitam ni Bi apa tu orang kata,
1: tonyoh dia.
0: Tonyoh
1: bagi hancur-hancur tu kan.
0: Hancur sikit tu. Bubuh. Lepas tu buh ubi, buh carrot.
1: Ubi keledek.
0: Ubi mengala.
1: Ubi mengala. Kita buh ubi keledek. Itu Nana pergi Langkawi. Langkawi kamera helm banyak lebih buat balik yang.
0: Nana tak usah lah duk buat merapu.
1: Okay.
0: Keledek tu simpan, nanti Bi goreng kat Nana petang lagi.
1: Tak boleh buh ubi keledek.
0: Jangan bubur. Dia dibubung sekali lagi. Okay, lepas tu Bibi lain pada yang lain Nana. Buh tomato puri.
1: Tomato puri.
0: Ya, Bi bubuh sikit. Buh dalam 2-3 sudu.

0: Tomato puri baru, color dia cantik, Nana. Tu Japi punya resipi ni lain pada yang lain.
1: Dia punya bau dia.
0: Kan? Lepas tu, boh bawang goreng sikit.
1: Bawang goreng?
0: Ha. Boh batang daun sup.
1: Oh, itu dia. Itu dia. Lihat, dengar.
0: Boh garam.
1: Garam? Berapa sekilo? Habis.
0: Dah. Ni lah, kan?
1: Ambil busy. Dia sangat.
0: Nana, sup sat lagi lempak dan parik. Tak boleh makan.
1: Nana, makan masing-masing tengok bi manis. Oh, makan tak
0: secukup rasa lah. Boh periksa sikit. Kalau mau, kan, boh ayak bagi orang kata parah-parah ekor.
1: Lepas tu biar.
0: Lepas tu tutup pressure cooker ni.
1: Berapa lama ni?
0: Senang lah Nana lah ni.
1: Berapa lama ni? Cepat Bi lapar ni.
0: Dalam 45 minit.
1: Lamanya.
0: Salah tu Nana. Ekor. Kalau daging dia kurang sikit.
1: Bi
0: makan.
1: Wih, memikat ni.
0: Jangan katalah resepi siapa.
1: Bi, mulai daripada hari ni. Hari
0: ya,
1: ni
0: Nana,
1: je
0: berikrar kah?
1: Nana takkan pergi dah kedai Siam kat depan tu. Nana akan pastikan Bi yang masak kat Nana. Nana tak suka makan-makan kedai Siam tu.
0: Ya kah Nana? Hari ni.
1: Esok tengok dulu macam mana.
0: Itulah.
1: Sebab Bi masakkan sedap.
0: Yang tu betul. Yang tu betul.
1: Mestilah.
0: Sudah Nana, sudah. Lah ni macam ni. Sat lagi ambil semangkuk dah lah kot no.
1: Buat apa? Nak buat apa?
0: Bukan, kita bagilah.
1: Nak abang bagi usuk, kat siapa Bi?
0: Abang usuk rasa sikit tak. Dia bagi ekor tu kat korban. Nana
1: dia buat korban lembu seekor ada berlambak.
0: Nana apa kata gua tu? Bagilah dia rasa sikit. Nana lah kongsi rezeki. Dah halalam boy pun kan. Duit ejah esyah tu. Bagi kat dia sat lagi lah. Siap Bi bagi sikit.
1: Kacau lain betul lah. Boy, hang nak buat apa lagi tu? Ni hampir ambil ni. Bagi sikit. Hang bagi sikit sudah. Bagi banyak sikit.
2: Ayah, sudah habis dah. Kau apa lembas lagi bang?
3: Sketsa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambang sebagai Nana, dan diterbitkan oleh DJ Mimi.

0: meraihkan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Achibi Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12 tengah-tengah hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Dengar FM.
1: Yes, Zatur FM, segalanya untukmu. 11.05 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM menerusi 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Ha, pagi raya hari ini. Mungkin ada yang tengah sibuk, okay, ada juga yang sedang bertugas. Selamat bertugas. Yang tengah mandu, berhati-hati memandu, okay. Dan pasti juga untuk kita nak buka peluang yang nak kongsikan ucapan raya anda. Ha, cerita pagi raya anda hari ini, 04-2107-389. Okey, dan sebelum tu abang nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda ini berita yang kami pun terima. Okey, itu berkaitan dengan legenda pembuat replika feri negeri Pulau Pinang, Encik Zainal Abidin Omar ataupun lebih dikenali sebagai Pak Non. Okey, yang mana beliau telah pun kembali ke rahmatullah awal pagi semalam. Okey, dan kita doakan bersama semoga Allahyarham ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Okey, yang mana beliau juga merupakan legenda yang diiktiraf oleh Kementerian Pelancongan Kesenian Negeri Pulau Pinang. Okey, baik, dan pasti juga untuk anda waktu ini yang nak semang-semang dengan Bambam kan, 04-2107-389. Sebelum tu kita nak bacakan kiriman di ruangan WhatsApp Tera FM. Ini kiriman yang nak kongsikan di Firdaus ni. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Selamat berkonti Bambam. Tak reti cuti ke? Amboi. Cuti tu reti. Tapi itu dialah tak ada cuti. Tak tapi apa pun, tak kisahlah, public holiday ke, cuti apa pun, 18 jam sehari, 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Okey, kami setia temankan anda. Zaman era TV ada ada ha, katanya. Maaf zahir batin. Terima kasih Fidaus. Dan juga ini kiriman daripada Pak Uda kita ni. Salam ada ada 1440 Hijrah, selamat bertugas. Terima kasih Pak Uda kita. Okey, dan juga ini kiriman daripada Kak Nur Azila Wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaman era ada. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan, ketenangan dan rahmat buat kita semua. Baik, kita nak terima pemanggil berikutnya. Assalamualaikum, sampai talian. Halo.
2: Hello, assalamualaikum Bambang. Selamat hari raya Aidiladha, maaf zahir dan batin.
1: Waalaikumsalam, selamat hari raya Aidiladha, maaf zahir batin. Alhamdulillah sihat. Siapa kat talian ni?
2: Ni Pak Su Syukri dari Kampung Bukit Tengah Pasir dengan petani.
1: Oh, Pak Su Syukri, sihat ke Pak Su?
2: Oh, sihat. Dia batuk ya. Ni bersin pagi-pagi.
1: Oh, tu dia. Dia makan ubat lagi. Batuk tu.
2: Oh, makan ubat dah.
1: Alhamdulillah. Cuaca dekat-dekat tempat Pak Su macam mana, okey ke pagi ni?
2: Oh, mendung. Dia mendung, mendung. Tapi tak hujan.
1: Oh, alhamdulillah. Mendung syok tu.
2: Oh, dia mendung ha. Tapi dia kata nak hujan lah ni. Tak hujan pun.
1: Tak apa, tak apa. InsyaAllah sekejap hujan sekejap. Jangan kata apa pula. Oh, Combi cuti.
2: Combi mana lama tak nampak dia.
1: Combi cuti.
2: Oh, dia cuti. Dia pergi buat umrah pun.
1: Buat haji bah.
2: Oh, buat haji lah kali tu.
1: Pak Su. Ya. Mungkin Pak Su ada perkongsian pagi ni. Mungkin ada ucapan untuk sahabat-sahabat kita. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Saya nak buat ucapan selamat Hari Raya Aidin Adha Ma'ah Zahir Nabatin kepada isteri saya yang tersayang, pada Titi Zor. Kepada Pakcik Adi Kalau Kurau, Osman Matu lagi dari Sungai Candaam, Hajah Halijah dari Sungai Perak, kepada Mak Ngoh Leben Tebai, Syahira Bagan, apa khabar lama raya, Pak Su Asri berada di Taiping Perak, DJ Paruk berada di Bukit Lambau, apa khabar DJ Paruk, lama raya, kepada Cik Anwar balik pulau, itu ni Mak Ngoh Lebun Tebai. Tak lupa juga DJ Bambam yang bertugas pada pagi ni dengan ucapan selamat pagi balik, hati-hati di jalan raya Selamat Hari Raya Aidin Adha. Maaf Zahir Nabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sri Syukri kita. Ucapan ingatan buat sahabat-sahabat kita hari ni kan. Baik, untuk anda mungkin juga nak kongsikan ucapan anda ataupun cerita Pagi Raya Aidil Adha anda kan. 04-2107-389. Baik, jom kita nak lain lagi lagu-lagu raya terbaik untuk anda pasal Intro FM segala. Hanya untukmu.

0: Makanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.
1: Dan juga saya ingatkan pada orang-orang perempuan, macam kita habang tadi tu, kalau boleh jangan kita ni, kita hargailah suami-suami yang bagus-bagus pergi korban ni, semua baguslah tuan-tuan. Daripada suami duduk rumah, duduk main PUBG, duduk main game, duduk 24 jam, duduk dengan headset je. Tapi suami kita bermasyarakat dengan orang. Bawa telefon dia pun tak apa, dia pi duduk sama-sama orang lah apa semua. Kita puji-pujilah sikit suami tu. Abang tahu tak, tadi masa abang keluar tadi kan, kami anak-anak semua duduk follow je abang. Kami duduk jauh kat belakang pokok tu, kami duduk tengok abang tu. Hebatlah kami tengok abang tu. Abang lompat atas lembu, pegang lembu tu, abang berguling, lembu duduk atas abang, abang duduk atas lembu. Kadang-kadang kami pun tak tahu hak mana satu abang, hak mana satu lembu. Kadang-kadang abang nampak macam lembu, kadang-kadang lembu pun nampak macam abang. Tapi abanglah macam Avengers di kalangan keluarga kita lah. Suami ni dia adalah sedikit seronok sikit. Kita puji dia, padahal dia pegang ekor lembu hujung ya. Bukan buat apa pun. Tapi kita hargai. Kalau boleh kita jadikan sebagai program keluarga. Kita pergi ramai-ramai. Korban tu satu, tapi dia lebih pada ukhuwah. Kawan-kawan kita main, orang perempuan duduk, duduk masak dan sebagainya. Kesemua itu adalah benda-benda yang kita kena jaga. Dan kita, saya ingatkan juga berkaitan dengan apa korban ni tuan-tuan. Pembahagian daging semua kita bagi elok-elok. Ingat, ini adalah hari orang kita nak bagi makan pada orang miskin. Kita buat korban tu biar lebih pada depa orang-orang miskin. Kita kalau boleh ambil setumpuk sikit je. Setumpuk sikit kita ambil syarat nak makan daging korban tu, daging barakah kita makan. Lain pada tu, semua kalau boleh kita bagi pada orang-orang miskin. Biar depa rasa, biar depa syukuri nikmat tu dan depa doa pada kita, insya-Allah kita dapat rahmat dan barakah yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada kita ganjaran dan nikmat yang sangat banyak disebabkan pengorbanan yang kita buat di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Jalan Zin, hari mulia ini 11.19 minit pagi waktu ini. Okay, dan pasukan kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Mari kita sibuk ni, tapi sempat juga WhatsApp di Metro FM katanya, sibuk ni Bambam, tak ada nak call, banyak nak kena tumbang ni. Oh, tu dia kan. Okay, dan pasti juga untuk anda waktu ni yang tengah bergotong royong kan, pesan daripada Ustaz Syafi tadi, kita pegang elok-elok no. Bini kalau kata lelaki pi keluar pi ikut ibarat korban tu kan, pujilah sikit. Oi, ni dah habang ni, apa ni tak boleh apa pun. Oi, contoh-contoh kan, aduh yang tak kena tu kan. Cuba puji suami yang keluar pi gotong royong. Aku tak korban kan, daripada duduk rumah aje. Okey, baik. Dan kita cakap kiriman daripada Kak Kamariah balik pulau ni. Katanya, selamat hari raya Aidil Adha, semoga pengorbanan dan keikhlasan kita diterima Allah SWT, dan semoga keberkatan, kesihatan, kebahagiaan dan rezeki melimpah ruah buat kita semua. Bambam, salam Aidil Adha juga pada semua pendengar setia Metro FM. Jangan makan daging banyak sangat nah. Zat darah tinggi katanya. Oh, tu dia. Okey, baik. Dan itu kiriman daripada Kak Kamaria kita. Dan seterusnya kita nak kongsikan kiriman daripada Bang Isa Tasik Rugong kita. Salam, selamat pagi Bambam, selamat pagi. Selamat hari raya Aidil Adha, maaf zahir batin. Bibah cuti ke? Bambam yang kerja tak tanya, Bibah tak ada, dia cari. Selalu macam tu. Okey, Bibah cuti. Bibah cuti lama ni, lama. Tinggal Bambam sorang-sorang ni. Okey, dan juga ini kiriman yang Bambam nak kongsikan. Kiriman daripada Abang. Ini daripada Abang Zul kita. Assalamualaikum Bambam. Tadi cuba call tapi tak dapat. Nak ucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada semua pendengar-pendengar Mutiara FM. Hari ni saya pun kena kerja Bambam, sampai malam saya pergi. Besok cuti sehari, lepas tu kerja sampai hujung bulan. Tu dia, nampak tak kan. Walaupun kerja juga, emoji senyum tu terpampang di skrin tu kan. Tanda apa tau? Tanda seronok bekerja kan. Jangan kita mengeluh. Untuk anda yang bertugas sama macam Bambam pagi ni, okay, semoga urusan kita dipermudahkan. Seronok tau, orang kata apa, bila kita bekerja, walaupun kita bekerja, tapi orang kata apa, dapat bersama dengan kawan-kawan kita kat tempat kerja. Kita sambut sama-sama. Okay, baik. 04-2107-389 untuk yang mungkin nak kongsikan ucapan anda, ataupun juga mungkin nak kongsikan story raya korban anda pagi ni. Okay, 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 0305-8090-957. Baik, kita memang pemanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian? Sabar Ustaz, tak ada nak angkat ni, letak terus. Okey, baik. 04-2107-389. Jom kita nak layan lagi lagu-lagu raya terbaik untuk anda, pasti di Metro FM, segala yang untukmu.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat sini.
3: Basir! Tolong!
4: Mau usin, Wan.
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah disahkan.
6: Maklumat diterima, kami sudah di atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
8: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segala

0: pengorbanan, raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB.
1: Datang ke Batam tercari-cari.
2: Ewa.
1: Cowok ganteng ada di titi.
2: Ewa.
1: Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril, ewa. Pilihan
0: dengarkan gurau senda dan ketajaman minda dalam siaran pantun Tiga Serumpun khas Aidiladha. Pucuk pegaga tumbuh di paya, jalinan mesra tiga negara. Dengarkan bait-bait pantun indah penyeri suasana Aidiladha anda pada 27 Mei ini pukul 12.10 minit tengah hari dan siaran serentak di platform media sosial Facebook Mutiara FM. Tiga Serumpun, tiga negara sejiwa di Aidiladha.
3: Hai, saya Haziq Rosby. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Aduh, apa pula gosip-gosip ni? Jangan-jangan macam tu. Orang boleh mentang-mentang. Orang kata pun abang ke Hak Jojo. Semua bakat balik. Adik-adik semua bakat berkumpul. Ingat aku duduk sembang pasal apa? Orang bergosip pula. Membawang, mentimun, merampau lagi. Semuanya ada. Tak mau macam tu. Okay? Jadikan hari raya kita hari ni hari yang terbaik untuk kita eratkan silaturahim antara satu sama lain. Okay, bertanyakan habang kan. Dan yang paling penting kita raikan. Hari yang penuh kegembiraan hari ini bersama dengan insan-insan yang kita sayang. Okey. Baik, dan apa nak kongsikan kiriman rakan-rakan kita sebelum tu, apa nak kongsikan bersama-sama dengan anda ini berkaitan dengan Malaysia tegas kecam serangan pencerobohan di Asia Barat. Okey. Yang mana Malaysia kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat, termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Yang mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran menerusi perbualan telefon semalam. Okey, dan itu sikit perkongsian yang Muhammad nak kongsikan bersama dengan anda. Dan katanya juga beliau berkata dalam perbualan tersebut beliau turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Okey, baik, dan pas juga kita doakan semoga ketegangan yang berlaku akibat konflik Asia Barat ini dapat dinoktakan segera. Okey, baik, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Terai FM. Ini memang nak kongsikan kiriman daripada Nadia ni. Assalamualaikum Bam Bam, sajalah nak abang, kami baru on the way nak balik ke Perlis katanya. Semalam nak balik dah, tapi tengok jalan jam sakan sangat. Saya ni jenis penyegan sikit nak bawa tem-tem jam ni. Jadi kami selesai dulu urusan di rumah pagi ni. Alhamdulillah dah on the way dah nak balik ke Perlis. Tak sabar nak jumpa Tok dengan Wan. Tu dia, semoga selamat dalam perjalanan. Okey, dan buat Nadia dan juga keluarga, sempat juga dia selfie belanja Bam Bam ke Mak, selfie ni dengan satu ketupat dekat tangan tu. Yang tu nak pergi kat siapa tu? Okey, baik, dan juga kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita yang berikutnya. Ini kiriman yang Bam Bam nak kongsikan daripada Dekna balik pulau ni. Assalamualaikum Bam Bam, selamat pagi, selamat berkonti. Morning, pagi. Katanya nak ucapkan selamat hari raya dan dahar kepada Bam Bam dan seluruh warga kampung Sungai Burung balik pulau. Suasana di masjid kampung Sungai Burung balik pulau yang dikongsikan oleh Dekna balik pulau ni kan. Katanya kepala pun mereka buat jual. dah satu kepala lagi belum diorang beli katanya. Bam Bam, tak mau ke beli kepala lembu? Oish, jangan buat main. Bam Bam ni kalau buat kepala ni kan, sebenarnya kepala tu syok tau, cuma leceh dia nak lapah tang kepala tu. kan? Betul tak kan? Kalau dulu-dulu lah orang kata kan, kalau kata Bam Bam masih ingat lagi kan, waktu Bam Bam kecil-kecil tu kan, kepala ni orang tak mahu proses. Mereka tanam je kepala tu. Tapi lah ni berebut. kan? Jangan buat main. Kepala pun silap-silap pun ada orang cop dah kan. Ni aku buat kerja lebih, kepala ni aku punya. Contoh kan, dulu, kalau dulu mereka korek lubang dalam tu kan, kepala tu dia buat tanam je kan. Sebab tak ada siapa yang nak kisah kepala tu. Tak ada siapa lah yang nak lapar tu kan. Teruk, hak leleng pun letih tak habis, nak temah pula kepala tu. Sama macam perut lah, tak nak basuh pakai lari, tak dah cuci, siap cuci nak bedak tu kan. Ambui, ramai yang bersusun duk tunggu kiri kanan tu kan. Itu ragam, itu ragam setiap kali korban kan. Okey, baik, terima kasih Dina yang sudi kongsikan. Okey, gambar gotong-royong suasana di masjid kampung Sungai Burung balik pulau. Ramai syok kita tengok hari ni kan. Bambang pun dah standby dah sehari ni, habis konti sehari ni nak terpa pergi tengok apa yang betul kan. Okey, baik, kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu raya terbaik untuk anda. Bawa nak payung sampai pukul 12 tengah hari. Sebelum jam yang berikutnya lagi, kita nak layan lagu Hindustan. Aish, hari ni kan hari Rabu, macam biasa pukul 12 lagi anda akan bersama dengan DJ Ellie kita. Okey, terus dengarkan Terai FM, segalanya untukmu.

0: Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, nak sundi aku, abang. Tolong. Bawa tali dah cepat, abang. Cepat.
2: Hang, janganlah lu sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku paut cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, abang. Tangkap. Pegang, abang.
2: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temu bual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Pantai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PM Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
5: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
4: Patutlah banyak dah tak ada.
6: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
7: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
4: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
7: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
8: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Itu dah Aisyah Retno, jodoh lebaran, 11.51 minit pagi waktu ini. Okay, tugas Sabah Abang akan berakhir sebentar saja lagi. Selepas ini, Kak Ini akan temankan anda untuk segmen yang berikutnya, Santai Raya hari ini. Okay, untuk 12.06. Alright, dan apapun untuk anda yang pasti juga hari ini merupakan hari raya Aidiladha, kan, hari raya korban. Okay, insyaAllah apapun kita doakan, semoga segala amalan kita diterima oleh Allah SWT, dan juga setiap pengorbanan yang kita lakukan, bukan untuk diri kita tapi juga untuk keluarga kita, untuk orang di sekeliling kita, dan yang paling penting untuk ummah. Okay, dan insyaAllah semoga yang terbaik untuk kita sentiasa. Esok pagi pula Abang akan temankan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Sampai raya Aidiladha. Maaf Zahir dan Batin.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan

ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر

0: 신기한 거 줘줘. 신기한 니가 신기한 거 줘. 신기한 거 줘. 신기한 거 줘. 니나 뭐 봐네?
1: 라 동생 거야 지 못 잘할 팬.
0: 못 잘할 팬. 신기한

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terus melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari. Shock Andy.

itu dia lagu yang membuka tirai untuk Syok Nyanyi pada edisi hari ini, hari Rabu. Sempat kita dengar tiga lagu sebab lepas ni kita ada satu rancangan istimewa sempena dengan Aidiladha kan, iaitu pantun tiga serumpun khas Aidiladha ya. Kita akan siarkan 12-14 minit tengah hari ya. Dan kita dengar dulu lagu ini, lagu yang menghiasi filem Dilwale Duhan Yale Jengge ya. Kita layan dulu lagunya ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
1: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
0: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
1: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
0: Betul lah tuh, Sila.
1: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya. Nak beli tas. Baik, silakanlah Kanda Sayo terdapat memperkenalkan
0: Kota Batam,
1: diri.
0: Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani, Ayar Bintara gelaran saya, orangnya kaca dan baik hati.
1: Orangnya kaca dan baik hati, hendak memetik si daun kelor.
0: Ewa.
1: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang, saya diimpor, saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
0: Itu pun kemurus sekali lagi ya, jauh dari Tanjung Pinang.
1: Anak itik, tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik, sebab saya dah beranak tiga.
0: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
1: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
0: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Aisyah,
1: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk 3 delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh?
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayah,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah.
1: Ya. Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti ya.
0: Dipersilakan, baru mulai ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Hai. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
0: Zati bakal memukau. Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memukau.
1: Memukau, ya. Diorang terlena memandang. Betul, ya. Sekali. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Oh, bukan main kecil-kecil cabai rawit.
0: Ya, saya. Ini yang asli apa yang KW ini?
1: Latu yang
0: kalau
1: kedua.
0: Yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin
0: Melayu.
1: Okey, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi ya. Inilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
0: InsyaAllah.
7: Amin ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tuh?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis. Tapi nama tak sebut ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul gitu. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Ali Aldaham. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya. Ah, ini apa dikata tadi macam fashion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
4: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
4: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Televisyen Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Daripada silakan.
1: Sila.
9: Kiu-kiu itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Kiu Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
9: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam dari RTM menyambung warisan. Selamat Hari Raya Aidilfitri pula Aidil Adha. Aidil Adha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidil Adha.
1: Terima kasih QQ ya.
0: QM, DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
0: Betul sekali, kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul, baiklah kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: RRI terlebih dahulu, Bang Ari.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
10: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
0: Silakan Zati.
11: Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point ya, panggil terus.
10: Okay.
4: Saya hadir.
10: Okay.
4: Hadir.
10: Saya kasih pantun
4: dulu. Boleh.
10: Pergi bekelah ke pekan tua. Bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi. Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
10: Deg-degan.
4: Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
10: Yeah. Oh. Gayung bersambut nampaknya.
4: Bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai, kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya.
1: Esok.
0: Dipersilakan.
10: Saya nak jual pantun untuk.
4: Boleh.
10: Sempena Hari Raya Idul Adha saya. Kasih pantun ya.
4: Iya.
10: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidil Adha yang meriah dan berwarna.
10: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima. Bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
10: Jauh ya. Kemain jauh lagi
4: hari-hari. Betul, insting tu, firasat.
10: Feeling good eh?
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidil Adha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
10: Dengar jawapan saya. Gema takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa memang berdua ni.
0: Jadi ke Brunei Bang Ariel.
1: Jadi? Besok.
11: Boleh.
1: Okay, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
11: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
11: Nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
11: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
1: Cia.
12: Kalau yang jualnya pasti gak berdaya.
1: Aduh.
12: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi. Selamat Hari Raya, Diani.
11: Baiklah, saya akan jual pantun.
12: Silakan.
11: Bulan Zulhijjah suci bercahaya, semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
12: Nak saya jawab?
11: Silakan jawab.
12: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
11: Alhamdulillah.
12: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
11: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
12: Ini pakaian Puteri Perak.
11: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
12: Dia minta pakaian pengantin. Kalau saya pakai pakaian
11: Brunei. Siapa dia nak siapa?
13: Duduk.
1: Sabar.
13: Belum. Tak jadi kata jam pinang berarti.
0: Cemburu.
14: Sabar. Bawa bertenang.
1: Jelas dia kata.
11: Bang, tolong dijaga anaknya.
12: Sabar Julia.
1: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru. Sakit hati. Tak apa.
12: Abangnya masih kosong lagi kan?
11: Teruskan Cik Diani.
12: Okey, baik. Saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
11: Okey, saya jawab ya.
12: Silakan.
11: Jangan, sabar.
12: Saya halang dia. Okey, tolong sila pegang ya, kiri kanan.
11: Pegang. Okey. Silakan sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha madrasah akhlak. Mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
12: Ya, sabar ya Julia.
0: Terima kasih.
12: Kita kan tengah beraya.
11: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
12: Jadi saya yang barulah. Okey.
13: Jangan cari saya nanti ya.
0: Sebentar. Terima kasih. Banyak.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah kelain tuh susah.
0: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
14: Cari Julia. Okay.
0: Bang Julia.
14: Julia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
14: Makan roti bersama Kaya.
1: Sedap.
14: Sila Julia bersama saya.
0: Tak apa Julia.
13: Saya pindah.
11: Alah.
0: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Silakan.
13: Assalamualaikum Bang Nazri.
14: Waalaikumsalam Julia.
13: Sehat ya?
14: Alhamdulillah.
13: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
14: Hai saya.
13: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
0: Pandai pula mengurat budak ni ya.
1: Boleh. Okey, sila Bang Azri.
14: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
13: Boleh.
14: Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
13: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
14: Terpana.
13: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang,
6: saya siap untuk membeli. Asyik. Saya beli ya?
14: Boleh. Mana bantunya?
6: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
14: Itu dia.
6: Itu. Saya nak jual lagi.
14: Okey.
6: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
14: Boleh dia.
6: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
14: Dekat
6: Tanjung Pinang.
14: Dekat.
6: Singgah pula membeli air kelapa.
14: Air apa?
6: Sedap air kelapa.
14: Kelapa.
6: Tahu kan?
14: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
14: Air nyok.
6: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
14: Okey. Sekejap je minum kelapa. Masak rendang guna santan.
6: Sedap tu.
14: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
6: Ya.
14: Biar terpisah jarak dan lautan, namun ingatan tetap terjalin.
1: Luar biasa.
6: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
14: Sila Julia.
6: Ayam berkokok di dalam reban.
14: Wih, sial.
15: Ada ayam dia.
6: Bunyi dia.
14: Bunyi.
6: Tanda fajar, gantikan bulan.
14: Dah malam.
6: Aidil Adha semangat berkorban. Bang Nazri, macam mana meningkatkan ketakwaan?
14: Okey, dengar ya.
6: Boleh.
14: Sudah abang ajar ya.
6: Boleh.
14: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada sang pencipta. Hari raya korban, bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
6: InsyaAllah.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak. Julia dan juga Abang Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah. Si anak kala. Terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
0: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
0: Pinjam macam mana? Marah kan?
7: Kami pinjam ajak berbual. Boleh ya? Eh? Boleh.
4: Tanya Bang Ariel dulu. Settle ya?
7: Aman.
4: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami nak
4: kalau pinjam. Boleh miliki terus.
14: Kasih bang. Boleh.
4: Mental.
14: Boleh pakai lama kak?
16: Zati sabar. Jangan gelodok sabar.
4: Okay. Jangan obvious ya.
7: Jangan sabar. Cabar kan. Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
4: Boleh Kak Zati. Terus
7: ya.
4: Saya boleh dulu?
7: Boleh.
4: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput. Makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Aduh.
4: Dalam diam.
1: Bahaya ni diam-diam ya.
14: Malin.
7: Saya nak Zati boleh? Walid, ada nyebut Walid tadi kan?
4: Bila nak habis ni?
7: Walid nak habis, baik.
0: Okey, baik. Dipersilakan.
7: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
4: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
7: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
4: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
7: Amin.
4: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empathy. Mari saling peduli dan berbagi.
7: Betul.
4: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
7: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
4: Iya.
7: InsyaAllah.
4: Oke, jadi giliran saya ya untuk menjual.
7: Baik, silakan.
4: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan nih. Kambing jinak di tepi pagar. Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tuh ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
7: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ya.
4: Okay.
7: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
4: Boleh.
7: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
1: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
0: Allah SWT.
7: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer dia tak?
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
0: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Menjunjung kasih
15: tadi dipersilakan. Deni, Diani dah sama Neldi.
1: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
15: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q suara.
1: Abang Q.
17: Izinkan saya.
0: Alhamdulillah terpilih.
17: Saya dah dapat restu.
1: Ini macamnya memang pujaan hati lah ya. Memang pujaan hati dari tadi ya. Hasilnya tu.
15: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
17: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung.
15: Okey,
17: sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
15: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
17: Silakan.
15: Minum kopi di musim salju.
17: Sedap
15: banyak jejak ketampan menawan.
17: Ewah.
15: Tapi saya pilih Abang Q.
17: Allah. Risau pula benda ni.
0: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
17: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
0: Ya. Terima kasih. Silakan.
17: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
15: Baik, saya jual ya.
17: Silakan.
15: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
17: Pernah makan.
15: Kalau Brunei tamban ikan.
17: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
15: Kepada Tengku saya bertanya.
17: Silakan.
15: Bagaimana kita memilih haiwan kurban?
17: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
18: Ewah.
17: Pak pum pum pum pum pum. Mana pusing?
0: Bum
17: mendebar kan?
0: Mendebar ya?
17: Masih ingat.
0: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
17: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
15: Jangan macam Abang Aril lah.
17: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikira mah. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
15: Saya jawab ya.
17: Silakan.
15: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti ya, kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
17: InsyaAllah.
15: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
17: Alhamdulillah.
15: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita kurbankan.
17: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
0: Abang Q.
1: Dari RTB ya.
0: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
19: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
1: Okay.
19: Tak apa.
17: Tak boleh.
19: Okey, saya nak jual kat siapa
0: Yang belakang ni memang support betul ya.
17: Ramai.
18: Jaga.
19: Agak nak jual kat siapa?
17: Elok.
19: Nampak pantun lah ni.
17: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
19: Okey. Oh, yang tinggal di tu.
17: Tinggal.
19: Pantun dulu lah untuk dia.
17: Tak sangka ya kak.
19: Tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
14: Orang Batam ni.
19: Orang Batam.
17: Cantik.
19: Cowok ganteng ada di titi. Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril. Pilihan
17: Kepak. Pantun. Sila.
19: Dipersilakan. Berdebar pula.
10: Jadi saya pantun untuk Diani. Ya. Okay, satu pantun lah untuk beliau ni. Yeah. Kan? Jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Untuk Diani lah. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
19: Terima kasih banyak.
10: Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen-pen kita dari klasik.
18: Rupanya dah lama.
19: Betul, sebenarnya
18: mencermati.
19: Saya memang mengendalikan dalam segmen Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang.
10: Petang hingga 6 petang
19: Baik, kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya dulu sabar bang. Abang berdebar pula. Sabar, saya jual dulu, dengar ya. Pagi raya makan ketupat. Nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat. Dah dapat belum? Belum. Okay. Apa yang akan tuan lakukan?
10: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
19: Baik, saya tunggu.
10: Saya balas ya. Daging korban dibawa pulang. Dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
19: Jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
17: Tak tahu.
18: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
10: Diam-diam luka
1: mati. Belum apa bagi rezeki lah tu ya.
18: Silakan Bang Ariel. Untuk dapat menjual.
10: Pantun dari saya.
19: Silakan.
10: Kaabah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
19: Baik, saya belilah pantun Abang Ariel. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan Yang Esa.
10: Amin.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bang Ariel
18: dan juga Kak Diani.
1: Juga Kak Diani dari RTM ya.
18: Terus sekali semua kita
1: balik.
18: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
18: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
1: Hasilnya Abang Neldi.
20: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
17: Sabar. Jangan.
20: Bawa tenang.
19: Belum panggil lagi.
1: Salaman. Maaf, Pak. Raya.
20: Oh, boyfriend baru Julia ya?
14: Bukan baru.
17: Sementara.
20: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
17: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
20: Julia, sini.
17: Ya.
20: Sekarang kau pilih.
14: Yang mana?
20: Antara Malaysia atau Brunei.
18: Pilihan yang sulit, Julia.
21: Susah ya.
14: Yang mana, Julia?
21: Yang mana, Bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
18: Yang baju merah?
21: Oh. Julia.
1: Yang baju merah.
21: Dah apa punya?
19: Oh, dah ada punya.
17: Saya ada kota 4.
1: Okey, baik. Terima kasih. Raya.
18: Kebersamaan. Tak boleh sebut bermarahan. Baik, dipersilakan.
20: Pasal Julia tu belakang kira.
14: Tak apa nanti.
20: Nanti kita bincang ya. Okey, kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
14: Baik.
20: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik memandu gosok gigi?
17: Bahaya tu.
20: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
17: Yeah.
14: Pagi hari tengok Didi. Oh di inilah dia Didi.
20: Abang.
18: Tu kerat dia.
20: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
14: Ya, yeah, nama Neldi.
20: Ada ketukar nama aku Didi. Didi. Satu-satu. Ni Didi. Didi. Ha. Ni Didi and friend.
18: Macam kata katun pula. Okey.
17: Okey, sila-sila.
20: Baiklah kita pantun ya, pantun. Balik pantun.
14: Okey, pantun-pantun.
20: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
14: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
20: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
14: Baik.
18: Sekarang harus seimbang.
20: Silakan.
18: Harus seimbang.
20: Bar. Okay.
18: Silakan Abang Nazri.
14: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
20: Baiklah saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan.
14: Oh lama dah tu.
20: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban. Hidup dan jiwa kami serahkan.
17: Alhamdulillah. Terima kasih.
18: Terima kasih
17: sekali lagi buat Bang Nazri.
20: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
18: Oh. Tak apa. Karena Julia akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel.
17: Tadi dia kata berkorban dengan penuh perasaan. Baiklah kalau begitu, kita nak panggil selanjutnya. Dari RTM kami silakan.
18: Yang persilakan kepada
17: Abang QQ.
18: Saya. Nampaknya yang dipilih nampaknya ni.
17: Sila. Saya ambil berkat dulu boleh?
18: Boleh.
17: Ambil
18: berkat.
2: Ada makna tu Abang Q.
17: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau ya.
14: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
18: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan.
17: Okey sila Q.
14: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan?
17: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
21: Izin bang.
20: Ya ini peluang terakhir kamu ini.
18: Sudah terakhir. Dia orang dah tinggal dengan Julia. Ya. Yang ini aja depan mata.
21: Sisa satu
18: depan mata.
14: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
21: Sedih saya.
18: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. Kiu-kiu saja.
21: Okey. Ya kenapa bang?
14: Hah?
21: Kenapa?
14: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
21: Oh nak berjual.
14: Ya. Yeah.
21: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
14: Jauh tapi seronok tu.
21: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
14: Allah. Terima kasih.
21: Sama-sama. Jadi, Adinda.
14: Adinda lah kau.
21: Betul.

0: hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
1: Apa yang perlu diperbuat?
0: Ya.
2: Okey. Jawab sekarang.
0: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
1: Oh, Bang Nazri nak tunggu Bang Nazri ya?
3: Ya, saya.
4: Silakan Julia.
5: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
0: Allahuakbar. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan kali ini pun alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Silakan Julia.
1: Saya jual lagi ya. Beli ya.
0: Insya-Allah.
1: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
0: Silakan.
4: Julia.
1: Sikat ya.
4: Sikat Julia.
6: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
4: Minta hati.
1: Suka ikan tenggiri. Tak tahu agaknya.
0: Tahu. Kalau buat asam pedas.
1: Tahu ya. Okey. Sedap rasa ikan tenggiri.
0: Oh, betul.
1: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
6: Kode. Itu kode itu ya.
4: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
1: Oh iya, sila. Okay.
0: Yang inilah.
7: Q, jangan lupa ya, saya di sini tadi baru tahu.
6: Jangan pilih ikan lain.
7: Saya sabar, saya di ujung-ujung. Ya, sabar.
1: Kita sabar ya.
0: Kita kan serumpun. Oh, yeah. Ya. Empat tu, abang nak cukup kan satu lagi? Saya jawab ya, yang tu dulu.
1: Boleh.
0: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih, sama dirasa. Biar sendiri di hari raya, asalkan kasih yang Maha Esa.
6: Betul.
1: Oh, Masya Allah.
6: Apa Julia, seorang-seorang asalkan apa yang punya merah selalu ada.
1: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
0: Silakan.
5: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
0: Betul.
5: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
0: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi, sudilah saya beli ni.
1: Beli.
0: Ke Pulau Riau indah berseri, pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani, hidup penuh kasih sesama manusia.
6: Alhamdulillah. Terima kasih
4: Julia dan juga Abang Q.
6: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka berdua.
1: Pompang tak ada, pompang.
4: Pompang dah balik dah.
1: Sudah.
6: Aduh.
4: Dah petang.
6: Okey, baiklah. Yang terakhir kami silakan
4: kepada Dayangku Rahmah.
6: RTB dan kira-kira.
7: Saya mohon ya Abang Q.
0: Silakan.
6: Boleh sila.
7: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
0: Allah.
4: Itu dia.
0: Tinggalkan.
7: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
1: Hewa.
0: Ya, tak apa, saya bagi.
6: Bagi selamat.
0: Baru puji tadi tu.
3: Gaut.
7: Boleh cancel.
0: Siapa nyebut balik tu?
8: Dia nyebut hitam manis dia kan?
7: Yeah.
8: Yalah, terima kasih sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
4: Oh, takut dengan diri sendiri rupanya.
0: Oh, takut.
4: Okeylah.
0: Malu dah langsung. Kan?
4: Silakan Dayangku.
8: Saya panggil Adinda ke Puan?
7: Mana-mana pun. Panggil
3: sana. Mulai bulu
8: nak. Baik.
7: Panggil sayang lah.
8: Assalamualaikum. Oi!
0: Saya tak boleh terima benda ni.
4: Sabar. Ni tak habis ni.
0: Tak kacau lah.
8: Sila.
6: Okay, sila.
7: Saya menjual ya.
8: Baik, sila Puan Dayang.
5: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
8: Ya, saya.
5: Kenapa abang tak datang ke rumah?
4: Kenapa Bang Syarif tak datang ke rumah bang?
8: Saya tak datang ke rumah. Kalau dia tanya bila abang datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ya, macam manalah masih jadi panitia kurban.
4: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
7: Baik, saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.

0: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli. Alah.
1: Silakan sayang.
0: Okey, alamak, silakan.
2: Saya dah tahu hati, tak nak lah. Biarkan aja lah. Saya nak mencari Julia tadi.
0: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata, layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita?
1: Boleh saya membelinya, bang?
0: Boleh.
1: Habis raya sayang.
0: Habis raya bekas.
1: Cahaya pagi menyentuh rasa.
0: Ya, saya.
1: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
0: InsyaAllah.
2: Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
3: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata Dayangku, saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya, hari hujan badan pun basah, saudara serumpun satu selamanya. Ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
2: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga rendah di pokok dahan. Hari raya Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
3: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
2: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan, dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
3: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program berbalas pantun tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
2: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
3: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
2: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
5: Iya, wah seru sekali Hana ya.
4: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
5: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun, boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus selalu serius, tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
4: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
5: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
4: Yudis saja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
5: bagaimana
4: hari ini.
5: Bagaimana, kita gak jual beli ya?
4: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
5: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
4: Ewa.
5: Dari Nongsa ke Batu Aji.
4: Ewa.
5: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
4: Saya Hana Panjaitan.
5: Dan saya Yudhistira Kepaksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakwa Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidil Adha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidil Adha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidil Adha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah kurban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Television Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah korban perdana berpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melampah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidil Adha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidil Adha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan Kasih Sayang, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarok Zinur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu menjadi petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari menyusul berita berikutnya. Jam 5 petang, Warta Mutiara pukul 4.30 petang. Ya. Sebagai panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat masa waktu salat fardu zuhur hari ini bagi negeri Pulau Pinang dan kawasannya sewaktu dengannya pada pukul 1.18 minit tengah hari. Waktu sekarang menghampiri 1.11 minit tengah hari. Kita kembali semula ke

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر

All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.

Pasal Pak Abdul sembelih lembu jantan, ada jawapannya. Dagingnya sedap. Lembu betina, dagingnya kurang sedap. Ha ni, bukan saya kata, kitab kata. Lembu jantan dagingnya sedap. Jadi kalau nak jantan kuasa nak, ambil jantan, jantan semua. Jangan campur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Ahmad, pegawai agama di Penjara Pulau Pinang, mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua muslimin dan muslimat. Jom hayati erti pengorbanan yang sebenar. Mudah-mudahan Aidil Adha kali ini memberikan kita penghayatan dan erti pengorbanan untuk kita sama-sama menghayatinya dengan sebaik yang mungkin.

0: Experiencing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Baik, Azhar dah pernah 1.42 menghampiri 1.43 minit tengah hari ya. Sebentar tadi pada pukul 1.18 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Baik, untuk waktu ini aliran trafik di sekitar Pulau Pinang berjalan lancar, juga di atas jambatan Pulau Pinang kedua arah lancar, serta jambatan kedua pun lancar juga ya. Aliran trafik di lebuh raya utara selatan serta utara juga bergerak lancar pada waktu ini. Dan untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini dari pagi sampai ke sekarang cuaca cerah ya, namun untuk sebelah petang dan juga malam dijangka memang tiada hujan ya. Suhu minimum 24, maksimum 31 darjah Celsius untuk hari ini.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1, goyang di hatiku,
2: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Acibi Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Terima kasih.

0: Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tehre pe giri zulfe keh do to hata du main.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahilhamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah rahmat dan kasih sayang ini, kita diizinkan sekali lagi menyambut Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Sebuah perayaan yang syarat dengan makna pengorbanan, keikhlasan serta penghayatan terhadap kebesaran ilahi. Sesungguhnya, Aidil Adha merupakan madrasah rohani yang mendidik jiwa umat Islam untuk memahami arti sebenar kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa agung Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi cermin luhur tentang berada seorang hamba dalam menjunjung perintah ilahi. Sekaligus mengajar kita kepada kita bahawa setiap pengorbanan yang lahir daripada hati yang ikhlas akan dipandang mulia serta dihiasi keberkatan di sisi Allah SWT. Menghayati ibadah haji, kita menyaksikan jutaan kufur Rahman berhimpun di bumi suci dalam lautan persaudaraan yang tidak mengenal darjat. Di padang Arafah, setiap jiwa berdiri dalam penuh kehambaan, menadah doa dan keinsafan di bawah naungan kasih sayang ilahi yang amat kuas. Justru, saya mengajak seluruh umat Islam agar menjadikan Aidil Adha sebagai ruang memperbaharui keinsafan diri dan menghayati nilai kesederhanaan. Dalam kita berusaha memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah sekali diabaikan tuntutan hablul minan nas, yakni menjaga hubungan baik sesama manusia. Pada kesempatan yang mulia ini juga, saya dan tuan menadah doa agar seluruh jemaah haji dari Pulau Pinang dan Malaysia dikurniakan kesihatan, kekuatan dan permudahkan segala urusan ibadah mereka di sana suci. Semoga mereka memperoleh haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat dan penuh keberkatan. Saya turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak dan terus berkhidmat demi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara ketika sebahagian besar masyarakat meraihkan Aidil Adha bersama keluarga tersayang. Akhir kalam, saya dan Tuh Puan dengan penuh takzim mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam, khususnya rakyat negeri Pulau Pinang dan seluruh Malaysia amnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Bawa kalian ni Mutiara dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Saya Iskandar bin Husin dari Komplek Penjara Seberang Perai mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha pada kedua ibu bapa saya, pada rakan talan saya dan orang-orang mengenali saya serta staf-staf penjara Seberang Perai dengan ucapan Selamat Hari Raya.

Mas Nara dah pun 2.41 minit petang waktu ini. Saya nak kongsikan info berita yang baru saya terima ini. Baik, lebih 300,000 kenderaan dijangka masuk ke Melaka sempena Aidiladha dan juga cuti sekolah ini ya. Bank Rakyat sumbang 52 ekor lembu korban di 24 kampung di Kemboja. Azam Baki beri kerjasama penuh kepada polis. PKR rekod lebih 5,000 ahli baru dalam sebulan. Melontar jumrah, didik jemaah tundukkan ego, utamakan kepentingan orang lain. Ribuan jemaah seluruh negara imarahkan solat sunat Aidiladha pagi tadi. Agong Raja Permaisuri santap bersama keluarga sempena Aidiladha. Baik, seterusnya, Perdana Menteri tunai solat sunat Aidiladha pagi tadi bersama lebih 10,000 jemaah di Masjid Putra. Aidiladha, Menteri Kabinet seru semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Ya? Itu antara yang terkini menerusi sisipan info berita di Bernama. Baik, cuaca sempat saya jengah tadi keluar, memang panas lik-lik di Pulau Pinang kita ni. Cuaca hangat, panas lik-lik. Jadi jaga kesihatan bila dapat daging korban ni, jangan terus-terus kita masak makan, biar dulu kan. Sebab apa, daging baru ni memang panas, kena pula ada darah tinggi, kena makan berpada-pada. Jagalah kesihatan supaya kita dapat meraihkan Aidiladha bersama yang tersayang dengan penuh rasa syukur, dengan rasa gembira. Dan kita doakan juga jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci Mekah, mereka semua diberikan kesihatan yang baik ya. Dan semalam merupakan hari wukuf kan, hari ini dah menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagi negara jiran kita, Thailand akan sambut Aidiladha esok ya, hari Khamis. Baik, yang sedang memandu sentiasa berhati-hati, tumpukan pada pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kami di Metro FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda selamat. Dan aliran trafik di Lebuh Raya, utara selatan, selatan utara, saya tengok tiada kesesakan berlaku, lancar saja ya. Dan trafik di sekitar Pulau Pinang pun masih lagi lancar waktu ini. Jua destinasi anda hari ini, pastikan rancang masa perjalanan sebaik mungkin. Yang nak memulakan perjalanan jauh tu, pastikan anda telah mendapat rehat secukupnya. Kalau terasa letih, penat, mengantuk ya, berehatlah seketika di kawasan rawat dan rehat yang ada di sepanjang Lebuh Raya di negara kita ini.

sana sembelih, kita nak wakil kat orang tukang sembelih. Wakil tukang sembelih ni, ingat, mesti wakil untuk sembelih. Kalau dia tak wakil, kawan tu sembelih, sembelihan tu tak jadi korban. Berat tu. Sebab tu jantan kuasa dia kena ada sembelih lengkap. Lembu A, kumpulan A, sila maju ke hadapan. Dia kawan tu. Apa pekat main lah. Okay. Peserta lembu A, sila ke hadapan. Pak Mahir dia orang. Okay. Sila tentang wakil kepada ustaz untuk sembelih. Dia kena wakil. Dia pegang lah. Ustaz, saya wakil ke ustaz untuk sembelih lembu ni. Ustaz, saya wakil ustaz. Setiap-tiap orang kena kata. Kalau dia tak kata, wakil. Tak tahu ustaz tu sembelih. Walaupun lembu tu ada, tak jadi korban. Berat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Ahmad, pegawai agama di Penjara Pulau Pinang, mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua muslimin dan muslimat. Jom hayati erti pengorbanan yang sebenar. Mudah-mudahan Aidil Adha kali ini memberikan kita penghayatan dan erti pengorbanan untuk kita sama-sama menghayatinya

0: Inilah Mutiara FM.
1: Sekarang dah pun 13 minit petang. Selepas lagu ini ya, kita akan dapat ikuti Mutiara Ilmu ya pada petang ini, di mana Mutiara Ilmu kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Dato' Ustaz Haji Kazim Ilyas ya, di mana tajuknya Falsafah Kurban Lebih Dari Sekadar Penyembelihan, bahagian akhir yang dirakamkan di Masjid Ar-Rayyan Bandar Kasia Pulau Pinang. Dengarkan selepas ini.

0: saya muliakan korban ni menghapuskan dosa kita. Tengok bintang di langit, gamak-gamak dosa kita lagi banyak. Tengok pasir di pantai, gamak-gamaknya dosa kita lagi banyak, tuan-tuan. Salah satu cara nak menghapuskan dosa kita ialah korban. Banyaknya bulu binatang. Banyak itulah gamaknya dosa kita diampunkan. Sebelum darah binatang korban tu jatuh ke tanah, Allah dah hapus dosa kita. Jom tuan-tuan, cari jalan macam mana kita boleh cerah dalam kubur. Cari jalan macam mana kita boleh cerah di titian sirat. Yang kita nak lalu lepas ni tuan-tuan, titian sirat dia bukan cerah tuan-tuan, dia gelap. Nu di bawah nu api nu akar nu. Yang nak mencerahkan tu apa dia? Taubat. Kalaulah kita boleh berzikir lepas sembahyang, berzikirlah. Kalau kita boleh istighfar, istighfarlah. Kalau itu yang boleh menghapuskan dosa kita. Kalaulah yang boleh menghapuskan dosa kita itu ialah datang berjamaah di masjid, datanglah tuan-tuan. Setiap satu langkah diangkat darjat, setiap satu langkah diberikan pahala, setiap satu langkah dihapuskan dosa, marilah. Kalaulah sujud itu boleh menghapuskan dosa kita, lama-lamalah bersujud bersendirian di tengah malam. Kalaulah air mata itu boleh menghapuskan dosa kita, menangislah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab berapa ramai manusia bila dia mati baru dia fikir hidup. Tapi waktu dia hidup dia tak pernah fikir pun tentang hidup dia. Bila dia dah mati baru dia fikir, aku nak hidup. Malaikat, hantarkan saya balik ke dunia malaikat. Waktu nak mati tu pun, laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhan, panjangkanlah umur saya sekejap je. Fa asaddaqa, saya nak sedekah. Wa akum minas salihin, saya nak buat amal soleh. Dah dah habis. Waktu awak hidup, waktu awak sihat, awak tak nak sedekah. Macam-macam peluang Allah Ta'ala bagi nak hapuskan dosa. Ada namanya sujud, awak tak sujud. Ada namanya sedekah, awak tak sedekah. Ada namanya pergi haji, awak tak pergi haji pun. Ada namanya pergi umrah, awak tak pergi umrah pun. Ada masanya menghapuskan dosa, jaga mak, jaga bapak, menghapuskan dosa. Awak tak jaga pun mak bapak awak. Ada menghapuskan dosa, jaga anak, bagi makan pada anak, awak buang anak awak. Ada yang dikatakan menghapuskan dosa, semayang berjamaah, naik darjat orang datang masjid, awak lalu je depan masjid. Ada masanya yang menghapuskan dosa namanya korban. Awak tak pernah join korban. Jangan kata nak buat korban, nak datang tolong pun tak nak. Jom tuan-tuan, yang mana tak boleh buat korban tahun ni tak apa, tahun depan kita buat. Kalau boleh buat tahun ni, kita ada 4 hari. Hari pertama kita tak buat di masjid, kita 2-3 boleh buat lagi. Entah. Tak ada duit ustaz, tak apa, share dengan isteri. Isteri pun tak ada kerja, entah, eh? Share dengan isteri. Isteri pun tak ada, entah, eh? Ha, pergi sekolah saya. Pergi menikah dengan makcik sekolah saya. Umur 69, 84 semuanya ada. Tahun ini tak apa, tahun depan kita masuk. Ustaz, duit saya tak ada ustaz. Kalau gitu, jadi sukarelawan. Bawa pisau, bawa apa semua, pergi tolong orang. Mudah-mudahan menghapuskan dosa kita. Wallahu'alam.
1: Alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah. Cuma mungkin ada yang bertanya macam mana tahap kesihatan yang bahagia Dato'. Dan Alhamdulillah pada malam ini di antara tempat yang bertuah, kita dapat dengar ceramah yang bahagia Dato'. Dato' dah berceramah lebih daripada 36 tahun tuan-tuan dirahmati Allah. Dan kita biasa dengar yang bahagia Dato' banyak macam-macam ujian yang beliau hadapi. Daripada bawah sampailah ke atas, daripada orang biasa, begitu juga sampailah di kalangan orang-orang besar tuan-tuan dirahmati Allah. Tetapi Alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan dakwah sampai juga di tempat kita tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi kita nak dengarlah sedikit bagaimana yang bahagia Dato' terus bersemangat untuk sampai juga berdakwah ataupun di tempat ini yang bahagia Dato'.
0: Baik tuan-tuan yang saya muliakan, saya mula berceramah tahun 1990. Di Pulau Pinang ni yang mula-mula saya ceramah di Masjid Permatang Buluh.
1: Oh, baik.
0: Mula dulu. Lepas tu ke Masjid Batu, Masjid Matang Janggui semua. Tahun 96, 97 gitu. Sampailah sekarang tuan-tuan, dah tua bangka dah saya ni. Tapi tak nampak tua kan. 36 tahun ramai dah kawan-kawan saya yang dah pergi. Sahabat saya di Pulau Pinang ni yang masih aktif lagi, Datuk Samsuri Haji Ahmad, Ustaz Ruslan Cik Ros, yang saya sebaya lah dengan mereka lebih kurang dakwah daripada ceramah zaman keset ceramah zaman CD sampailah sekarang media sosial. Yang kedua, pengalaman-pengalaman ni adalah ilmu yang sangat berharga. Kalau orang tanya, "Ustaz, pengalaman apa?" Semua saya ada. Tuan-tuan cakap je. Pengalaman nak dibunuh ada. Pengalaman nak disimbah dengan asid ada. Pengalaman dicekak dengan enam jahanam ada. Pengalaman dihalau ada. Saya duduk di rumah sewa, jawatankuasa kampung halau ada.
1: Ceramah dihalau?
0: Ada. Dihalang ceramah pun ada. Dah sampai tempat ceramah, tak dibenarkan ceramah. Balik. 10,000 orang duduk di padang. Balik dia. Naik kapal terbang. Sampai di airport, pergi ke tempat ceramah. Bila sampai ustaz, ustaz tak dibenarkan ceramah. Naik kapal terbang balik, patah balik. Bukan naik kereta, naik kapal terbang. Tuan-tuan yang saya muliakan. Macam-macam pengalaman. Tengah-tengah ceramah, kena serangan jantung. Ada. Duduk dalam hospital, orang kata Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal dunia. Ada. Apa yang tak ada? Kena santau, pernah. Okay. Macam-macam pengalaman. Tapi adakah saya rasa pengalaman itu menyusahkan saya? Tak. Sebab tu kalau tuan-tuan bila diuji dengan kesusahan, keperitan dan sebagainya, ingat inna ma'al usri
1: yusra.
0: Allah nak bagi senang.
1: Pengalaman kena ngorat ada tu?
0: Ada. Paling banyak kena ngorat.
1: Astagfirullahalazim.
0: Ada satu makcik ajak saya kahwin, umur dia 60 lebih. Nah, dia kata, "Ustaz, makcik yakin, kak yakin ustaz boleh bimbing saya ke syurga umur?" Saya kata, "Tak usah kak eh."
1: Orang mana tu tu?
0: Ada rahsia.
1: Ada.
0: Umur 63. Saya tak sampai lagi. "Ustaz, walaupun ustaz muda pada akak, kak boleh terima ustaz?" Saya kata, "Memang kak boleh terima. Aku tak boleh terima." Ini parah. Ini masalah. Macam-macam tuan-tuan. Yang paling saya suka, bukan suka. Ada satu pengalaman. "Ustaz, saya isteri orang." Soalan. "Saya nak kahwin dengan ustaz. Kalau ustaz nak, saya nak minta cerai." Rasyak tuan-tuan. Yang peminat fanatik mat, ikut saya dari Johor sampai Perlis, bagi bunga atas penuh. Oh, dia main rumah saya naik teksi, bagi bubur kacang.
1: Bubur kacang?
0: Bubur kacang. Dia tak boleh bagi ni, nak bagi ke ustaz. Isteri saya pun makan ngok-ngok. Makan lah tu, tu peminat abang, dari Johor dia ikut abang. "Ya ke abang?" Dia langkah terus bubur kacang tu. Astagfirullahaladzim. Macam-macam pengalaman tu tak. Tapi ingat, Allah nak bagi kita ujian, bukan menyusahkan kita. Nabi Ibrahim, Allah bagi dia ujian korban. Adakah dia susah? Sampai sekarang kita ingat pengorbanan Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Kalaulah dia tak buat, apa jadi? Kalaulah nak Siti Hajar tu kata dekat Nabi Ibrahim, "Bang, bang, Nabi Ibrahim bila dia tinggalkan Siti Hajar di Mekah dengan Nabi Ismail, mana ada wifi? Kita kalau tinggalkan isteri, tuan-tuan tinggal, ada wifi, dia selamat tau. Wifi tak ada, duit tak ada, kad kredit tak ada, IKEA pun tak ada. Kedai runcit Maiden pun tak ada, nasi kandar apa nama Salam Maju pun tak ada. Depa dua beranak duduk dalam gelap di Mekah. Batu semua ni. Nabi Ibrahim lepas-lepas dia letak buat rumah kemah sikit, dia balik Baitul Maqdis. Bang! Nabi Ibrahim tak kalih belakang lah. "Ba, tak ada lah tuan-tuan. Abang tinggal kami sini, bang." "Ya." "Kami dua beranak, bang." "Ya." "Abang mana?" "Balik Palestin." "Allah kah yang pesan suruh tinggal kami sini?" "Ya, Allah yang suruh." "Tak apa. Kalau Allah suruh tak apa. Saya yakin Allah jaga kami. Abang pilih balik." Cuba kat Sum. Suami pergi umrah. "Abang nak berangkat bila?" "Besok." "Abang tinggal duit tak?" "Duit-duit dua minggu, bang. Dua minggu." "Abang tinggalkan hang dengan Allah." Agak-agak suami itu boleh pergi Mekah, tuan-tuan. Dia terajang turun tangga rumah flat, jatuh kerok-kerok-kerok. Isteri terajang. Oh. Tapi tudung labuh pergi ke punggung. Yakin apa, tuan-tuan? Siti Hajar tu punya yakin, susu sampai kering. Lah-lah Allah bagi dekat dia zam-zam. Sampai sekarang kita minum air zam-zam. Nabi kata kalaulah dia tak kepung zam-zam, zam-zam, zam-zam. Dia biarkan air zam-zam tu mengalir jadi sungai air zam-zam di Mekah. Pasal dia kepung-kepung-kepung jadi telaga. Sebab tu tuan-tuan, Allah bukan benci dia orang. Allah bukan benci Nabi Ibrahim. Allah tak benci Ismail. Allah tak benci Siti Hajar. Allah dia bagi kebaikannya sampai kiamat. Sebab tu kalau kita sekarang diuji dengan sakit, dengan susah dan sebagainya, Allah bukan benci. Allah nak bagi benda lain. Sikit kesusahan kita di dunia ni tuan-tuan, mudah-mudahan syurga untuk kita. Sabar. Apa yang orang tak fitnah saya? Entah. Macam-macam orang fitnah. Orang boikot. Dulu saya mengajar kitab Bahrul Mazi tuan-tuan. Orang hantar balik kitab tu di rumah saya. Dulu saya buat keset. Orang jual saya ceramah saya dengan keset. Dia pun bakar keset saya. Tuan-tuan. Punya kuatnya sentimen. Tapi saya tetap saya yakin Allah ada. Sekarang Allah uji macam-macam. Ada Allah uji saya dengan sakit kulit. Kulit saya sakit. Dengan sebab saya sakit kulit, saya hari ini tiap-tiap tahun saya bawa jemaah saya pergi berubat di tempat saya di Madinah. Saya dapat alamat pergi berubat di Madinah. Bila saya pergi, tempoh 3 hari saya berubat, kulit saya jadi kering, hanya tinggal kenangan saja. Luka, berdarah, meleleh darah, kering dalam tempoh 3 hari. Kalau saya tak sakit kulit, saya pun tak dapat satu tempat yang sangat istimewa di Madinah. Jadi abang-abang kalau nak tempat yang hebat tu, minta sakit kulit. Duk saja-saja keluar darah. Duk saja-saja kena toreh. Nak ambil air semayang, kena toreh. Nak ambil air semayang, luka. Sejengkai luka. Tak apa, saya tak nak marah. Allah uji dengan sakit. Sampai doktor pun tak tahu, you ni sakit apa, dia pun tak tahu. Siapa yang sakit jantung saya baru ni? Saya sihat, saya masuk dalam wad, semua sihat. Saya hanya buat annual check up. Saya bukan sakit jantung, tak. Bila masuk dalam bilik tu baru tahu, loh, 6 harakat lah. Doktor Cina tu kata kat saya, Datuk mengucap, Datuk pembantu dia, sister India, Datuk mengucap, dua-dua suruh mengucap, seorang Cina, seorang India, tuan. Depa faham, tuan. Bagus doktor dengan ni. Baru saya tahu, dan baru depa tahu, padahal CT scan cantik, echo cantik, semua cantik. Macam mana ustaz boleh hidup sedangkan ustaz dah sumbat 100%? Mana saya tahu. Sedangkan dia boleh cakap sebelum saya buat. Kalau Datuk tak nak buat pun tak apa, semua everything semua okey lah. CT scan cantik, semua cantik. Tak payah buat pun tak apa. Saya kata buatlah. Alang-alang dah masuk, buat je lah. Buat NGO sajalah. Bila buat tuan-tuan, oh sudah tuan-tuan. Dia bagi pula ubat bius, tak boleh tidur. 2 kali ubat bius, saya tak tidur. Saya tengok dia kebi-kebi mata. 6 kali tuan-tuan ni cocok masuk, keluar masuk, keluar masuk. Saya kata, ya Allah, kalau ini boleh menghapuskan dosa aku 10 kali pun tak apa. Tak apa tuan-tuan, dosa saya banyak. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa saya. Yang paling penting, mudah-mudahan Allah gantikan kesusahan ini dengan benda yang lain. Sebab tu kalau tuan-tuan diuji, korbanlah untuk Tuhan. Pengorbanan itu, insya Allah, Allah balas dengan yang terbaik. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, duduk 3-4 hari balik. Doktor kata rehat. Rehat betul-betul. Saya kata tak, rehat saya ialah mikrofon. Dapat mikrofon, saya sihat. Itu petua saya. Jadi abang-abang kalau sakit jantung, minta pegang mikrofon. InsyaAllah sihat tuan-tuan. Saya kata saya kena sihat sebab saya ada sekolah. Saya ada pelajar-pelajar yatim. Saya ada orang-orang tua yang saya bela beratus-ratus orang di Ipoh. Kalau saya sakit, sekolah ni pun sakit. Sebab tu saya kena kuat, alhamdulillah.
1: Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Pasal nak semelih, kita nak wakil kat orang tukang semelih. Wakil tukang semelih ni, ingat, mesti wakil untuk semelih. Kalau dia tak wakil, kawan tu semelih, sembelihan tu tak jadi korban. Berat tu. Sebab tu jantan kuasa dia kena ada senar lengkap, lembu A, kumpulan A, sila maju ke hadapan. Dia kawan tu. Apa pekat main lah. Okay. Peserta lembu A, sila ke hadapan. Pak main dia orang. Okay. Sila tentang wakil kepada ustaz untuk sembelih. Dia kena wakil. Dia pegang lah. Ustaz, saya wakil ke ustaz untuk sembelih lembu ni. Ustaz, saya wakil ustaz. Setiap orang kena kata. Kalau dia tak kata, wakil. Tak tahu, ustaz tu sembelih. Walaupun lembu tu ada, tak jadi korban. Berat.
1: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Acibi Maida khas Aidiladha. 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu Tiga Serumpun khas Aidiladha. 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana. 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah. Pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Terima kasih.

0: melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein keh do to hata do main.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Ahmad, pegawai agama di Penjara Pulau Pinang, mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua muslimin dan muslimat. Jom hayati erti pengorbanan yang sebenar. Mudah-mudahan Aidil Adha kali ini memberikan kita penghayatan dan erti pengorbanan untuk kita sama-sama menghayatinya dengan sebaik yang mungkin.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1, satu, satu, satu. Hanya kau yang di hatiku, tiku, tiku.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ya, Muntin FM segalanya untuk muda pada 47 minit petang. Selamat petang untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan saya untuk Santai Rabu 12.06 ya. Hari ini temani anda selama 6 jam di Radio Malaysia Muntin FM segalanya untukmu. Ada yang tanya, Eli, macam mana aliran trafik kat Pulau Pinang ataupun Lebuh Raya ni? Kami nak tahu jugalah kan. Sebab ada yang tak boleh nak balik awal. Semalam masih bekerja dan bila nak gerak malam tengok semalam trafik tinggi. Tapi tak apa, saya kongsikan info trafik terkini kepada anda buat masa ini ya. Aliran trafik di Lebuh Raya utara selatan, selatan ke utara, alhamdulillah, termasuklah ke kawasan pantai timur pun trafik lancar pada hari ini ya. Jadi walaupun lancar, anda perlulah rancang masa perjalanan untuk pulang ke kampung halaman anda pada hari ini, hari raya pertama kan. Tapi masih sempat lagi, 4 hari boleh buat korban. Ada yang hari ini baru selesai balik rumah. Selesai apa? Selesai duduk lapah daging dekat kawasan buat korban ni lah. Selalunya dekat masjid ataupun surau kan. Jadi bergotong royong lah melapah daging korban untuk diagih-agihkan ya. Jadi apapun, selamat beristirahat lah kepada anda. Sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.42 minit petang. Jangan lupa 4.30 petang nanti akan menyusul dengan Warta Mutiara ya. Baik, itu mengenai cuaca tadi. Cuaca pula, trafik saya dah kongsikan. Cuaca pula ada yang tanya, ini kat Pinang macam mana? Kami ni dari selatan nak mengalah utara. Okey, di Pulau Pinang panas lit-lit hari ni. Panas lagi, cerah lagi waktu ni. Sebelah petang dan juga malam ni dijangka tiada hujan di Pulau Pinang ya. Suhu minimum 24, maksimum 31 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Khamis, Jumaat dan juga Sabtu, tiga-tiga hari ini, sebelah pagi dijangka ribut petir di kebanyakan tempat, petang dan malam tiada hujan. Cuaca macam hari inilah kan. Suhu minimum 25, maksimum 31 darjah Celsius. Oh, hangat tu. Okey, cuaca di Pulau Pinang kalau tak hujan banyak hari tu panas ke main. Lepas-lepas ni dijangkakan hujung minggu, Ahad, Isnin, Selasa. Tak hujan. Pagi, petang, malam tak hujan. Panas, no? Hujung minggu nantilah. Allah.

0: raya ketiga.
1: Ciri lembu terbaik untuk korban, satu, dia ada tiga, satu besar. Pasal apa terbaik? Sebab dagingnya banyak. Yang kedua, jantan. Sebab apa? Dagingnya sedap. Yang ketiga, putih. Sebab apa? Segak. Segak nampak kemas cantik warna putih. Okay. Kalau kita boleh dapat lembu macam ni, besar, jantan, putih, korban kita yang terbaik.
2: Lebih dari 77 pegawai imigresen dibuang kerja sejak 2022. ATM junjung kasih hargai sokongan pemangku Sultan Johor perkukuh kesiagaan pertahanan. Lebih 300,000 kenderaan dijangka masuk ke Melaka bersempena dengan Aidiladha serta cuti sekolah. Baik, seterusnya Agong Raja Permaisuri santap bersama keluarga sempena Aidiladha. JIM tahan 17,313 pendatang tanpa izin, 789 majikan sejak awal tahun. 77 pegawai imigresen dibuang kerja, 994 kes tata tertib diselesaikan sejak 2022 menurut Ketua Pengarah Imigresen.

0: sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Apun, ya. 95720. Ha. 9390.
1: Okey.
5: 9090. Ha. Ni nombor apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
5: Oh, Mutiara FM. Ha. 999.
1: Ha, tu kecemasan.
6: Mutiara FM.
7: Pulau Pinang, 4:30 petang. Baik, kita akan ikuti Warta Mutiara, ya.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Umat Islam diseru menghayati sambutan Aidiladha sebagai simbol ketaatan, keikhlasan dan pengorbanan dalam kehidupan. Perayaan itu sekaligus menjadi medan muhasabah diri untuk memperkukuh hubungan sesama manusia selain mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Ramli Ngah Talib menerusi perutusan khas Hari Raya Aidiladha berkata, peristiwa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi teladan agung kepada umat Islam dalam memahami erti kepatuhan mutlak kepada Allah SWT. Beliau turut mendoakan kesejahteraan kepada seluruh jemaah haji agar memperoleh haji yang mabrur. Dalam pada itu, beliau juga menzahirkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang bertugas demi memastikan kesejahteraan rakyat dan keamanan negara sepanjang sambutan Aidiladha. Pagi tadi, beliau turut hadir ke Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas bagi solat sunat Hari Raya Aidiladha. Kawasan Lebuh Aceh dilihat berpotensi dibangunkan sebagai produk pelancongan warisan Islam dan sejarah haji. Mufti Pulau Pinang Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Osman berkata, ini berikutan berbagai tinggalan sejarah dan galeri haji yang dibuka di kawasan tersebut. Ia sekaligus mampu memperkukuh identiti Pulau Pinang yang pernah diberi julukan Jeddah Kedua suatu masa dahulu. Selain menjadi medium penting kepada generasi muda memahami sejarah perjalanan haji dan pengorbanan umat Islam,
1: ianya boleh menjadi satu tempat pelancongan yang sangat menjadi daya tarikan pelancong-pelancong dalam negara dan luar negara. Dan ketika kebetulan saya pergi, ada pelancong luar negara datang melihat, mengambil tengok gambar dan sebagainya, lihat bagaimana perjalanan haji. Dulu ada sijil haji lagi, ada ditunjukkan tong lagi, tong sarah dia panggil, pelbagai benda-benda sejarah, koin, duit-duit lama, duit zaman-zaman dulu. Jadi semua itu sejarah yang memberikan satu ilmu yang besar kepada kita. Jadi di samping pelancongan, keilmuan kita dapat peroleh. Jadi saya rasa bahawa memang kawasan itu wajar dibangunkan.
0: Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Osman boleh berkata demikian ketika ditemubual di Komtar Georgetown. Kem pelarian QUZ Assalam di Sudan yang menempatkan sekurang-kurangnya 25,000 pelarian jadi antara tumpuan Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk agihkan korban sempena Aidiladha. Pengurusnya Farwah Ahmad Fahmi berkata sebanyak 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing diagihkan menerusi program tersebut. Ia juga merupakan simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan di negara berkenaan.
2: Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan, ada tiga kem pelarian dan di satu kem pelarian itu ada lebih kurang 25,000 orang pelarian, bahkan lebih daripada itu. Dan ada kem pelarian yang berada 17 yang ada di dalamnya 17,000 orang, dan ada juga kem pelarian yang agak kecil yang jumlahnya hanya kurang daripada 5,000 orang. Sebarkan keadaan di sini, tahun ini adalah tahun yang amat perit buat mereka kerana ekonomi merudum, keselamatan masih kurang stabil.
0: Farwah Ahmad Fahmi, program turut mendapat kerjasama Kerajaan Nil Putih Sudan. Beralih ke perkembangan lain, Pulau Pinang kekal sebagai negeri pengeksport utama dengan sumbangan 45.2 bilion ringgit kepada jumlah ekspor negara pada bulan lalu. Ia bersamaan 45.1% daripada keseluruhan nilai ekspor negara. Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, ekspor Malaysia pada bulan sama mencecah 187.7 bilion ringgit. Angka itu meningkat sebanyak 49.2 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara Berita disunti Zatul Iqbal Muhammad Nor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Baik, untuk makluman anda muslimin dan juga muslimat, masa waktu solat fardu asar hari ini bagi negeri Pulau Pinang dan kawasannya sewaktu dengannya pada pukul 4.42 minit petang, waktu sekarang menghampiri 4.40 minit petang.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Pasal apa Abdul sembelih lembu jantan? Ada jawapannya. Dagingnya sedap. Lembu betina, dagingnya kurang sedap. Ha ni, bukan saya kata, kitab kata. Lembu jantan dagingnya sedap. Jadi kalau nak jantan kuasa nak ambil jantan, jantan semua. Jangan campur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Ahmad, pegawai agama di Penjara Pulau Pinang, mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua muslimin dan muslimat. Jom hayati erti pengorbanan yang sebenar. Mudah-mudahan Aidil Adha kali ini memberikan kita penghayatan dan erti pengorbanan untuk kita sama-sama menghayatinya dengan sebaik yang mungkin.

27 Mei 1966, kunjungan Muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan Muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan Muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966. FM.

0: FM。
1: Sempena Hari Raya Aidiladha, Mutiara FM mempersembahkan sebuah sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana yang dilakonkan oleh Mursyid bin Mustafa dan Ahmad Husaini bin Shaharuddin.
2: Weh, Husaini, bangun lekas Husaini. Han dengar tak bunyi apa tu?
3: Cepatlah bangun. Bangun.
4: Apa dia bang? Ketupat dalam puyono dah masak ke?
5: Aduh, sat lagi lah kejut. Ngantuk ni bang.
2: Ketupat apa bendanya hang ni? Pi jenguk kot tingkap belakang tu. Lembu korban pak bagi tanggungjawab kat kita tu dah raib. Tali rantai dia cabut dah. Hang jaga macam mana tadi?
4: Hah? Alamak. Mati dah. Tadi aku pau kat tiang je.
2: Betul?
4: Tak sempat nak buat simpul mati sebab kalut nak pergi tandai. Pun aku ni memulai. Ketat dah aku ikat tadi, bang.
2: Macam-macam lah, hang ni. Ketat apa kalau dah terlepas? Hang ni memang cuai gila. Hejo selalu nak cincai je. Kalau pok tahu subuh nanti lembu tak ada, mau dengan kita-kita sekali pok sembelih buat korban esok. Dah, jom cepat. Aku dah kata dah petang tadi, cek rantai tu betul-betul.
4: Ya. Yeah,
2: hang buat dah sambil lewa je. Duk kalut dengan telefon hang tu. Lah ni, jenuh kita nak merayau dan gelap ni.
4: Hei, eloklah bang. Mengarah nombor satu. Sikit-sikit nak salah aku, Jain.
2: Lepas tu?
4: Hang kata aku kalut. Hang tu, yang kalut lebih sebab penakut.
2: Ya, lah.
4: Lepas pisang melambai puhan dah ketat lutut. Acah-acah berani tang mana, hang? Bang, cuba bawa bersabar, Zat. Kita pi cari pelan-pelan.
2: Hang nak suruh aku sabar? Ustaz ini, lembu pok tu harga ribu-ribu tau tak? No, tengok belah bukit tu. Kok-kok dia pi merayau kok tu ke?
4: Hei, takkan dia pi panjat bukit malam-malam buta ni, bang. Oi.
2: Mana kita tahu?
4: Dia tu lembu, bukan kambing gurun. Hey.
2: Kut.
4: Ni mesti dia pi cari kawasan yang ada rumput tu.
2: Dah tu? Ha, rasa dia pi mana?
4: Hey, entah, bang. Jom pi jalan depan sikit tu.
2: Okey.
4: Kut dia pi lepak bawah pokok mangga mamu tu kut.
2: Aduh, Husaini, tak larat dah aku.
4: Betul, bang.
2: Kaki aku pun dah lenguh ni.
4: Sama lah, bang.
2: Langit pun dah nak cerah dah ni. Macam mana kita nak balik hadap muka pok sahib lagi ni? Habislah kita.
4: Bang, jap.
2: Pasal apa? Jangan diam, sahib. Kenapa?
4: Tu, bang cuba tengok kat padang sepanjang jalan tu.
2: Ha? Tak. Ya Allah, selama badak aja dia duduk mengunyah rumput pergi-pergi raya ni. Kita punyalah pusing separuh mati cari sekeliling kampung.
4: Itulah bang, penat kita.
2: Okey, Husaini.
4: Ha?
2: Hampir pusing dah kiri.
4: Okey.
2: Aku kepung belah kanan.
4: Okay, boleh.
2: Satu.
4: Dua.
6: Tiga.
7: Tangkap!
4: Woi, jenuh bang. Lepas juga geram aku ni. Hei, tak ada nafas pun ni. Rasa nak pecah dada bang.
2: Aduh, sakit semua urat saraf aku sini. Hang lah punya pasal ni.
4: Aduh. Gila betul. Subuh raya kita tahu ni bang.
2: Sungguh.
4: Rasa macam nak masuk sukan ekor tau.
2: Sungguh.
4: Tapi ke bang, nasib baik hang ada sekali.
2: Alhamdulillah.
4: Ni kalau aku sorang-sorang, mampu aku tak larat nak kejar lembu sado ni bang. Hai, terima kasih bang tau.
2: Alah, tak ada masalah lah sini ni.
4: Sudi tolong aku, walaupun dari malam tadi hang tu asyik membebe je kan.
2: Amboi. Sini, Dah nama pun adik-beradik. Hang buat silap macam mana pun, aku abang hang. Tetap kena ada kat belakang. Hang, tolong settle. Kita dua ni memang selalu tak sebulu.
5: Betul ke bang?
2: Pantang jumpa ada je benda nak bergaduh. Tapi saya ni,
5: hey bang,
2: bak tanggungjawab dengan keluarga, ego celah mana pun kita kena ketepikan.
5: Betul itu bang, betul.
2: Ikatan saudara kita ni jauh lagi kuat daripada tali lembu ni, tahu tak?
5: Wey, betul bang eh. Tapi bang kan, raya korban tahun ni betul-betul ajar kita erti sabar.
2: Betul?
5: Erti kerjasama.
2: Sungguh.
5: Hei, jomlah bang.
2: Jom.
5: Kita balik bersiap. Sat lagi pak cari kita. Habis kita.
2: Naya kita, jom.
5: Jom bang, kita balik.
2: Jom.

0: Demikian tadi drama komedi bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana, nukilan Fathiyah Nordin dan diterbitkan oleh Nur Azizah Ibrahim. Kami di Mutiara FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha. Teruskan bersama Mutiara FM untuk pelbagai program menarik sempena Aidil Adha ini.
1: Apun, ya. 95720. Ha. 9390.
2: Okey.
1: 9090.
2: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
1: Oh, Mutiara FM. Ha. 99.

meraihkan Aidil Adha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Achibi Maida khas Aidil Adha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidil Adha, 12 tengah-tengah hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidil Adha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidil Adha anda pasti bermakna bersama kami. Terima kasih.

0: FM. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Okey, saudara, waktu ini dah pukul 5.41 minit petang. Petang-petang macam ni, pergerakan di atas jalan raya, jalan-jalan utama, aliran trafik mulai meningkat, ya. Cuma ada laluan tu di Jalan Tun Dr. Awang, perlahan yang arah pertentangan tu lancar. Okey, di menghala ke Tanjung Tokong, Batu Feringgi, trafik mulai meningkat waktu ini. Namun masih lagi terkawal, cuma di kawasan Batu Feringgi perlahan, ya. Dan dikabarkan juga ada kemalangan, ya, berlaku dekat kawasan Batu Feringgi, ya. Itu dia lah, kan. Jadi berwaspadalah ketika memandu atau menunggang kenderaan, ya. Berikanlah isyarat awal sebelum bertindak tukar laluan, membelok ataupun memotong. Jambatan pertama, jambatan kedua, kedua-dua arah masih lagi lancar. Aliran trafik di lebuh raya utara, selatan, selatan utara juga masih lagi lancar, termasuklah di pantai timur, ya.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Baik, untuk makluman anda ya yang nak menghala dari jalan tengah ke jalan Sultan Azlan Shah menghala lapangan terbang pengguna jalan raya perlu menggunakan susur kiri dan membuat pusingan you sebelum persimpangan jalan Masuri dari Komtar ke jalan tengah pula pengguna perlu menggunakan pusingan you baru yang disediakan di hadapan Renaissance ya untuk kenderaan ringan saja dan dari jalan tengah ke jalan Kampung Jawa alternatif pertama belok kiri jalan belok kiri ke Jalan Mayang Pasir dan ke kanan menghala ke Jalan Masuri seterusnya ke Jalan Kampung Jawa ataupun alternatif kedua teruskan perjalanan di persimpangan Jalan Masuri untuk buat pusingan U di bulatan Bukit Jambul dan belok kiri untuk ke Jalan Kampung Jawa.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Ombut mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok untuk Everlasting Memory 12 hingga 1 tengah hari ya, bersama-sama dengan saya, Andy. Dan lepas ini, Amin akan temani anda untuk Santai Rabu 6.12 hingga 12 tengah malam ni. Salam Aidil Adha kepada Muslimin dan juga Muslimat.

0: Radio No. 1 Pulau Pinang, Pekan FM. Segalanya untuk
1: kau yang nomor satu, satu, satu. Hanya kau yang di hatiku, hatiku.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang, weh. Krem kaki.
4: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
3: Teruk, weh.
2: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
5: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Acibi Maida, khas Aidiladha. 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun, khas Aidiladha. 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana. 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah. Pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Putera FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidiladha. 10 Zulhijjah 1447 Hijrah Rabu. Amin. So hari ini teman hampa semua untuk raya pertama Aidiladha ini 6 petang hinggalah 12 tengah malam. Terima kasih Eli, teman hampa semua, 12 tengah hari 6 petang. Dan insyaAllah untuk apa semua yang mungkin sedang sibuk berhari raya, sibuk ziarah menziarahi, yang mungkin tengah duk perbetul urat semua badan ni, lenguh kami duk buat kerja daripada pagi tadi sampai ke petang, duk agih daging, duk potong daging, duk sembelih, duk lapar, macam-macam lah. Jadi kita harapkan apa saja kerja hampa yang hampa buat untuk hari ini dipermudahkan urusan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberkahi pastinya untuk anda semua. Okey, dan apapun untuk apa semua yang mungkin nak sembang-sembang ataupun dapat ucapan raya, tak ada masalah, boleh hantarkan dengan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Terus layan Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Kesa Acibi Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu 3 serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Kesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha 3 serumpun, Kulamar Engkau di depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Putar FM.
1: Maida, siapa tu?
2: Siapa tu? Siapa tu? Cuba mesej siapa tu?
3: Tu dia, Maida. Siapa tu?
4: Ha, siapa tu? Siapa tu?
5: Ha, tu dia, Maida.
6: Cek lah, Cibi. Maida.
7: B. B. Ni, ni. Nana bawa balik daging korban. Oi, nampak tak? Abang Aziz dengan Kak Norma dia buat korban tu ni.
6: Uya kah? Amboi, keriau macam mana apa lagi ingatkan apa kah? Alhamdulillah lah noh, rezeki kita dapat daging korban tu ni noh.
7: Alhamdulillah, itulah tadi Nana pi tolong mereka gotong-royong tadi.
6: Uya kah?
7: Masa mereka duk lapah lembu tadi tu lah. Hai, orang kampung kita pun ramai. Ya. Ramai tengok masa semelih lah. Lepas tu hilang. Ni, ni nampak Nana ni. Hero Malaya tau. Nana siap pi tolong lapah. Wah, kepala buang dia punya orat-orat sebab air Nana lah.
6: Tu dia no, sebakui Nana menyangkat.
7: Eh, depan siapa? Depan B
6: kan, lagu tu lah. Baguslah no, mereka pakai pi. Tapi tu dia lah, awak yang mereka pi skrap jalan no. Ni,
7: ha?
6: Tu anak teruna kita pi juga kah?
7: Siapa? Siapa? Boy?
6: Boy lah, siapa lagi?
7: Boy, ha? Dia pi tengok je lah. Jumpa pula anak darah siapa tu. Busuk,
6: siapa?
7: Tembak buah pokok.
6: Boleh ke dia lah.
7: Panggil pun dia buat tak dengar. Baik punya duit eja anak darah Yusuf. Mesti Aisyah tu lah.
6: Lagi
7: Nana no? Dulu pun gatal jugalah. Tapi tak ada nak macam Boy. Boy nampak
6: dia flashback
7: lagi
6: dah
7: daripada Nana tau.
6: Ya ke? Ya ke?
7: Yalah.
6: Dulu bukan duit eja habis buah pokok pisang tu kah?
7: Oh, ha? Jangan cerita B bukan B ke Ejah Nana dulu.
6: Aidok.
7: Oh.
6: Yang duk gamik siapa?
7: Ai.
6: Yang duk gamik tu siapa? Amboi, guna kat kita pula. Sudahlah. Ni, anak muda zaman lah biasalah Nana. Oi, mana mau busuk-busuk tu. Ha, nak lapah-lapah tu semua. Bukan dia lah.
7: Siapa lagi? Anak B lah tu bagi muka sangat si buai tu. Dia macam B manja sangat. Daripada kecil duk manja sangat.
6: Bukan bagi manja. Pelan-pelan dia belajar lah Nana.
7: B lah duk ajak menggatai si buai tu.
6: Dah lah, B nak pergi tengok daging tu. Depa bagi banyak mana? Kok-kok lah boleh masak ke apa ke tu?
7: Ni. Ha. B, Nana bawa balik ekor.
6: Ekor mana?
7: Bukan senang boleh ekor tu. Abang Aziz bagi special kat Nana. Sebab Nana yang tukar perubah lembu tu.
6: Oh, ya ke?
7: Disebabkan Nana yang kotor lembu tu tak mahu bagi dia mengamuk.
6: Jadi
7: Nana
6: ekor dapatkan
7: dapat
6: Nana?
7: Boleh ekor. Cerita dia lah ni. B, Nana tak mahu cakap banyak. B, jangan derhaka dengan Nana.
6: Pula dah.
7: Dan ni Nana teringin nak makan sup ekor sempoi special terbaik.
6: Tu dia.
7: Kalau B ingkar arahan Nana, jangan berdosa tau.
6: Bukan buat balik sajalah no. Ada request.
7: Ay, takkan.
6: Ya, su ekor no, Nana no.
7: B takkan nak suruh dia siam depan tu masak kat Nana.
6: Tak apa. B boleh buat untuk Nana B. No? Saya nak tengok dulu apa bahan-bahan ada ke ada. Tiba-tiba request ni kita kenalah. Pergi jenguk tengok ada ke ada.
7: Macam no? Inilah B, pergi tengok apa tu. Kalau tak ada apa, beritahu abang main. Sejak air, saya Nana sobuai tu pergi beli. Palok sangat penyegam bersepa. Tak tahu tak ikut je kalau Nana langsung.
6: Hai. Terik nafas Nana. Hampir nak putih nafas. Okey.
7: Ha, ada tak bang? Ah, B? B?
6: Sat Nana.
7: Ada bang-bang semua tu?
6: Satlah nak tengok apa yang B perlu ni. Kenalah tengok. Ay, ada ke tak ada bahan-bahan asas.
7: Lama lapar ni.
6: Ambilah dia tak sabar sungguh lah orang tua ni. Tapi kalau tengok-tengok ni semua bahan ada Nana.
7: Kalau ada B, ni Nana nak tolong B masak kat dapur. Macam biasalah Nana
6: nanti
7: dekat penyayang.
6: Nanti Sat nak tengok bahan-bahan yang Nana yang B mau ni Sat. Rempah sup. Rempah sup ada.
7: Ada tak?
6: Ada. Empat sekawan pun ada.
7: Okay.
6: Ni apa lagi ni? Black paper ada.
7: Black paper kena ada ke?
6: Kenalah. B punya resepi kan.
7: Okay.
6: Dapur B. My kitchen, my resepi lah Nana. Apa lagi? Set nak tengok. Haa, elok dah. Celery pun ada sikit.
7: Yang Nana beli skaten tu lah.
6: Ui Nana, tu binatang apa? Apa skaten?
7: Yalah, Nana. Nana kalau buat
6: kalau lah B. Ni Nana, tengok ni. Kalau Nana beli skaten, biar ramai-ramai bagi Nana mandi celery tu Nana.
7: Bukan apa Nana kalau buat BP shopping tu habis duit Nana tau. Satu pasar raya, satu market tu Bi nak beli.
6: Sudahlah Nana ni, jangan duk merapu lah dah. Jom kita pi. Bi buat ni main Nana macam biasa lah. Kena tolong lah Bi.
7: Ya mestilah Nana.
6: Siapa siang ni pas semua
7: Nana kan? Ni kan assistant Bi.
6: Okay, mula-mula Nana pi ambil tu dia punya apa tu, apa ekor tu Nana pi basuh.
7: Basuh ekor tu
6: Pi basuh bagi cuci-cuci. Lepas tu Nana bubur tepung sikit tau Nana. Bubur tepung sikit, basuh. Basuh dengan tepung tu.
7: Dia kedam-kedam macam tu macam
6: dia
7: kan?
6: Buat. Dia sebabnya bukan apa Nana, kalau daging baru macam ni kan, tak perlulah nak teruk-teruk sebab apa, nanti manis dia tu hilang. Jadi basuh tu bubur tepung sikit, dia keluar lah dia punya hamil-hamil.
7: Mesin basuh tu ada baju tak?
6: Nana nak buat apa?
7: Dia pun kata ekor tu pun lah mesin basuh.
6: Baiklah Bi, bubur Nana putar di dalam tu. Aduh,
7: jangan marah
6: Bi. Semua perkut lah kan Nana ni.
7: Bi, Nana gurau je.
6: Sudah Nana Bi. Nana Nana kata lapar kan.
7: Okay.
6: Ni Bi nak sedia bahan.
7: Ekor
6: lo ni bawang ruih tu sikit. No, bawang ruih sikit. Bawang putih. Apa lagi? Ni empat sekawan. Okay, tak apalah. Lo ni kan Nana, apa ni, lepas dah habis tu tos saja apa ni ekor tu. Bi nak masuk pressure cooker.
7: Nana siap basuh dah buat-buat.
6: Basuh dah.
7: Tepung-tepung sikit tadi Nana Abi throw Nana buat tadi
6: Ni tepung tu habuan ni, lepas tu basuh lah balik Nana.
7: Bukan nak goreng tu.
6: Ekor
7: goreng tepung.
6: Ekor goreng tepung jangan Nana.
7: Apa nak cuci-cuci lah tu.
6: Cuci saja. Sudah Nana Abi. Ni Bi nak tomel minyak ni. Tomel minyak sikit. Buat minyak sapi sikit. Lepas tu masuk pak sekawan. Bubur bawang, bawang ruih sikit tomeh. Ni lepas dah naik bau ni Nana, nampak tak semerok bau ni kan. Lepas tu bubur bawang putih. Bi buat dua tau Nana. Bawang putih, bawang ruih sikit dengan halia mesin. Dia dah hak mesin, ada hak tomeh. Hak tomeh tu tak payah bawang putih. Buat bawang ruih saja. Lepas tu hak yang mesin ni bawang putih, bawang ruih dengan apa ni halia sikit. Lepas tu tomeh lagi. Dah tomeh ni, nampak ni Nana dah naik bau dah kan. Naik bau.
7: Wangi
6: kan. Masuk empah sup. Masuk empah sup ni, lepas tu kan Bi nanti add on sikit jitan manis sikit lagi. Jitan putih ketumbak sikit. Tambah. Sebenarnya dalam apa rempah sup tu dah ada. Tapi kan Bi memang suka add on sikit lagi.
7: Kicap.
6: No, that one cannot. Lepas tu buah celery. Lepas tu buah ekor. Tuang Nana ekor tu, bubuh. Buah kata masuk. Lepas tu
7: nampak dah ekor bosih dah Nana. Cuci dia Nana cuci tu.
6: Nak makan. Ni apa ni, black pepper. Lada hitam ni Bi apa tu orang kata,
7: Tonyoh dia.
6: Tonyoh-tonyoh lah tu.
7: Bagi hancur-hancur kan.
6: Hancur-hancur sikit tu. Bubuh. Lepas tu buah ubi, buah carrot.
7: Ubi keledek.
6: Ubi ngala.
7: Ubi ngala. Kita buah ubi keledek. Itu Nana pergi Langkawi. Langkawi kamera helm banyak lebih buat balik.
6: Nana tak usah lah duk buat merapu.
7: Okay.
6: Keledek tu simpan, nanti pergi goreng kat Nana petang lagi.
7: Tak boleh buah ubi keledek.
6: Jangan bubur. Jadi bubuk sekali lagi. Okay, lepas tu Bibi lain pada yang lain Nana. Buah tomato puri.
7: Tomato puri.
6: Ya, Bi bubur sikit. Buah dalam 2-3 sudu tomato puri, baru color dia cantik Nana. Tu lah Bi punya resipi ni, lain pada yang lain.
7: Dia punya bau dia
6: kan. Lepas tu buah bawang goreng sikit.
7: Bawang goreng.
6: 10 batang daun sup.
7: Oi, betul. Betul. Lihat dengar.
6: Buah garam.
7: Garam? Berapa sekilo? Habis.
6: Dah. Ni lah kan?
7: Amboi bis. Serius sangat.
6: Nana, sup sat lagi lempak dan parik. Tak boleh makan.
7: Nana, makan masing-masing tengok bi manis. Orang kata
6: secukup rasa lah. Sebut periksa sikit. Kalau mau kan, buhaya bagi orang kata parah-parah ekor.
7: Lepas tu biar.
6: Lepas tu tutup pressure cooker ni.
7: Berapa lama ni?
6: Senang lah Nana lah ni.
7: Berapa lama ni? Cepat habis lapar ni.
6: Dalam 45 minit.
7: Lamanya?
6: Salah tu Nana. Ekor. Kalau daging dia kurang sikit.
7: Bau dia.
6: Makan.
7: Wih, memikat ni.
6: Jangan katalah resepi siapa.
7: Mulai daripada hari ni. Hari ya, ni je
6: berikrar kah?
7: Nana takkan pergi dah kedai siam kat depan tu. Nana akan pastikan B yang masak kat Nana. Nana tak suka makan-makan kedai-kedai siam tu.
6: Ya kah Nana? Hari ni.
7: Esok tengok dulu macam mana.
6: Itulah
7: sebab B masakkan sedap.
6: Yang tu betul. Yang tu betul.
7: Mestilah.
6: Sudah Nana, sudah. Lah ni macam ni. Sat lagi ambil semangkuk dah lah kot no.
7: Buat apa? Nak buat apa?
6: Bukan, kita bagilah.
7: Nak abang bagi usuk, kat siapa B?
6: Abang usuk rasa sikit tak. Dia bagi ekor tu kat korban. Nana
7: dia buat korban lembu seekor ada belambak.
6: Nana apa kata gua tu? Bagilah dia rasa sikit. Nana lah kongsi rezeki. Dah halalam boy pun kan. Duit ejah esyah tu. Bagi kat dia sat lagi lah. Siap pergi bagi sikit.
7: Kacau lain betul lah. Boy, hang nak buat apa lagi kat tu? Ni hampir ambil ni. Bagi sikit. Hang bagi sikit sudah. Jangan banyak sikit.
4: Ayah, sudah habis dah. Kau belum bos lagi bang.
5: Skesa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambang sebagai Nana, dan diterbitkan oleh DJ Mimi.

0: sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, abang, Sunda aku, abang, tolong, tolong. Bawa tali dah cepat, abang, cepat.
2: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkok-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pauk celah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, abang, abang, abang. Tangkap-tangkap, pegang, abang.
2: Cepat, cepat, cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Mutiara FM, segalanya untukmu. Selamat Hari Raya untuk apa semua. Itu dah sikit esok. Cibi, my dog khas Aidiladha. Sup ekor tu. Apa yang kalau dapat stok banyak atau yang ekor ada banyak-banyak atau ikut lembu ke apa ke, ikut ikut lembu lah, ikut kambing dia tak jadi, dia jadi pelik nanti. Ikut kambing dia ada ke? Ada aku, tapi tak banyak lah aku, no. Tapi apa pun tak apa, semua terima kasih yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ini. Ada juga rakan-rakan yang hantar kerana WhatsApp ni, Ami tak balik raya ke? Tak balik raya lah. Kalau Ami balik raya, nanti siapa nak bertugas malam ni? Tapi tak apa kan, dalam keadaan kita sedang bersukaria kan, ziarah-menziarahi sanak saudara yang jauh tu, mungkin tak berkesempatan nak hadir ke macam mana. Boleh video call sekarang kan? Boleh video call ke, telefon ke. Yang pasti kena terus kekalkan ukhuwah Islamiah sesama kita. Mutiara FM, sekalanya untukmu.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan. Ha?
1: Obor-obor yang dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
1: Tok penyangga cakap tiaw tu buat sampan dekat rumah.
2: Buat apa buat sampan?
1: Tak tahu.
2: Saja buat.
1: Dia suruh buat sampan.
2: Dia suruh buat.
1: Oh, cuma dia suruh kita buat kerja. Okey, hambat macam ni. Okey, hambat macam ni. Hambat macam ni.
2: Kau tak ikut cakap dia?
1: Tak ikut, dia kacau lah. Dia ulang.
2: Benda yang sama.
1: Oh, lemah yang kita dengar kan. Dia ulang.
3: Adik, tengok siapa ni? Tunggu siapa ni? Pasal dia duduk tengok jam, dia duduk tengok kot jendela tu kan. Sial, dia tugas sebenarnya. Yang tak main-main. Oh, tengok dia menangis dah lah. Menangis lepas tu kan, assistant director, Abang Majid, she's crying.
4: Dan ini kuat sebab dia. Dia seorang yang tak belajar pandai. Tapi dia boleh pelakkan dia nak. Dia seorang yang happy. Sampai luar meninggal, orang kata sepi. Dia tak ada. Sebab dia seorang yang memang ceria.
2: Dia yang jaga kan?
4: Ya, dia yang jaga. Dia tak tunjuk kata dia susah jaga saya. Sampai ada orang kata saya, dia sayang ke kan?
5: Jangan lupa Ezi Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

laporkan hampa semua hingga jam 12.30 malam. Insof teman hampa semua untuk jam ini. Selamat petang untuk hampa yang masih lagi dalam pemanduan sekarang ni. Nak ke mana tu? Nak jalan-jalan Samin? Nak pergi rumah anak lah? Nak pergi rumah jiran lah? Nak pergi rumah adik-beradik lah? Kan, raya-raya ni lah masa yang terluang yang boleh kita raikan bersama-sama dengan keluarga kan. Dan apa pun untuk hampa semua yang mungkin menjalani ibadah korban untuk hari ini, alhamdulillah semoga urusan anda dipermudahkan. Yang mungkin esok juga ada, tadi pun Amin kata ada sembang juga dengan beberapa AJK ahli jawatan kuasa masjid. Dia kata hari ni sebabnya mungkin ramai sangat Amin yang buat ibadah korban, jadi kami buat keputusan untuk nak buat esok. Ha kan, 6 ekor kambing 6 ekor lembu 20 ekor kambing, ada juga yang update dekat saya macam tu. Jadi apapun Amin doakan segala urusan anda semua dipermudahkan. Terus setiap bersama kami di Metro FM, sekarangnya tu mu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Sebuah pengorbanan meraihkan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB.
3: Datang ke Batam tercari-cari.
4: Ewa.
3: Cowok ganteng ada di titik.
4: Ewa.
3: Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril, ewa. Pilihan.
2: Dengarkan gurau senda dan ketajaman minda dalam siaran pantun Tiga Serumpun khas Aidiladha. Pucuk pegaga tumbuh di paya, jalinan mesra tiga negara. Dengarkan baik-baik pantun indah penyeri suasana Aidiladha anda pada 27 Mei ini pukul 12.10 minit tengah hari dan siaran serentak di platform media sosial Facebook Mutiara FM. Tiga Serumpun, tiga negara sejiwa di Aidiladha.

0: meraihkan Aidil Adha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Acibi Maida khas Aidil Adha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantu Tiga Serumpun khas Aidil Adha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidil Adha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidil Adha anda pasti bermakna bersama kami. Putera FM.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru Sempoi!

0: pengorbanan, raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang syarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapa.
2: Ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
3: InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang.
1: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
0: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon Tiga Negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidiladha. Kulamat Engkau di Depan Kaabah pada 28 Mei ini pukul 2.10 minit petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara sejiwa di Aidiladha.
4: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, nak sundi aku, bang. Tolong. Bawa tali dah cepat, abang. Cepat.
2: Hang, janganlah lu sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku paut cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, abang. Tangkap. Pegang, abang.
2: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Acibi Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30.

0: lagi bermakna bersama kami. Butter FM.
1: Bagi anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Mutiara FM, segalanya untukmu. Kami Yusof, teman apa semua. Salam Aidil Adha untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ni, masuk jam yang kedua dah pun. Yang mana nak hantarkan WhatsApp apa saja ucapan raya hampa semua, boleh hantarkan sekarang juga di 0105080957. Lagu pun kami nak juga, boleh Kak Min? Boleh, tak ada masalah. Ada juga beberapa lagu yang kawan-kawan kita yang mereka nak Amin dah tunaikan. Cuma itulah, tak semua lagu yang kita boleh tunaikan, sebab ada lagu-lagu yang ada sebut Aidilfitri ke Syawal ke, itu tak boleh lah. Tapi sebelum hampa hantar lagu tu, Amin dah check dah lah lirik dan apa semua kan. Dan apa pun untuk apa semua yang masih lagi dalam pemanduan sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan, okey? Terus lain Mutiara FM, sekarang jumpa temu.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua untuk jam ini dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan. Nadakan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.29 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mekar FM, segalanya untukmu.

أكبر الله أكبر ولله.

0: Ilham. Inilah Radio Malaysia Mutiara FM sekalinya untuk.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

pasti hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Bujur FM, sekalinya untukmu.
1: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untuk terima kasih untuk hampa semua yang terus jadikan Mutiara FM pilihan nombor 1 hampa semua. Dan apapun untuk hampa yang sedang mendengarkan dalam kenderaan on the way nak ke destinasi-destinasi tertentu, kami doakan semoga pemanduan hampa semua dalam keadaan selamat sampai ke ruang dan juga kawasan yang nak ditujui. Dan pastinya untuk hampa semua, hari ini pun ramai rakan-rakan kita yang kongsikan aktiviti-aktiviti, update-update kan, dengan ada yang pertama kali tengok secara berhadapan sembelihnya tu, anak-anak khususnya lah. Ada juga yang berani untuk nak belajar sembelih. Amin macam mana? Amin okey ke? Berani ke sembelih? Amin terus terang, Amin tak berani sembelih. Ayam pun Amin tak berani sembelih. Pernah dah itu hari, asah dah. Pisau tu asah dah. Bulu tengkuk ayam tu pun kita dah cabut dah. Dari sebelum nak sembelih kan, kita kena cabut dia punya bulu tengkuk tu kan, supaya dia pisau tu kena dekat kulit dah tu kan. Bukannya kena dekat bulu ke apa kan. Letak-letak tu nak tarik tak berani. Terus bagi orang lain tarik. Apatah lagi kalau yang besar-besar, contoh macam kambing ke lembu ke, oh yang tu tak reti lah. Jadi siapa yang dah berjaya untuk nak sembelih sendiri binatang korbannya, tahniah. Dan yang mana dalam proses nak belajar untuk jadi yang lebih bagus, next version yang lebih baik, InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan kita semua. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
4: Hai, saya Fiksh Azwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
5: Yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, Tuan Hapa sama sama akhir raya. Untuk anda yang terus dengarkan kami di frekuensi ke stream kami secara online di RTM, klik yang betul-betul percuma. Jadi ada juga rekan-rekan kita yang tengah duduk dengar ni, yang bukan dari Pulau Pinang, mungkin ada juga dari negeri jiran kita, Perak ke, Kedah ke, Perlis ke. Ada yang mungkin datangnya dari Pantai Timur, ada yang datang dari Selatan, ada yang datang dari mana lagi, Sabah dan Sarawak. Welcome to Pulau Mutiara, dan selamat datang juga untuk apa semua yang macam-macam aktiviti yang nak dilakukan dan juga program-program yang telah pun disusun atur untuk hari ni. Nak pergi makan situ, nak pergi makan sini, nak pergi korban sana, nak pergi korban sini, kan? Ada yang the joy panggung tau, bahagian lembu kat sini, bahagian lembu kat situ. Seronok lah, meriah lah. Time-time macam ni lah nak berjumpa semula dengan kawan-kawan apa semua. Time ni jugalah untuk kita nak berkotong royong. Kadang kita ni buat ibadah korban, lepas tu tak tahu apa yang jadi dengan binatang tu, kan. Agih macam mana. Tapi kalau bila sendiri tengok, sendiri agih, sendiri potong, dia rasa nikmat dalam bab pengorbanannya tu. Kalau cerita bab pengorbanan ni, banyak sebenarnya. Dan mungkin ada juga hampa-hampa yang nak kongsikan ucapan hampa ataupun luahan rasa pengorbanan yang hampa nak kongsikan. Boleh sahaja hantarkan diorang WhatsApp, nanti kami bacakan untuk hampa di 010 508 0957. Mutiara FM.

0: Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang syarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapa.
2: Ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
3: InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang.
1: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
0: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon tiga negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidiladha, Kulamat Engkau di Depan Kaabah, pada 28 Mei ini pukul 2.10 minit petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara Sejiwa di Aidiladha.
4: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Pepe. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Achibi Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30.

0: Pantai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari PK Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampasa mahu hingga jam 12 tengah malam. Dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu salat fardu insya bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 8.44 malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Mutiara FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: FM.
1: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan.

0: 27 Mei 1966, kunjungan Muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan Muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia ekoran pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan Muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.
1: FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Taala. Terselipah rahmat dan kasih sayang ini, kita diizinkan sekali lagi menyambut Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Sebuah perayaan yang syarat dengan makna pengorbanan, keikhlasan serta penghayatan terhadap kebesaran ilahi. Sesungguhnya, Aidil Adha merupakan madrasah rohani yang mendidik jiwa umat Islam untuk memahami arti sebenar kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa agung Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi cermin luhur tentang whether seorang hamba dalam menjunjung perintah ilahi. Sekaligus mengajar kita kepada kita bahawa setiap pengorbanan yang lahir daripada hati yang ikhlas akan dipandang mulia serta dihiasi keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menghayati ibadah haji, kita menyaksikan jutaan yufur Rahman berhimpun di bumi suci dalam lautan persaudaraan yang tidak mengenal darjat. Di padang Arafah, setiap jiwa berdiri dalam penuh kehambaan, menadah doa dan keinsafan di bawah naungan kasih sayang ilahi yang amat kuas. Justru, saya mengajak seluruh umat Islam agar menjadikan Aidil Adha sebagai ruang memperbaharui keinsafan diri dan menghayati nilai kesederhanaan. Dalam kita berusaha memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah sekali diabaikan tuntutan hablul minan nas, yakni menjaga hubungan baik sesama manusia. Pada kesempatan yang mulia ini juga, saya dan Tuan menadah doa agar seluruh jemaah haji dari Pulau Pinang dan Malaysia dikurniakan kesihatan, kekuatan dan permudahkan segala urusan ibadah mereka di sana suci. Semoga mereka memperoleh haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat dan penuh keberkatan. Saya turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terus berkhidmat demi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara ketika sebahagian besar masyarakat meraihkan Aidil Adha bersama keluarga tersayang. Akhir kalam, saya dan Tuh Puan dengan penuh takzim mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam, khususnya rakyat negeri Pulau Pinang dan seluruh Malaysia amnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

meraihkan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Aci Bin Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Terima kasih.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutara FM.
2: Ya, Mutara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Sekarang ini, ya mana kata Amin, boleh kan nak request lagu Amin? Tapi Amin duk tengok sini ada yang mix tau. Ada yang lagu raya, bukan lagu raya pun ada juga. Tak ada masalah, boleh sahaja untuk hampa semua. Dan ini kita tunjukkan lagu permintaan daripada Abang Muhaimin, katanya nak request lagu siapa ni, Gersang Suratan Takdir. Boleh, tapi sebelum tu kita onkan lagu Kak Dewi. Katanya Kak Dewi nak request lagu Datuk Siti Nurhaliza, Sesuci Lebaran. Sesuci Sesuci. Siapa pernah nyanyi macam tu? Tengah-tengah tu dia tak tahu, dia hafal sesuci saja. Untuk apa semua, terus stay bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Baba Gariani. Muchara FM se calaña dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Muchara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
1: Sebuah pengorbanan raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidil Adha yang penuh keberkatan ini, Muchara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB.
2: Datang ke Batam tercari-cari.
3: Ewa.
2: Cowok ganteng ada di titik.
3: Ewa.
2: Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril, ewa. Pilihan.
1: Dengarkan gurau senda dan ketajaman minda dalam siaran pantun Tiga Serumpun khas Aidil Adha. Pucuk pegaga tumbuh di paya, jalinan mesra tiga negara. Dengarkan baik-baik pantun indah penyeri suasana Aidil Adha anda pada 27 Mei ini pukul 12.10 minit tengah hari dan siaran serentak di platform media sosial Facebook Mutiara FM. Tiga Serumpun, tiga negara sejiwa di Aidil Adha.
4: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mucar FM.
1: Sempena Aidil Adha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
2: Abang, jangan sunda aku, abang. Tolong. Pok tali dah cepat, abang. Cepat.
3: Hang, janganlah lu sangat saya.
2: Ya.
3: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat, abang. Tangkap. Pegang, abang.
3: Cepat.
1: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mujara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Kan Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
2: Yang terfaham segalanya untuk memasarkan Yusof teman hampa semua hingga jam 12.30 malam. Selamat malam untuk apa semua yang sekarang ni mungkin tengah duk makan, duk tengah duk perhabis ni Min, ke rendang, ketupat, tengah duk perhabis putu mayam lah. Ui, sedapnya datang pula putu mayam tu. Ada yang katanya nak beli lemang Amin, kadang-kadang makan modai. Buat je macam saya ni, masak lemang dengan pakai kukus sahaja, hangit pun tidak, sedap pun sedap. Nak tahu caranya, cek sahaja Google. Daripada Abang Razi gitu. Lah sekarang ni tengok, memang macam tu. Dia pakai yang apa ni, paper cup tau, cawan kertas tu. Lepas tu letaklah pulut, letak santan, lepas tu letak daun tu. Mula letak daun, daun dulu, daun pisang tu, pasal nanti kita nak keluar tu dalam bentuk daun pisang tu kan. Jadi Amin, insyaAllah. Cuma keistimewaan ataupun autentik keaslian pakai batang buluh tu lagi sedap lah, sebab bau buluh tu begitulah kan. Tapi kalau yang mana menjadi kesenangan, yang mana jadi mudah, maka itulah boleh kita pilih. Bismillah, lagi sedap kalau kongsi bersama dengan Amin. Mutiara FM, jalan bermuah. Pandai-pandai. Let's go untuk Cafe Music. Kita tunjukkan lagu permintaan selepas ini. Ini permintaan daripada Abang Azim, katanya nak request lagu Sudirman Balik Kampung. Lagu ni Amin best tau Amin. Walaupun lagu ni orang kata Balik Kampung ni sebenarnya lagu untuk mengundi, dulu-dulu Sudirman buat. Tapi sekarang ni Balik Kampung dia jadi macam vibe raya pula, betul? Kan? Kalau nak balik raya ke, nak balik dari, tapi memang sesuai raya je lah. Nanti kita mainkan. Tapi sebelum itu kita nak tunaikan lagu permintaan Salahuddin dengan lagu Hari Raya Bahagia. Jai-jai, terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Sebuah pengorbanan, raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidil Adha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang sarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
3: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapa.
4: Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
5: InsyaAllah abang yakin, di depan Kaabah ni Allah dah memberi petunjuk pada abang.
3: InsyaAllah Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
2: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon Tiga Negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidil Adha, Kulamat Engkau di Depan Kaabah, pada 28 Mei ini pukul 2.10 petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara, sejiwa di Aidil Adha.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Kan Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan! Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-9557. Mutiara FM!

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi, baru sempoi!
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Sebuah pengorbanan raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang syarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
3: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapa.
4: Ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
5: InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang.
3: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
2: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon Tiga Negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidiladha. Kulamak engkau di depan Kaabah pada 28 Mei ini pukul 2.10 petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara, sejiwa di Aidiladha.

0: Hey pening raya Dato' Ibn Nasir. Saleh aku hiburkan malam hampa semua. Apa yang peningnya tu? Pening kami bukannya apa, Min. Pening bila tak salah orang dah bagi cuti, saya pula tak nak cuti, nak kerja. Pening juga. Ada setengah hari tu, Min, saya nak cuti, orang pula tak bagi cuti. Begitu pula. Tapi apa pun, tak apa semua. Moga ada jalan keluarnya lah. Yang mana mungkin ada diberi dugaan pagi tadi dengan macam-macam kes. Lembu terlepas lah, lembu hampir nak langgar orang lah, kambing mengelupur lah, macam-macam. Kan? Tapi kami doakan lah semoga urusan ibadah korban anda semua berjalan dengan lancar. Dan apa pun, untuk apa semua yang terus hantarkan dengan WhatsApp. Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin, selamat hari raya Aidil Adha. Harapkan Aidil Adha untuk kali ini pengorbanan kita, pengorbanan yang diberkati dan juga dirahmati. Amin. Allahumma amin. Daripada abang abang Saiful kita. Dan sama juga dengan Kak Arina katanya, assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk raya kali ini, Min, rasanya macam agak sunyi sikit sebab ada mungkin giliran anak-anak nak beraya dekat rumah keluarga mereka, kan. Jadi kami beraya dua beranak je lah, Kak Arina kata. Tapi apa-apa pun, Amin, meriah di kampung kami ini, tempat kami ini. Ibadah korbannya tu ramai dan kami pun untuk mengisi masa kekosongannya tu, tolonglah apa yang patut dekat majlis-majlis ataupun ketika pengagihan daging korban itu, kan. Amin, insyaAllah. Moga dimudahkan urusan hampa semua, okay. Dan bangun untuk anda yang mungkin ada yang nak request lagu, boleh ke, Amin? Sebab sekarang dah di luar waktu Cafe Music. Jadi hantar aja. Jadi mungkin kita tak sebut nama lah. Wah, hantar kita tak sebut nama, boleh tak kata? Takkan tak boleh. Cara FM sekalanya temu.
1: Jom raikan Aidil Adha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Acibin Maida khas Aidil Adha. 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidil Adha. 12 tengah-tengah hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana. 9.30

0: Menara Isu Panas dan Semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara. Satu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: raya ketiga?
1: Itu dia raya mana, Nabila Razali? Apa raya kat mana sekarang ni? Raya belah saya pula lah, Amin. Kalau raya Aidilfitri dah, raya belah dia dah. Gitulah. Raya ni kadang-kadang waktu kita nak berjumpa ramai-ramai kan. Adik-beradik semua nak balik. Jadi, asalnya rumah yang ada 3 bilik, teroy. Dia jadi bilik jadi 4 ke 5 ke, semua orang tidur sampai kat luar kan. Jadi bila kita duduk satu rumah ni, satu benda yang kita nak kena ingat, toleransi, bertolak ansur di antara ahli keluarga yang lain. Kalau sebelum ni tandas kita main masuk saja, tapi sekarang ni tandas nak kena berkongsi lah. Kebersihan nak kena jaga. Minyak tu, ada yang pesan kata daripada Abang Zaid, kata minyak tu Amin kadang-kadang main tuang saja dalam sinki. Depa tak tahu ke dia punya efek dia adalah menyebabkan nanti sinki tu tersumbat. Jadi buanglah minyak tu di tempat yang baik. Sampah-sampahnya tu tolonglah letak cermat sikit dalam tong yang disegar.

Senangkan hati orang, insyaAllah Allah juga senangkan dan juga ceriakan hati kita. Itulah sebenarnya madrasah dalam Aidil Adha untuk kita meraihkan pengorbanan-pengorbanan yang telah pun kita buat, pengorbanan-pengorbanan yang telah pun kita lunaskan dalam kehidupan kita, kan. Jadi macam-macam sebenarnya pengorbanan. Ada yang pengorbanan dari segi wang, pengorbanan dari segi fizikal, pengorbanan dari segi orang kata apa lagi, masa dan sebagainya. Jadi diharapkan setiap pengorbanan yang kita buat mendapat ataupun beroleh manfaat dan juga berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan faham. Sekarang jumpa.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Ketahui perkembangan dan rancangan terkini serta interaksi di alam maya menerusi Facebook kami di www.facebook.com/mutiarafm.rtm. Jangan lupa like tau.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pening sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masa dengan Yusof, teman hampa semua hingga jam 12.30 malam. Di jam yang terakhir, untuk anda semua yang dengarkan Gay Frequency, juga stream kami secara online di RTM Klik. Yang mana yang dengarkan dalam kenderaan sekarang ni, yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Mengantuk, rehat. Cergas, sambung kembali. Kereta macam ada problem, parking tepi. Kalau rasa macam nak marah, tarik nafas dalam-dalam. Sebab dalam kenderaan kita ni, dia bukannya kita seorang saja tau. Kalau dalam kereta tu, bukannya nyawa kita ataupun adik-beradik dalam kereta tu saja yang kita jaga. Tapi dia melibatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Sebab banyak sangat kes yang kami tengok sekarang ni, provokasi bila marah kan, tiba-tiba buat benda yang tak terjangkau di akal yang kita, yang logik ni, bila dihimpit sampai accident. Pernah tengok video macam tu kan? Pernah nampak. Zaman baru ni pun macam-macam lagi. Mungkin bukan provokasi, tapi sebabnya mengantuk dan sebagainya, macam-macam lah. Baru-baru ni pun kalau kita tengok di apa, di Sungai Dua kan, nyaris terlibat dengan kemalangan di Highway Plus Sungai Dua nak menghala apa ke Bertam. Jadi itulah, selagi mana kita boleh atasi ataupun kita nak bendung daripada kejadian itu berlaku, maka kita kawal sebaik-baiknya emosi kita, jadikan fizikal kita, kesihatan kita dalam keadaan baik, kereta kita berada dalam keadaan yang baik dan sebagainya, barulah mula sambung perjalanan hampa semua. Dan kami doakan semoga rakan-rakan yang sedang dalam perjalanan sekarang ni sampai dengan selamat dan penuh dengan ketenangan. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan idea dan budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB.
1: Datang ke Batam tercari-cari.
2: Ewa.
1: Cowok ganteng ada di titi.
2: Ewa.
1: Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril, Ewa. Pilihan
0: dengarkan gurau senda dan ketajaman minda dalam siaran pantun Tiga Serumpun khas Aidiladha. Pucuk pegaga tumbuh di paya, jalinan mesra tiga negara. Dengarkan baik-baik pantun indah penyeri suasana Aidiladha anda pada 27 Mei ini pukul 12.10 minit tengah hari dan siaran serentak di platform media sosial Facebook Mutiara FM. Tiga Serumpun, tiga negara sejiwa di Aidiladha.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu. Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Kesa Acibi Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Kesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalanya untukmu.
1: Sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
2: Abang, abang, jangan sundi aku, abang. Tolong, tolong. Bawa tali dah cepat, abang, cepat.
3: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
2: Ya.
3: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pau cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat, abang. Abang, tangkap-tangkap. Pegang, abang.
3: Cepat.
1: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami dari awal jam sampai jam sekarang ni, dan habis dah pun. Dan insyaAllah esok teruskan kesetiaan anda bersama kami sampai jam 6 pagi sampailah 12 tengah malam. Jaga diri, jaga kesihatan hampa semua. Okay, saya Yusof. See you when I see you guys. Assalamualaikum, jaga diri dan selamat malam. Bye-bye.

Stok Zikan, program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng bro hantu? Untuk edisi hari ini permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersenggang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini yang memandu abang-abang lori kita, secara khususnya abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on National FM, geng burung hantu. Reza akan bersama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Mantap semuanya. Berbagai frekuensi yang terus layan Nasional FM, secara khususnya frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di selatan Thailand. Kawasan-kawasan di Songkla dan sebagainya, ya. Selatan-selatan Thailand ada mendengarkan Nasional FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok Live nanti, ya. Okey, kita terus hiburan kita yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak antarkan ucapan ataupun nak antarkan ucapan Hari Raya nanti, menerusi TikTok Live. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan, terus berhibur. Nasional Geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Minah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6

12.41 minit tengah malam waktu ini. Pastinya terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi bersama-sama dengan saya. Selamat tengah malam semuanya. Selamat beristirahat. Ada yang keletihan baru selesai melapah lembu semua tu yang tadi. Ada yang belum melaksanakannya. Tapi ada yang telah selesai. Alhamdulillah pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidil Adha langsung dari Kota Suci Mekah di mana TV1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram untuk kita sama-sama. InsyaAllah yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha. InsyaAllah mudah-mudahan dalam kemeriahan Aidil Adha sebenarnya, janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, secara khususnya sama keluarga kita. Yang akan terus menemani anda sehingga 6 pagi dengan didagang lagu-lagu terbaik. Saya tetap rock kapak, tetap tangkap lentuk, jiwang karat terus melekat, yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ada kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur Sabah dan Sarawak yang kawasannya hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hulun Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu, Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Nabawan. Diikuti di kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud, diikuti di seluruh wilayah Pulau Seketuan, Labuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang memandu secara khususnya, semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, ambil secawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Burung Hantu. Okey, kita ambil lagi mood raya walaupun Hari Raya Aidil Adha. Yang pastinya Hari Raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 minit malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional Game Burung Hantu untuk jam yang berikutnya, 1-1 minit pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar semuanya untuk pemulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi. Yang baru saja hadir menonton, boleh tapping-tapping dahulu, boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di Konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper crane-nya. Ataupun boleh hubungi talian di Konti. Saya ulang, 0322820393. Saya buka talian sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita berkongsi kata aktiviti anda siang hari tadi sehinggalah malam ini. Ada yang masih lagi rewang ke tu? Letihan rewang, ya. Baru saja selesai basuh periuk, basuh kuali dan sebagainya. Keletihan ini hari, tak apa. Setahun sekali je kita sambut, kan? Jangan lupa juga boleh terus

0: lontarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ada pemanggil di atas talian. Sebentar nanti saya akan angkat pemanggil itu. Kita nak berhibur satu lagi lagu ataupun kita terus angkat talian. Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita. Ada tiga nombor. Okey, untuk nombor yang pertama, kita ada pemanggil di sini. Halo, Assalamualaikum. Berkhabar? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, siapa di sana?
1: Ah, Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Dari mana?
1: Ah, Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung eh?
1: Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung. Ya, Kuala Hulu Selangor.
1: Ya.
0: Syarifah, ada ucapan ke tu?
1: Ucapan sama hari haji.
0: Hmm.
1: Pada kawan-kawan semualah dan pada hello.
0: Ya, sila.
1: Hello.
0: Ya, sila.
1: Ini pada kawan-kawan dan semua pada takziah di Kelantan.
0: Ya.
1: Pada tidak di Bugis dan pada semua pada Abang Syed di Johor Bahru ucapan salam selamat pagi dan jaga diri baik.
0: Ya, yeah. Itu saja ucapannya.
1: Ya, yeah.
0: Hari ini masak apa Syarifah?
1: Masak buat rendang je. Besok buat rendang daging.
0: Oh, sedapnya.
1: Nak masak nasi
0: intik. Oh, sedapnya. Ada lebih tu hantarlah ke konti. Okey, terima kasih Syarifah. Selamat Hari Raya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana? Siapa?
3: Intan dari Pulau Pinang.
0: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
2: Ya, ada.
0: Ya, silakan.
2: Ucapan sama orang raya, alih-alih.
0: Tak dengar lah Intan cakap dalam selimut ke?
3: Saya buat ucapan untuk sahabat-sahabat.
0: Baru dengar.
3: Sahabat-sahabat lah. Saya ni nak hubungi kawan saya lama tak jumpa.
0: Ya, siapa dia tu?
3: Kawan saya yang nama dia Nadia. Dia lama tak jumpa dengan saya. Lepas tu saya tinggal sebuah telefon untuk dia lah. 017 533 9174. 017 533 9174.
0: Kita bagi nombor kat siapa?
3: Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia, siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia Okey, kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti Jadi kepada anda, anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM ataupun ada pelbagai perkongsian yang ini kongsikan sama-sama dengan saya, yang pastinya dengan lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja ada menonton. Terima kasih di atas tepi-tepinya. Pelangi Senja, Amir Hola, apa khabar? Kupu-kupu beranjut. Terima kasih tepi-tepi Mawar Marisa, Din Kayu tepi-tepi, Lawrence, hai bro, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka Muhammad Marisa, waalaikumsalam. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB kasut dah buruk. Tukar wallpaper kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, Assalamualaikum. Siapa sana cakap?
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat Raya.
0: Selamat Raya. Siapa tu?
4: Mangah.
0: Oh, Mangah. Dari mana?
4: Dari
0: Labu Besak Peling. Dari Singapura?
4: Labu Besak Peling.
0: Oh, Peling.
4: Labu Besak Peling, Kulim.
0: Kulim.
4: Yeah.
0: Oh, maklumlah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Manga?
4: Makan ucapan raya ni pada yang ada yang duduk kamera tu. Satu ada seorang lagi kat Kota Baru.
0: Yo.
4: Tu mami dengan Pak Lusuk di tak jadi ini. Saya ada korai mana cuma lima. Apa khabar?
0: Apa baik?
4: Pak Uang, Pak Uang dari Parit Jawa.
0: Ya. Saya tolong jawabkan. Teruskan bangah.
4: Cik Mak dari Amlok dah. Terpindah yang duduk hospital tu. Galeri ni baik.
0: InsyaAllah.
4: Itu saja lah. Terima kasih. Mak baik kembali ya, Mak dah. Selamat hari raya. Dia ada
0: Balik mesej
4: berhati-hati.
0: Buat
4: Nazar. Nazar tak ni? Dia cuti lah.
0: Bukan Nazar, Reza.
4: Ya, kalau Nazar dia cuti ke awal ni.
0: Dia cuti bagi dia ada beraya. Mak Ngah, kesian dia. Reza pula lah yang teman dia. Mak Ngah masak.
4: Okey, hati saja. Okay, salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baru nak tanya Mak Ngah masak apa. Dah Assalamualaikum dah.
4: Dah, Mak Ngah hari ni pergi makan tu anak buat korban.
0: Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
4: Dua ekor.
0: Dua ekor lembu? Alhamdulillah. Okey, Mak Ngah. Selamat hari raya, Mak Ngah.
4: Esok ada lagi.
0: Ada lagi ke ucapan?
4: Dah, esok ada lagi korban dekat surau dekat rumah ni.
0: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ekor pula?
4: Dua kot.
0: Dua, okey, takpelah. Tapi awak pun
4: dapat jugalah. Nak bukuh yang dia bagi.
0: Ya, insyaAllah. Alhamdulillah, rezeki, Mak Ngah.
4: Rezeki.
0: Ya, Mak Ngah. Selamat hari raya, Aidiladha, Mak Ngah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita, Mak Ngah, dari Kulim Kedah. Terbaik. Nah, jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni. Bersabar, kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional Geng Burung Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dirantai di Gelangi Rindu. Lagu ciptaan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menyanyikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum semua yang baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita dia di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari Orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salam pengen.
1: Ain. Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum Ain.
1: Dengar suara Abang Manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan Abang Manis. Ini Reza.
1: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat ya, Bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah, Bang.
0: Tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur lena, Bang.
0: Tak,
1: sebab
0: saya...
1: betul-betul GBH.
0: Oh, iya ke?
1: Peminat setia, Bang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi, Ain?
1: Dari Bukit Gantang, Bang.
0: Bukit Gantang. Alhamdulillah, Ain. Ada ucapan raya ke?
1: Gantang. Datanglah ke rumah. Ada apa tu? Ada macam-macam, ada ketupat rendang lemang pun ada lah, Bang.
0: Boleh hantar ke konti ni? Sempat lagi ni hantar.
1: Alamak, jauh, Bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni, ha.
1: Kampung dekat mana, Bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan salam Aidiladha. Saya tujukan kepada apa tu, terutamanya sekali Abang Reza yang dikasihi, disayangi dan disanjungi dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Pada Mang Adina, Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi, apa nama tu, Pak Long Johan di Gitra Kedah, Abang Hakim Awang Batas Raja, Matrok Pining, Kak Imah Kubang Pasu, Kak Linda Sarawak, Abang Ed, Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai ni.
0: Ramai tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang. Kak Imah Kubang Pasu tadi ya. Lepas tu Abang Mizi, Abang Mizi Kelateng. Abang Kasut Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis, Kak Aida. Mudah-mudahan Kak Aida sihat walafiat.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Saya tak putarkan lagu Haji daripada Al-Kihai.
0: Daripada Al-Hilhai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji. Oh, ya. Saya tahu lagu tu. Baik. Okey, nanti saya putarkan ya. Ain, terima kasih. Dia tukar mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita, Ain, dari Bukit Gantang je. Panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam, Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Oh, dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor, eh?
0: Ya, betul lah, eh. Tapi saya Johor baru lah, eh.
2: Ya,
0: yeah,
2: kita
0: JDT. Ya. Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih dah.
0: Ya, sama-sama.
2: Sama nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak minta Kak Iman nombor telefon kita dan tokoh lain. Nanti Kak Iman carilah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang Id, kepada apa lagi, kepada Siti, dan kepada semualah yang tak sebut nama tu, jangan marah, eh. Dapat semua salam Aidil Adha. Untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa ke Reza?
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak boleh Johor.
0: Oh, saya baru balik je ni. Baru dari Johor.
2: Oh, ya ke?
0: Ya.
2: Baru boleh balik tu tugas.
0: Ya, betul. Nak buat macam mana.
2: Semoga tak tidur lah nanti.
0: Tidak. Dia tidur tu tak lah, tapi. Tapi mengantuk lah. Dia tak tidur tapi ngantuk lah.
2: Tapi Reza,
0: ya.
2: Lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sweet Charity kan?
0: Ya. Lagu Haji, betul. Seri Hari Raya pun boleh juga.
2: Boleh juga. Tapi Sweet Charity lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya, betul. Akhir hal kan? Dia buat permintaan lagu juga ke, Jumari?
2: kita nak lagu tu lah Reza, lagu Serumpun.
0: Serumpun.
2: Mimi Fly.
0: Oh, Mimi Fly. Ha. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Ah, tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada sebut.
2: Tak ada.
0: Tak ada.
2: Tak ada.
0: Confirm.
2: Sebab Abang Reza, apa tu, Abang Azhar putarkan selalu lagu tu.
0: Ah, okay, baiklah. Kalau begitu, nanti kita putarkan ya.
2: Okay, Reza, selalu tugas saya kata makan Reza sampai pukul 6 pagi. Sampai siang daging.
0: Oh, siang daging masih lagi masak ke?
2: Kita tadi dah masak sikit. Dia ada banyak lagi ni nak siang nak simpan lah kan. Nanti kalau dah siang tu senang nak simpan kan. Senang bila nak masak ambil je.
0: Oh ya, betul. Okey, Jumari, saya pun ada ucapan juga sama yang raya Adi ada hal. Ya, Jumari.
2: Okey. Ya, sudah juga selamat raya.
0: Ya, sama yang raya. Assalamualaikum. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, gitu dia. Kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Tazim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa sana? Halo. Ya, siapa di sana?
3: Abang Kasut dan Buruk.
0: Abang Kasut Buruk. Ismi, cakap Ismi. Ismi di sini, cakap. Ya, Ismail cakap. Ismail. Silakan bang, line tak berapa clear tu.
3: Line tak berapa clear lah, tengah dah.
0: Oh, you patut le. Ah, ucapan ringkas, padat bang, cepat. Ucapan.
3: Padat eh.
0: Hmm.
3: Selamat raya untuk sahabat-sahabat ni burung hantu.
0: Hmm.
3: Ya.
0: Yeah.
3: Untuk saya dengan
0: tajuk
3: mak ayah dekat dekat. Kita sayang Rinova.
0: Hmm. Dapat sama ayah
3: itu
0: lagi. Sama-sama. Dari mana nak ke mana tu bang Kasut Buruk?
3: Daripada Setiawan nak pergi ke JB.
0: Oh, dari Setiawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati bang ya. Okey, semoga semuanya selamat. Selamat Hari Raya bang. Salam perantauan.
3: Okay,
0: sama-sama
3: kita.
0: Alright, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumuh di dapur. Nah, ada juga yang mengasah tu, mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni, dah mula tajam pisau. Esok nak mula sembelih ni kan. Tapi apa pun, semoga dipermudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidilahra untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti insyaAllah yang berada di TikTok. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dia dikasih ucapannya juga hadir bersama Azrul Hamid. Terima kasih support hadir, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dia sepasang Kurung Biru Nasional, geng burung hantu.

0: Moga Aidiladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi National Game Burung Hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini, hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan ngabang Aidiladha, terus mata ngantuk terus tidur. Oh, baru bangun tengah Ain dari Bukit Jantan tadi terbangun.
0: Oh.
1: Apa perut lapar, maka kolok mie orang Sarawak lah.
0: Siapa namanya ni?
1: Kak Linda.
0: Ya, yeah, Kak Linda.
1: Tahun depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza
1: ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Malah. Ya lah. Kakak ada yang dulu lah. Kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, yeah, ada. Saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, yeah, sama pagi.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Nur Ain tadi, kakak tak lupa lah Nur Ain dengan suami dia lah. Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia, tak pernah. Itu saya lama tak tipun dia.
0: Oh iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi. Kawan tu ada nombor pun. Tapi dia semalam bagi nombor tipun baru, tak tahulah. Dia tak tipun dia lah. Nantilah senang-senang kakak tipun Jumari. Untuk Kak Leha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, adik Emma lah, adik Emma di Patimah Macang. Untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di dia orang semua di apa tu, Kedah, orang Kedah ni.
0: Oh iya ke?
1: Untuk di Jakai Daman, saya ramai kawan dekat kita tu. Pak Long Johan ya. Satu lagi itu apa nama tu, Abang Ek. Saya tak tipun dia, tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga dia. Banyak ini nak bocorkan itu Kak Hatija suka di Perak. Itu Pak Usman goodbye. Abang Ahmed Arun di Tengkano lah.
0: Yalah, semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
1: Yang satu lagi. Itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya, lupa om.
0: Yalah, biasalah.
1: Yalah, yang semua lah orang Sarawak yang dengar Mas Naloso. Itu yang sana di itu apa, Sapia Ramli. Untuk itu yang di gedung ya, siapa nama dia, kakak dia lah. Rapita Eti, dia kawan sahabat Rido Sarawak FN. Dia orang pun masuk Rido Klasik, Rido apa? Rido Channel. Kita malam kakak dengar nama mereka. Semoga mereka berbahagialah nyambut Hari Raya Aidiladha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi, boleh tak dek?
0: Boleh. Nanti saya tengok dulu boleh
1: ya? Yalah, tadi saya jumpa di Kampung Baru kan, ada orang Kelantan. Anak di sekolah dengan Along, sekolah universiti dekat Jenny Mala. Tapi Along tu tak tahu lah anak di perempuan tu. Orang Kelantan, kampung Pasir Putih, saya cakap tadi kakak tu. Orang panggil
0: Kak Linda, saya teringin, Kak Linda. Saya teringin lah tu, kalau Hari Raya Aidiladha Sarawak, orang Sarawak biasa masak apa?
1: Dia tu, tadi saya pergi rumah Along. Dia bungkus itu nasi tu, dia buku-buku, dia letak lah minyak macam ketupat lah, dia buat tapi nipi, dia buat, dia letak, dia pisah, terus dikukus.
0: Apa namanya tu?
1: tak tahulah nama dia, macam nasi, macam nasi bungkus lah.
0: Oh iya ke?
1: Dia letak minyak tu, tetap macam lemang rasa dia, tapi bukan pulut lemang. Dia macam label, dia letak macam label-label macam tu lah, besar sikit lah. Satu keping tu dah kenyang kakak makan
0: dengan Mak Along.
1: Tengok baby dia, baby baru 9 hari.
0: Yalah. Okey Kak Linda, terima kasih di atas ucapannya Kak Linda.
1: Selamat Hari Raya. Ya, mati pulang hati-hati deh ya.
0: Ya baik, terima kasih Kak Linda.
1: Terima kasih. Nyambut telefon kakak ya. Bye.
0: Bye. Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak, dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
0: Ah, Kelantan. Siapa nama tadi?
2: Putri.
0: Oh, Putri.
2: Ya.
0: Ya, Putri, ada ucapan ke?
2: Ucapan selamat Hari Raya pada Reza.
0: Oh, selamat Hari Raya.
2: Ya, selamat Raya. Dan juga pada selamat Raya pada Kak Lila, Mak Siti, pada Kak Linda tadi. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
2: Pada Mak Syah, keluarga-keluarga, pada BE, pada Usman Jebai, Kak Ajar Halija, dan juga Amni Harum, Pak Dejuhan, dan pada Salim, Kak Tulis, dan pada semualah yang mengenali diri ini.
0: Putri, Putri dekat Kelantan kan?
2: Ya,
0: yeah, okay. Kelantan kalau Hari Raya Haji memang tak tahu meriah kan?
2: Meriahlah juga.
0: Masa apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendam dan nasi, apa ketupat nasi.
0: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
0: Rendang ayam je. Mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: ada mas dengan imas tunjang, lupa.
0: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
0: Oh, Macang. Okey.
2: Pernah sampai ke kat Macang?
0: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Ada
0: Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Lama-lama lagi dah sampai dekat Macang tu.
0: InsyaAllah. Okey, betul. Terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?

0: Raya.
1: Ah, okey, selamat Hari Raya Puteri.
0: Pada lima tunjang dan matu. Okey.
1: Okey. Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita Puteri dari Macang Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Oh, Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudikanlah untuk anda menghubungi talian di kaunti 0328203 93. Boleh menghubungi di kaunti, kita berbual, berinteraksi, boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok, ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, beriuk dan sebagainya. Keletihan, kesian. Ya, setahun sekali tak apalah. Indra Putra di TikTok, salam selamat pagi Riza, apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan terbaik nasional, geng Burung Hantu.

0: Sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, menerusi Nasional Gembro Hantu. Sambil bertugas, sambil berhibur. Selamat tugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on. Masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dia permudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Siapa tu?
1: Daripada Renggam, Johor.
0: Oh, siapa Renggam, Johor?
1: Ya, Renggam.
0: Ya. Siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Nak buat raya buat pada semualah pendengar.
0: Mm-mm.
1: Dan untuk siapa tadi tu? Linda ya.
0: Yo.
1: Salam kenalan dah daripada Kak Zai.
0: Mm-mm.
1: Yang diceritakan apa nasi raya tu kan? Itu Burasak.
0: Burasak, ya. Saya lupa namanya.
1: Bugis tu bos malam belum makan.
0: Ah, tadi apa
1: nama dia? Dengan bauk tu. Ikan parang masak agak pedas.
0: Yo, betul. Ih, sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Ini kan dekat Zai korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Wah, ini hari.
0: Oh, lama. Kak Zai ada buat jugalah.
1: Kak Zai tak masuk.
0: Tak masuk lah.
1: Okay lah.
0: Tapi tapi kariah di situ 12 ekor lembu lah ya.
1: 12 ekor lembu lah.
0: Oh, banyak tu.
1: Semalam pun ada juga sikit je.
0: Semua lembu ada? Ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Kak Zai pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah. Kat
0: masjid lah. Kak Zai masak apa ini hari?
1: Ingat Kak Zan beli je
0: berasa. Oh, beli aja tak tak masak ke? Oh, patutlah.
1: Tak pun lah apa yang ada lah
0: Zan. Betul. Tak apa, jiran-jiran kadang-kadang bagi kan.
1: Semua kakak ada sebelah.
0: Okey lah tu. Sambil-sambil kita berkongsi kan.
1: Lah.
0: Sampai hari raya Kak Zan. Boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana cakap? Ay, mati sudah. Okey, saya masih lagi menunggu siapa yang nak berkongsikan ucapan anda ataupun aktiviti anda hari ini. Berapa ekor lembu tumbang? Berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yong Iza, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yong. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
2: Kak Iza daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan. Faham. Ya. Yeah. Ada ucapan ke tu?
2: Kak nak buat ucapan. Selamat Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member tapping-tapping kat live DJ-DJ Nasional FM.
0: Terima kasih.
2: Dan juga buat DJ yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa ke apa?
2: Kak Iza. Nama TikTok.
0: Kak Liza. Girl. Oh. Pandai dia namanya tu. Lavender Girl. Kak Iza. Tak bertugas ke malam ni Kak Iza?
2: Tak.
0: Oh, sama air gaya. Ada hal Kak Iza.
2: Sama.
0: Masak apa ini hari?
2: Tadi pagi, nasi
0: Biryani
2: kambing.
0: Ush, itu lagi syadu nasi biryani kambing.
2: sebab nak tinggal dia orang kan. Awak tak sedap-sedap lah.
0: Oh, sedap sangat tu.
2: Kerja kan, tinggal dia orang makan sedap-sedap. Oh, kena hati kita.
0: Tak ada lebih ke? Kalau ada lebih, hantar lah sikit.
2: Ada, boleh je. Datang.
0: Datang tak lah, hantar lah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat je kak.
2: Kayak 2 jam setengah je kan.
0: Kan je kan. Tapi nak menghadap trafiknya tu.
2: Semalam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia asyik balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
0: Nampak nak Kuantan 6 jam.
2: Ha, daripada KL Kuantan 6 jam dia cakap tak pernah seumur hidup.
0: Ya, itulah dia kan. Semua biar pantai timur memanglah raya haji dia meriah sikit kan. Itulah dia. Tapi apa pun terima kasih kak. Selamat air raya.
2: Sama-sama
0: raya
2: juga.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Kak Iza dari Kuantan Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini. 03-2282-0393. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Abang Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas Reza. Salam Aidin Adha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Hai, mati lagi. Azizah Bahar, Tasik Ipur hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang tapping skrin. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ni terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Halo. Ah, kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Siapa?
4: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Tak dengar. Siapa nama ni?
4: Syarifah.
0: Ada Kak
4: Bahang.
0: Oh, dari Pahang. Dari Pahang ke?
4: Jaga
0: balik
4: raya tu.
0: Ha?
4: Tak balik raya tu.
0: Saya baru balik dari Johor Bahru ni. Ha, Syarifah ada ucapan ke tu?
4: Oh, orang Johor.
0: Yo, orang Johor lah eh. Syarifah ada ucapan ke Syarifah?
4: Ucapan untuk
0: DJ Rezah. Ya, itu saja.
4: Untuk semua pendengar yang dengar listening. Mm-hmm. Selamat terhibur. Mm-hmm. Layan geng burung hantu sampai ke 6.
0: Mm-hmm. Syarifah masak apa ini hari?
4: Kari daging dengan nasi minyak.
0: Apa? Kari kambing dengan nasi minyak?
4: Kari daging.
0: Kari daging dengan nasi minyak. Wah, sedap juga tu kan. Tadi biryani kambing. Ini nasi daging dengan apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
4: Tadi dah tidur dah. Tapi dengar suara
0: Reza,
4: tak jadi nak
0: lena. Tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat Hari Raya. Siapa nama tadi? Lupa dah.
4: Syarifah.
0: Selamat Hari Raya. Aidilara Syarifah.
4: Selamat Raya juga.
0: Ya. Ni apa? Dekat kawasan Karya Surau tu, berapa ekor tumbang? Tahu ke?
4: Kalau kita tak pergi tengok. Tapi kalau ikut abang tadi 12
0: ekor lembu? Kambingnya pula berapa ekor?
4: Lembu je kot, kambing tak ada.
0: Kambing tak ada, lembu je. Tapi apa pun, selamat air raya Syarifah, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai selotip dan juga pelbagai ucapannya yang telah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini, menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

0: Lokal Hari Raya, hiburan yang kita nantikan saban tahun yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uji Rashid dan juga Hil Amir yang menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 2.43 minit pagi, kita masih lagi teruskan bersama dengan sahabat pendengar kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan.
0: Pak Wan, waras ya Pak Wan?
1: Waras air.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa pun balik waras juga ya?
0: Ya waras, alhamdulillah.
1: Mataku orang iso ngomong cowok.
0: Ngomong sikit aja, ngomong sikit je.
1: Oh, siti-siti, kenaikan.
0: Kalau banyak-banyak orang iso.
1: Janji muni.
0: Ah, ya, betul. Ada ucapan dia, Wak. Silakan, Wak.
1: Okay. Wak nak ucapkan selamat raya korban buat sahabat-sahabat yang mengenali bawahan, terutama Tuan Zul Alik di Tanjung Pisang Kedah. Mak Mangga Melo.
0: Batuk pula, Wak.
1: Mangga Labu, Mami Tanjung, Kaima Tunjang, Kaima Melo, dan juga Bodenon di Alu Gajah, Bodenon juga di Johor Baru, Makna di Johor Baru, dan kali juga untuk Maja, Mangawa, Mama Naomi, Mausu, Kak Sikaram, dan juga untuk Kak Sandi Amalkom, Kak Rusi Ahmad, Wasma di Pariani, dan semualah
0: yang semuanya
1: banyak sangat, nanti takut nanti buku.
0: Betul tu, Wak, dekat sana meriah berapa ekor, Wak, tu bang?
1: Hari ni dengar-dengarnya ada tiga
0: ekor kambing.
1: Lembu.
0: Tiga
1: ekor, tapi makanan kita
0: sikit. Oh, makan apa hari ni, masa apa, Wak?
1: Hari ni saya siakap masak tiga rasa. Masak empat rasa.
0: Siakap empat rasa raya pertama? Hari raya ada yang dahar?
1: Yelah, hari raya ada dahar.
0: Orang lain semua rendang, dia siakap, Wak, eh?
1: Ya, selalu kan rendang. Cuba kita tukar menu pula.
0: Ya, betul. Lain macam.
1: Ada siakap, lepas tu makan bakso Johor.
0: Oh, tu wajib lah.
1: Kita ubahlah.
0: Perbagaikanlah.
1: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen meden Johor lah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kapan-kapan tinggal mampir
0: balik. Boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ni baru balik ni dari Johor Baru ni, Wak.
1: Ya,
0: yeah. Sampai-sampai terusnya kerja.
1: Dari mana Johor Baru, kat mana?
0: Skudai.
1: Skudai.
0: Gitulah.
1: Kan boleh lalu mampir kan?
0: Boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir, Wak.
1: Ya, yeah, boleh-bolehlah kena mi Bandung.
0: Sedap je. Mi Bandung, Wak. Wak ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
1: Menaikkan semangat.
0: Ya, betul lah menaikkan semangat. Okey, Wak, selamat hari raya, Wak.
1: Ya, podo-podo.
0: Ya.
1: Jarak Ngapura ya.
0: Masya-Allah. Ya. Waalaikumsalam, Wak. Itu dia. Kita bersama dengan Wak kita dari Muar Johor, dan kepada anda juga yang mana ada ucapan yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Saya Pak Ain dari Sultan Melaka.
0: Apa Pak? Pak mana?
2: Pak Ain.
0: Pak Ain dari Melaka.
2: Serkam
0: lah ke? Dari Alu Gajah ya?
2: Serkam.
0: Ada ucapan ya, Pak?
2: Ada lah.
0: Ucapannya apa, Pak?
2: ucapannya selamat hari raya. Dari tu Pak Wan tadi.
0: Pak Wan tadi.
2: Kenalan lama tu.
0: Kenal. Oh ya ke?
2: Kenalan.
0: Lagi pak?
2: Dan juga jangan lupa alih ni Melayu.
0: Okey lah.
2: Okay, kawan je dengan wak.
0: Oh, kawan je dengan wak. Tapi yang ni pak ni tak Jawa lah. Okey, pak silakan pak.
2: Kepada anak angkat saya, Hidayatullah bin Azhar di Pantai Dalam. Kenapa kau menyepi je, dah lama tak ada bubung ni. Hari-hari gaya bersenyap je. Paibung Hindu ni. Lama tak jumpa dia.
0: Ya, bapak sudah marah ini.
2: Tak marah.
0: Nasihat.
2: Dan juga kepada apa nama Dato' Z, kepada ayah anda Haji Kadi, Bibi Kisindi. Dan juga anak-anak saya Nur Lida bin Selatik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
0: Ya.
2: Malam-malam
0: ni
2: kan nak
0: sebut-sebut
2: orang
0: hidup. Betul lah juga kan. Ni betul. Untuk kita sama-sama lah kan.
2: Yang mana dengar hidup ni kita setuju lah. Lagu betul. Sama air gaya. Dan hubungan kita agak semakin erat. Yang jauh dikenang, yang dekat disayang kan
0: tak? Ya betul. Tepat sekali tu. Hari ni apa semalam lembu berapa ekor tumbang bapak?
2: Tumbang dekat tempat saya dekat surau Laibi tu ada 6 ekor lembu, 3 ekor kambing.
0: Lebih kurang 10 ekor jugalah semua ya?
2: Lebih kurang lah.
0: Apa menu utama dia masa raya semalam?
2: Biasalah anak-anak masak dan ayam.
0: Oh, riah lah.
2: Masak ayam dinding.
0: Riah. Lodeh. Masak lodeh semua.
2: Anak-anak kumpul. Dia kita
0: sama-sama
2: lah. Saya pun
0: orang
2: rumah dah
0: tak ada. Takpelah, kita sedekah kalau patut
2: anak-anak lah. Anak-anak. Jadi tumpang kasih anak-anak.
0: Tak apa bapak, yang penting bapak masih lagi sihat ni. Boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni bapak.
2: Alhamdulillah. Umur dah 73.
0: Tak apa. Itu umur angka aja bapak. Penting jiwanya muda.
2: Badan insyaAllah.
0: Okay, bapak, terima kasih bapak. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Hari Raya. Sama-sama kita.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula. Terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini. Sebelum saya tutup talian saya ketika ini pada pagi ini, jadi anda boleh terus hubungi di talian konti 0322820393. Ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun perkongsian apa jua pada pagi ini? Mungkin ada yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, kembali berniaga, memotong bawang, mengupas, menggoreng dan sebagainya. Yang masih lagi bekerja ketika ini, yang bertugas bekerja perantauan ni, walaupun Raya Haji tetap tak dapat cuti, tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah menghantarkan melalui ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan sahabat kita Nenek Ani yang pastinya Nasional Game Buruh Hantu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf saya dan batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya Nenek Ani, terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Yang pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidiladha buat semuanya. Nur Isa turut hadir bersama. Hari lahir saya 28 Mei hari ini. Hari lahir sahabat pendengar kita Nur Isa. Selamat Hari Raya, Kak. Semoga dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Semoga baik-baik saja, saya doakan kepada anda. Dan ucapan yang seterusnya, Syahputra dengan ucapan dari Mersing, Johor. Assalamualaikum semuanya, ucapan salam Aidil Adha buat semua pendengar Nasional Game Buruh Hantu. Dan lupakan juga Reza, semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Reza Su, salam Khamis. Untuk edisi hari ini, Lin Roslinda Mona Rahim. Ada dari Botak Kanan. Menu semalam, nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliur lah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemur Perak. Oh, katanya layan Game Buruh Hantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tepahan catering. Makan tengah hari di Botol Kanan besok. Saya salah baca. Minta maaf lah, Cor. Udah kabur mata, udah pukul berapa? Sorry lah, Mona Rahim kat Mona. Terima kasih, yo. Ada dari Ipoh juga bersama dengan Ita Cok. Salam Aidil Adha, sama bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana?
3: Bayu di sini.
0: Bayu, dari mana Bayu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari mana Bayu?
3: Saya daripada Gemas nak pulang ke Port Dickson.
0: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan.
3: Ya, saya.
0: Tengah memandu ke?
3: Yelah, tengah memandulah saya.
0: Hati-hati bang, ada ucapan ke tu?
3: Ucapan. Tak tahu nak ucap apa sebab apa ni. Saya sampai PD, saya tu bekerja.
0: Oh, lemak. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang, selamat bertugas.
3: Selamat Hari Raya juga lah kita kepada siapa yang melalui saya. Ingat raya-raya juga. Makan tu kena jaga.
0: Raya-raya juga makanan kena jaga.
3: Ya, betul.
0: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
3: Tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar. Itu kita tak mau.
0: Tapi apa-apa bang, setiap perkara kita buat tu, walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang.
3: Betul.
0: Hati-hati memandu bang.
3: InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas. Selamat Hari Raya.
0: Baik, selamat bertugas. Ya, baik Abang Bayu, selamat bertugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab. Walaupun kena bertugas di waktu hari raya, itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidil Adha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan untuk saya akhiri temubual kita. Temubual, orang kata berinteraksi lah bersama dengan saya pada pagi ini. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu hubungi daripada anda. Anda boleh terus hubungi. Sambil-sambil tu kita nak menyapalah sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya di ruangan di TikTok. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Yang menonton juga Encik Senyum, Nur Isa. Oh, sama dijadikan Nur Isa, Ita Rozaya, Lavender Girl, Kamal Hasli Zabaha, Nur Julalai juga bersama Abang Long Awang, Rahatun Bonda Anggun, Suriati, Mawar Marisa, Izzy Haikal, Ina Ina, Aini Afika, Said Mohsin, Ati Aki 86, Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
0: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
4: Saya baru dari Pontian.
0: Dari Pontian, Johor?
4: Ya.
0: Ada ucapan ke, Pak Daing?
4: Buat ucapan semua pada geng-geng burungan tu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
0: Itu aja. Panjanglah sikit, Pak Daing. Yeah. Okey, Pak Daeng kat rumah ke mana, Pak Daeng?
4: Sedang bertugas
0: kat mana tu, Pontian lah?
4: Dekat sekolah ni.
0: Oh, jaga ya Pak Daeng.
4: Jaga.
0: Alhamdulillah Pak Daeng, saya doakan Pak Daeng semoga dipermudahkan Pak Daeng. Terima kasih.
4: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, Pak Daeng. Mantap.
4: Mantap,
0: Pak Daeng. Okey, dia itu dah kita bersama dengan sahabat kita, Pak Daeng dari Pontian, Johor. Waalaikumsalam, Pak Daeng. Mantap, Pak Daeng. Semangat orangnya, Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng buruh hantu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

terpaksa. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005. Lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik popular ketika itu, iaitu Sari Amri, yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua muslimin dan muslimat, walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni, 3.30 minit pagi. Adi yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai tu sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk, yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejengkawan kopi dahulu bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tapping-tapping screen di TikTok Live Nasional FM, menghampiri 100,000 like. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan hari dari Seremban melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Lembu raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan ngesot. Yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, jangan ucapannya, pastinya dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, game burung hantu dengan dengan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia di Sulami. Lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ni eh. Raya di Melaka. Puteri katanya. Oh, puteri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliur. Salam Maju. Selamat pagi. Apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Mayani Emma, assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat bertugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lisan dari Tasik Kesuma Peranang, selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap rock forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu hadir jenazah diikuti marsa dinner dari Tawaf Sabah. Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain. Nazari, selamat Hari Raya. Apa khabar? Selamat pagi. Salam subuh, salam tahajud ya untuk edisi hari ini. Ipan, sama Hari Raya yang mana skut-skut dapat cuti tu? Kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf lah, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apapun, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita eh. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembayan lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda cinta tersimpul rapi, terus layan.

Man Asmara dalam kemerian Aidilanha. Jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidilanha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi pastinya dengan dengan kandungan dan juga dengan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas eh. Confirm buka game burung hantu. Selamat pagi Bok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu bagi buta. Faham-faham lah ya. 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Seram sejuk nak sebut perkataan tu ya. Apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok Nasional FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM Klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menyediakan lagi awal pagi anda pagi ini. Pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini semoga dipermudahkan segalanya. Dan sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini juga yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda pada awal pagi nanti. Untuk di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Pulau Pinang. Manakala ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Serta tiada hujan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kudat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan tetapi ianya alunan yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori sekuntum rindu. Terus layan, terus berhibur pastinya Nasional Game Burung Hantu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Jangan lambat. Asal selamat.
1: Selamat tempel. Belanggar dengan motokar.
0: Situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Even has a great shed!

5:15 minit pagi. Salam tajuk, salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cinta Allah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Terbitan rancangan Raudhah ini telah diterbitkan oleh rakan tugas Fauzi Marzauki dan telah dirakam di Masjid Al-Musihnin, Taman Danau Desa, Kuala Lumpur.

Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, kata ulama, ujian juga dia membezakan orang beriman yang sebenar. Ujian ini sebenarnya dia akan membezakan orang beriman yang sebenar-benar keimanan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, apa kata Allah?

0: Allah tak akan biarkan orang beriman macam tu saja, sehinggalah Allah bezakan yang buruk dan yang baik. Surah Ali Imran ayat 179. Maknanya orang baik, orang beriman ni Tuhan tak biar begitu saja. Tuhan akan bezakan itu menerusi ujian. Kalau kita dalam kelas ataupun dalam majlis ni, contohlah saya tanya, tuan-tuan semua, siapa di kalangan tuan-tuan yang paling pandai? Mungkin semua akan angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Tapi bila diuji, bagi satu soalan, satu kertas soalan, baru tahu pandai ke tak pandai. Banyaknya memandai. Memandai. Banyaknya apa sekarang budak-budak panggil apa? Palatau. Benda tak tahu sangat. The master of none. Tak tahu benda pun, tapi cakap macam tahu semua benda. Semua isu nak react. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyebutkan dalam hadis, yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Maksudnya iman seseorang lah. Maksudnya iman seseorang lagi tinggi, makin kuat lah dia punya ujiannya. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok mana-mana orang lah ya, dia yalah, hidupnya tak henti-henti masalah, tak henti-henti dugaan dalam hidup. Sedangkan dia orang baik. Dia orang baik kan? Itu kan namanya ibtila. Ibtila. Apa makna ibtila? Musibah atau ujian yang menimpa orang-orang baik. Nabi-nabi dulu, ulama-ulama dulu. Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah ulama, kebanyakan ulama memang hidup banyak macam-macam ujian. Dipenjara, ditangkap, dipitnah, dibunuh, apa lagi? Diuji penyakit macam-macam, diuji penyakit. Imam apa? Imam Syafi'i sebagai contoh. Tuan-tuan pernah dengar kan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan dia diuji sakit apa? Sakit apa? Buasir. Imam Syafi'i sakit buasir. Sakit. Dia ada sakit. Kita kan kata ulama-ulama ni takkan sakit. Takkanlah dia tak doa. Takkanlah tak makbul imam mazhab. Imam masjid pun dah baik dah. Takkan imam mazhab Tuhan tak jaga. Jangan cakap macam tu bang. Allah uji tu namanya ibtila. Ujian kepada orang-orang yang baik-baik. Sakit. Tapi dalam sakit-sakit buasir tu pun, dia telah mengarang 174 buah kitab. Kitab hebat-hebat. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste. Proposal pun prompt AI. Mana pakai ayat sendiri dah. Tolong buatkan surat rasmi jemputan. Semua AI. Tak ada tulis sendiri dah. Taklah pemalas. Tapi macam itulah. Imam Syafi'i tau. Sakit-sakit pun kitab beratus-ratus dia karang tau. Macam kita, dah lah kitab tak ada. Melepek gitu. Tau meninggal. Ini ujian. Ini nak menunjuk kata, orang soleh dulu hidup tak pernah sunyi dari ujian. Ada je ujian, tak henti-henti sampai meninggal. Tapi itulah, kata Sufyan As-Sauri, fa'iza ja'al bala tabayyana sadiq. Bila datangnya satu-satu ujian, maka seolah-olah menzahirkan kejujuran seseorang. Macam kita kan sekarang ni semua pakat mengaku beriman, semayang jaga, mulut tak berhenti berzikir. Yelah, belum diuji. Cuba tengok ada dalam kalangan kita kan, nanti adalah musibah. Ada duit dia kena scam, taklah sikit, RM30,000 hilang dalam akaun. Masa tu dia ingat Tuhan ke tak? Saya selalu dulu masih ingat lagi masa join satu NGO tu, menyantuni orang-orang mangsa banjir. Tuan-tuan tahu tak? Walaupun satu musibah banjir, 1,001 pengajaran sama ada sukarelawan atau siapa-siapa saja, pasti mesti dapat ibrah punya, mesti dapat pengajaran punya. Musibah banjir yang Tuhan izinkan berlaku tu, 1,001 pengajaran. Ada orang ketika banjir tu, banjir ke tak banjir, semayang tak tinggal. Padahal rumah dah tenggelam dah. Allahu Akbar, semayang. Ada orang banjir ke tak banjir, sama je tak semayang sampai kesudah. Ditempatkan duduk di pusat pemindahan sementara, PPS. Tak semayang. Tanya, Bang Haji tak semayang ke? Oh, kopiah hanyut. Kopiah saya hanyut, saya nak semayang. Kopiah hanyut. Jadi, abang dah lama tak semayang? Oh, sejak masuk sini seminggu lah. Tak semayang. Tapi tak apa usah kan, darurat. Kopiah tak ada. Macam tu je lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kadang Tuhan nak tunjuk tau. Engkau nak kenal tak dia ni macam mana? Ketika musibah banjir datang bantuan, datang sumbangan datang,
1: Beratur.
0: Sepatutnya dia dapat. Tak apa. Bagi dekat makcik tu dulu. Dia sakit. Anak dia lumpuh. Bagi dia dulu. Di situ, tuan-tuan, bayang. Satu musibah, 1001 wajah kita nampak di situ. Dia pun masalah. Dia pun rumah tenggelam. Dia boleh dahulukan orang lain. Ketika musibah banjir jugalah. Berapa banyak menipu orang. Orang datang bawa sumbangan. Makcik, okey ke makcik? Tak ada apa. Makcik ada barang apa? Tak ada apa. Oh, tak ada apa. Okey. Ni kami bawa lah sikit ni. Ada beras, ada nasi, ada ni sikit. Nak letak mana makcik? Letaklah belakang. Jadi member kita tu ambil lah guni beras, apa ni, kampit beras, sikit apa, roti, letak belakang. Kawan kita kata, letak je kat belakang tu, tengok-tengok. Ya Allah, ni kedai runcit ni. Telur je 3 papan. Makcik tu kata tak ada apa. Kawan-kawan pun sangka baiklah, agaknya nyanyuk, oh, dia lupa kot, tak apalah. Di situ Tuhan nak tunjuk tau. Sama ada masjid kan. Kan ada setengah-setengah masjid, dia buat gerobok rezeki kan. Gerobok rezeki ni maknanya tempat letak bahan-bahan, makanan-makanan, sardin ke apa, roti ke apa. Nak ambil-ambil lah. Tapi ambil tu agak-agak lah, fikir orang belakang lah. Kawan saya imam, ada CCTV, tengok lah. Muka sama je ambil. Maggi pun dia, Milo pun dia. Tapi tak apalah, itu orang infak untuk ambil lah. Tapi sekali tu dia bawa highlight lah, reverse. 2 papan telur dia ambil. Kau ni meniaga char kway teow ke apa? Satu musibah, 1001 wajah kita akan nampak. Sebab itu Allah nak zahirkan keimanan seseorang ketika engkau susah. Ketika engkau susah, kau ingat Tuhan ke tak? Itu eh. Ketika sekarang ni hidup tenang, aman, bahagia, okey. Semua tak ada masalah pun. Ha, kan? Ha, ingat tu. Ha, itu yang keempat.
2: Allahumma

0: perform secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Idul Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasihat FM, sentiasa di hati.

ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bingkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putera FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Nak layanan kepala fresh dan trending? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung. Macam lagu ini.

7.18 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang terus dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu, edisi Khamis 28 Mei 2026 bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. GBM geng pagi Mutiara seperti biasa kembali temankan pagi-pagi anda Isnin hingga Jumaat dan setiap pagi 6 pagi sampai pukul 10 pagi, okey. Jadi apa pun untuk anda yang setiap mendengarkan Mutiara FM, 3 frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz, dan juga untuk anda yang terus layan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik. Yang bertugas pagi ni, kemarin ada yang cuti sehari je kemarin, hari ini kembali bertugas seperti biasa. Selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Salam Aidiladha juga buat kita bersama. Hari ni hari kedua raya korban kan, raya Aidiladha ni, dan pasti juga aktiviti bergotong royong kan. Masih lagi giat, ada yang buat kenduri hari ni, kenduri korban, ada yang buat kenduri kekoh, macam-macam kenduri ada hari ni. Okey, semoga dipermudahkan urusan kita bersama. Alright, dan pasti juga seperti biasa Mama nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ni. Di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Okey, dan macam biasa kita nak cek seketika info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kalau kemarin pagi memang lancar elok lah kan, tapi pagi ni ada yang dah kembali bertugas seperti biasa. Okey, walaupun boleh dikatakan ramai yang bercuti hari ni kan, walaupun cuti seakan Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. No kan, memang betul-betul cuti punya ni. Tapi yang bertugas jangan kecil hati, bawa banyak bersabar. Kita berkorban juga untuk menafkahi keluarga kita yang tersayang. Okey, baik, kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Di atas jambatan Pulau Pinang di kedua-dua arah trafik lancar namun sedikit perlahan. Okey, sedikit tak banyak, sedikit perlahan dari Permatang Pau nak menghala ke Seberang Jaya. Okey, dan di Taman Indrawasih sedikit perlahan menghala ke Jalan Todak, dan juga di Chalem Park pun sedikit perlahan okey menghala ke Prai pagi ni. Okey, di lain-lain kawasan dapat kita kongsikan di Seberang pagi ni okey, yang mana kita nak kongsikan juga dari Jalan Chen Heng Kai nak menghala ke kawasan Perindasan Bukit Minyak sedikit perlahan. Okey, dan di kawasan Perindasan Valdo, ini tak sikit ni, banyak sikit, dari Simpang 4 nak menghala ke Taman AKS Simpang 4, ada juga nak menghala ke kawasan Perindasan Valdo, trafik perlahan pagi ni. Okey, di atas jambatan kedua Pulau Pinang lancar elok di kedua-dua arah. Okey, kalau di Seberang memang itu je lah kawasan tumpuan pagi ni. Okey, dan kita nak masuk ke Pulau Susu Turun, jambatan Pulau Pinang di atas Lebuh Raya Tun Dr. Chong Yu menghala ke Georgetown lancar elok di kedua-dua arah, namun sedikit perlahan okey, nak menghala ke Bayan Lepas. Alright, dan seterusnya di Jalan Sultan Azlan Shah sedikit perlahan pagi ni okey, namun kita nak kongsikan juga di Sungai Nibong Highway nak menghala ke Bulatan Crystal Point dan seterusnya menghala ke Jalan Tun Dr. Awang. Okey, memang tak relax pagi ni, trafik perlahan. Dan begitu juga dari Jalan Taman Bukit Jambui nak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang, trafik juga perlahan. Dan dari Jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke Gelau dan juga nak menghala ke Sungai Ara, trafik juga perlahan. Di Jalan Mahsuri di kedua-dua arah tak ada buat bincang juga pagi ni. Okey, dan juga di Bayan Baru nak menghala ke Bayan Lepas pun sama. Di Jalan Sultan Azlan Shah dari Kampung Jawa pun sama juga, trafik perlahan pagi ini. Dan suka untuk kita ingatkan bersama okay, terutama sekali kepada anda yang mungkin singgah di Pulau Pinang untuk jalan-jalan, cuti-cuti, makan angin okay. Anda kena tahu bahawasanya di Pulau Pinang sekarang ni giat sedang dijalankan, iaitu projek LRT Laluan Mutiara okay. Banyak kawasan-kawasan di sekitar Bayan Lepas yang kalau sebelum ni 3 lane jadi 2 lane, yang 2 lane
lane jadi satu lane, yang mana jalan tersebut terpaksa ditutup untuk memberi laluan kepada kerja-kerja pembinaan LRT Laluan Mutiara. Sebab apa tahu siap LRT nanti, potensi nak masuk kereta dah, pergi parking kereta dekat seberang pun nak LRT masuk ke pulau. Jadi cara nak siap tu kena bawa banyak bersabar. Okey, terutama sekali kepada penduduk-penduduk di sekitar bayar lepas, dan juga untuk anda yang singgah di pulau nak menghala ke bayan lepas. Okey, dan di lain-lain kawasan semua lancar elok. Okey, itu sebuah sikit berkaitan dengan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang mungkin dah selesai dah kemarin, kenapa ibadah korban anda di kampung, mungkin hari ni ada yang main jejo balik main daripada Kuala Lumpur, yang main daripada Melaka ke, yang main daripada mana-mana balik kampung main nak ronda-ronda dekat pulau. Okey, kena tahulah di mana kawasan-kawasan yang mungkin mudah kenapa anda terperangkap dalam kesesakan jalan raya, kena rancang baik-baik perjalanan anda. Okey, baik, dan pastinya hari ni topik yang menarik kita nak kongsikan bersama berkaitan dengan Aidiladha ni. Okey, nak tahu apa dah, saat lagi bapa nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Terus dengarkan Trafam, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang utara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ya, 7.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengar Mutiara FM. Tak kisah di mana sahaja anda berada waktu ni kan. Orang boy ada kiriman daripada Mangah Kedah. Dia kata hari ni gantung periuk sampai hari Sabtu. Tu dia banyak kenduri kan. Ramai yang orang kata ambil peluang untuk mengadakan kenduri korban, kenduri kekah, kenduri kahwin, kenduri bertunang. Macam-macam kenduri kan. Sebab apa? Cuti panjang. Ada yang kata korbankan 2 hari cuti. Khamis dengan Jumaat. Boleh cuti macam seminggu. Betul lah kan? Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Hari Rabu pun masuk kerja balik kan. Ada yang ambil daripada hari Isnin hari tu no. Betul-betul meraihkan cuti kan. Bertepatan pula dengan anak pun cuti sekolah. Kira sekali jalan. Okey, jadi apa pun untuk anda yang mungkin gantung periuk, yang nak orang kata apa, memenuhi jemputan kenduri kendara di kampung anda, di taman anda, di tempat anda, di rumah adik-beradik anda, kita doakan semoga dipermudahkan urusan dan insya Allah. Okey, semoga ceria di Aidil Adha ni. Okey, dan pasti pagi ni kita nak santai-santai je. Untuk ni mungkin nak sembang-sembang dengan Bambam pagi ni. Okey, cerita berkaitan dengan Aidil Adha anda. Meriah dah sambutan Aidil Adha kat depan anda ni. 04-2107-389 sebab depa beritahu kata tahun ni korban lain macam. Ada tempat yang 40 ekor pun ada. Kemarin saja 16 ekor kan. Antara tempat yang orang kata menjadi tumpuan lah, kalau untuk hari ni hari raya yang kedua kan, Aidil Adha ni antaranya di kampung Melayu. Dia pun kata kalau tiba je hari raya Aidil Adha kan, no, jenuh bergotong royong. Kan ada yang cakap kata kami ni banyak, memang kata banyak ekor nak dikorbankan Bambam. Tapi mau tak mau nak kena ramai dan juga banyak tenaga lah, khususnya orang muda. Sebab bukan senang. Waktu semulih tu ramai je berhimpun tu kan. Lepas-lepas semulih tu terhadap lapoh tu kan hilang. Itu yang teruk kami tu. Okey, untuk anda mungkin nak sembang-sembang pagi ni 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Mutiara FM 010-5080-9957. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Morning, Padia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa agak pagi. Masihlah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 7.41 minit pagi buat ini. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Yang dah pulang ke kampung halaman, kan seronok kan. Kita apa, merantau, seorang perantauan bersama dengan keluarga, mencari rezeki kan. Ada peluang untuk balik pulang ke kampung, bertemu dengan keluarga. Kena pula cuti panjang ni kan. Alhamdulillah, manfaatkan masa sebaik yang mungkin untuk kita bersama dengan insan-insan yang kita sayang. Okay, dan pasti juga untuk anda yang mungkin tak berkesempatan balik lagi ke kampung kan, tak apa, jangan risau. Cukup sekadar panggilan telefon, panggilan video. Kan dulu memanglah, dulu kalau kata duduk jauh kan, nak tanya habak tu memang susah. Nak kena pakai postman dulu. Kan lah ni tak payah dah. Dulu kalau tanya, kalau hantar surat tu kan, tanya dia buat apa tu. Kan mungkin sampai tu waktu tengah lena, betul tak kan? Tapi lah ni, kita ada WhatsApp-nya, kita ada TikTok-nya, kita ada Facebook-nya. Boleh lah manfaatkan sebaik yang mungkin kan, bertanya khabar dan juga bercerita, berkongsi cerita bersama dengan insan-insan yang kita sayang, walaupun jauh di mata tapi juga sentiasa dekat di telefon tu. Okey, baik, dan pas juga pagi ni untuk anda yang mungkin nak sembang-sembang berkaitan dengan cerita Aidil Adha anda hari ni, 0421073389 kita mampu memanggil yang pertama untuk pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Cik Zoh kita hak ni duk main telefon dari tadi ni, daripada sebelum subuh ni.
3: Oh lah. Tak kena telefon Bambam ke.
2: Betul depa duk kata ni, depa alhamdulillah sihat. Depa duk kata ni Cik Zoh, depa telefon tak boleh. Cik Zoh duk masuk line. Ha.
3: Amboi baru telefon je.
2: Cik Zoh sihat nah?
3: Sihat. Bambam makan ketupat lagi.
2: Duk gi.
3: Loh, sekian.
2: Bambam sebenarnya diet ketupat ni sebenarnya.
3: Bibah cuti ya.
2: Bibah cuti. Balik India. Cik Zah.
3: Ya, Bambam.
2: Ada tahun mana ni?
3: Ada di rumah.
2: Cuti lagi?
3: Esok baru kerja.
2: Baguslah bos bagi cuti banyak hari ni.
3: Banyak hari pun kita kena bayar.
2: Biasalah tu. Kerja. Kerja macam Cik Zah, memang kalau ikutkan tak ada cuti betul tak? Tapi nak bercuti kena korban. Cik Zah nak duduk kat tempat kerja ke? Cik Zah duduk kat rumah? Dah lah. Cik Zah nak duduk kat tempat kerja hari raya ke? Duduk kat rumah tengah hari raya?
3: Duduk rumah lah.
2: Kena berkorban lah sikit. Kan? Cik Zah.
3: Ya.
2: Kata laluan sikit Cik Zah.
3: Bambam.
2: Ya.
3: Bambam sweet sangat.
2: Alhamdulillah. Ni nak tanya nasi Arab kemarin macam mana? Dah habis ke belum?
3: Habis dah.
2: Tak tinggal sikit pun kat Bambam ke cerita kemarin?
3: Lagi kat Bambam pun jauh sangat.
2: Dah lah tak tinggal kat Bambam langsung. Kemarin Cik Zah kata nasi Arab dengan kepala kambing. Dengan orang kata apa? Macam-macam Cik Zah cerita kemarin.
3: Bambam tak lalu kot tu pun tak pernah singgah nak bagi apa-apa.
2: Saya nak singgah apa Cik Zah cuti? saya kemarin dah maksiat dah nak pergi ke JKR Pajak Song tu. Tapi dah Cik Zah cuti dah buat macam mana?
3: Amal di rumah.
2: Saya rumah saya tak tahu. Saya tahu JKR Pajak Song lah.
3: Rumah dekat ban.
2: Rumah dekat ban. Ban berlambak kat situ Cik Zah. Ban mana satu pun apa tak tahu.
3: Ban lepas trafik light Pajak Song tu lah.
2: Trafik light pun banyak Cik Zah kat situ. mana satu pun mama tak tahu.
3: Tapi
2: nak JKR pun JKR ada satu tu lah. Cik Zah.
3: Ya.
2: Kemarin nasi Arab Cik Zah masak nasi, anak masak lauk. Lepas tu berkumpul kat rumah Cik Zah. Hari ni macam mana ni? Hari ni raya kedua ni, nak pergi mana? Nak buat apa?
3: Dia pakat balik habis dah.
2: Balik habis dah. Tinggal Cik Zah sorang-sorang lah.
3: Tinggal dengan cucu lelaki tu lah.
2: Dia pun tinggal cucu ya. Dia pun keluar pergi jalan-jalan.
3: Mana
2: awak tahu? Awak dia buat lagu tu.
3: Tak tahu lah. Ni duk siap lagi nak masuk pula nak makan.
2: Nak masuk? Masak apa hari ni?
3: Ingat nak goreng daging je.
2: Nak goreng daging. Banyak dah dapat daging korban tau ni.
3: Daging baru dapat satu. Jadilah cukup lah.
2: Alhamdulillah. Tu satu tu nak masak apa? Satu tu nak masak apa tu Cik Zah?
3: Ingat nak goreng-goreng saja.
2: Goreng-goreng saja. Aku nak buat biryani. Biryani daging ke? Mana tahu. Aku buat kurma daging ke? Nasi daging ke? Cik Zah kan suka masak. Betul tak?
3: Pandai lah Bambam tu.
2: Saya puji Cik Zah aku. Okay, Cik Zah. Ya, saya.
3: nak ucap sama ayah kat mami, kat Anwar, kat cikgu, cikgu apa?
2: Ya, cikgu apa tu?
3: Gumat.
2: Oh, cikgu Mat.
3: Mamu, ha. Semualah sama ayah kat depo.
2: Baik. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan urusan Cik Zah hari ni nah.
3: Ya.
2: Semoga dipermudahkan urusan hari ni insya-Allah.
3: Bambang pun selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih.
3: Tabahkan hati.
2: Leh macam biarlah tu. Baik, terima kasih Cik Zah. Assalamualaikum. Baik.
3: Okay,
2: wassalam,
3: bam-bam.
2: Ya, bye-bye. Waalaikumsalam. Oh, tu dia Cik Zah kita. Kemarin tempoh eh. Kemarin Cik Zah kita beritahu dia masak nasi. Dia buat nasi, apa nasi Arab lah. Dia buat nasi lah. Anak-anak kena buat meluk. Kalau anak-anak tak buat meluk, mak tak makan. Oh, tu dia kan. Oh, boleh ke buat macam tu depan ni kan? Oh, boleh pakai tip macam tu untuk panggil anak-anak. Untuk paksa anak-anak balik juga rumah. Oh, tu dia kan. Okay, baik. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan, nak sembang-sembang dengan bapak pagi ni. 04-2107-389. Terus saya Metro FM. Segalanya untukmu.

0: Sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong. Pok tali dah, cepat abang, cepat.
2: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat abang, cepat abang. Tangkap, pegang abang.
2: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, GPM Camp Pagi Mutiara masih lagi berteman Camp Bambam. Okay, sampai pukul 10 pagi nanti. Alright, terima kasih untuk yang terus setia bersama-sama dengan kami. Tak kisah di mana sahaja anda berada waktu ini, yang mungkin sedang dengarkan menerusi 3 frekuensi Mutiara FM yang berada di utara Perak dan juga selatan Kedah, di seluruh negeri Pulau Pinang. Okay, pun sama juga 3 frekuensi Mutiara FM. Alright, dan kalau luar di Pulau Pinang, boleh juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga boleh menonton di TikTok Live Mutiara FM pagi ni. Ramai kawan-kawan kita yang masuk kan. Terima kasih untuk anda yang tak cemus-cemus, okay, menatap wajah Bambam yang penuh skrin di telefon anda setiap hari Isnin hingga Jumaat. Okay, baik, dan pastinya pagi ni kita nak kongsikan lagi berkaitan orang kata apa dengan Aidil Adha anda kan. Hari ni Aidil Adha yang kedua. Apa perancangan anda? Apa yang mungkin bagi anda rasa nak kongsikan pagi ni? Macam mana pula orang kata apa situasi di tempat anda? Orang meriah ke? Orang muda macam mana tahu ni? Kan? Masih ramai lagi ke yang bergotong royong? Ataupun duk harap orang lama je kan? Orang muda ni tengok gotong royong ni hilang habis. Ya ke macam tu? 04-2107-389 kita mau pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Halo, Assalamualaikum
2: Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
3: Mami
2: lah. Mami
3: Ya.
2: Mami mana ni?
3: Mami Pokok Senang. Mami Fatimah.
2: Mami Fatimah Pokok Senang no? Alhamdulillah.
3: Ya, Mama.
2: Alhamdulillah. Bibah tak ada?
3: Oh tu kan?
2: Bibah semalam. Dia dah fly balik ke India semalam. Gelok pula betul ya lah Mami. Hari tu hari Arafah Mama tak kata ke Mami. Mami jangan macam-macam kan ni Mami. Mami
3: macam tapi tu tak dekat-dekat no.
2: Lah nak buat macam mana? Dia balik beraya kat sana. Sebab
3: tak
2: dia dia
3: wala jana orang ambil ucapkan sama hari raya korbanlah kat Bambang, Ibu, Cumi semualah kata kaki tangan Mutiara FM.
2: Alhamdulillah,
3: terima kasih. Dan sahabat-sahabat Mami lah yang mana kenal Mami ataupun tak kenal.
2: Baik, masih Mami. Assalamualaikum.
3: La ilaha illallah budak ni siapa?
2: Dah bagi ucapan dah habis lah.
3: Hari ni tajuk apa?
2: Tajuk apa? Hari tak nak tajuk Mami.
3: Oh tu lah.
2: Mami.
3: Ya.
2: Macam mana raya Aidil Adha Mami? Duk rumah tak keluar pergi mana ke? Ataupun banyak juga korban kat tempat Mami?
3: Mami kan? Tahun ni tajuk pula sama Mami buat.
2: Oh tak ada lah.
3: Tak ada, tapi kat masjid pokok macam tu ada lah. Tapi Mami tak pergi lah. Tapi apa ni, tak apa lah kalau kata apa, ada resmi ada, tapi kan Mami daging korban ni kalau Mami dapat lah, Mami dengan Pak Long yang makan. Anak-anak tak makan.
2: Pasal apa anak-anak tak makan?
3: Mami tak tahu.
2: Mereka tak makan daging lah.
3: Mereka makan daging. Jika lah kata musim korban ni, kalau kata Mami beli kat market pun dia pakai tak daging korban.
2: Oh ya ke? Pasal apa dia
3: tak? Dia macam tu. Anak tiga-tiga anak memang betul.
2: Oh ya ke?
3: Kenapa Mami tak tahu?
2: Mami tak ajak dia pada kecil makan kot daging kot.
3: Ya betul. Mama kata betul.
2: Tu dia lah. Mami tu dia dapat daging Mami makan dengan Pak Long ya. Anak-anak makan ikan dengan telur. Kalau anak-anak tu hari-hari luk telur ya. Luk ajak pada kecil. Daging sempur-sempur ya. Mami makan dengan Pak Long.
3: Mami pun tak berani makan banyak pasal dia fresh kan.
2: Awak takut darah tinggi?
3: Tak
2: takut gout? Takut gout ke?
3: Jauh, darah tinggi nanti melambung, bambang tau tak?
2: Macam Mami makan beringat sama dah. Mami dah gout, darah tinggi.
3: Benar dia kata. Pandai lah.
2: Ya ke? Hari tu dia kata Mami nak bangun tak boleh. Balok. Masa nak bangun tak boleh balok tu dia kata ada gout tu.
3: Ya, dia tak ada.
2: Ya ke?
3: Minta limpah, minta limpah.
2: InsyaAllah, amin. Amin, Rabbang Alamin, Mami.
3: Ya.
2: So, kau tak dapat lagi daging korban tu ni. InsyaAllah. Ada rezeki ada, no?
3: Tak apa, bagi Mami tak apa kan. Apa ni? Kalau dapat pun Mami yang tegang dia. Ni dengar, Mami nak abang.
2: Dengar lah ni, Mami. Takkan seduk leno kot.
3: Apa ni, kalau dapat pun Mami tak makan lor-lor tu. Mami tegang bagi 2 minggu dulu ke?
2: Bagi hilang fresh lah.
3: Ha,
2: dah
3: minta biar bagi dia
2: PAS
3: 2 minggu baru
2: mami
3: makan.
2: Oh, macam tu. Makan flavor lagi sedap
3: ni. Dia baru kan,
2: ya? Yeah?
3: Dia tu daging baru, paru.
2: Haa, memang betul. Tapi makan tak salah.
3: Jangan main-main.
2: Tak, makan tak salah, mami. Tapi beringatlah, ni dah. Mami pagi-pagi dah ratah daging dah. Datang daging banyak. Mai tengah hari lho daging. Mai petang pun cicah daging. Mai malam pun lho daging. Haa.
3: Tapi kalau orang yang suka sangat daging, dia panggil pulun sampai tak mau mau.
2: Rezeki.
3: Siapa dia?
2: Siapa dia yang pulun tu?
3: Tak buat lagi. Mama marah.
2: Siapa dia yang pulun?
3: Pak Long lah.
2: Pak Long pulun? Pak Long tengah selera. Ni, mami, Pak Long kalau tengah makan, tengah selera, jangan kacau. Jangan diusik, biar api kat Pak Long. Pak Long bukan senang nak ada selera. Hari-hari ni tak selera nak makan.
3: Kalau daging, dia sanggup habis dia. Tak apa kalau nak beli daging mamam kau.
2: Sayang ni, sayang.